orang. Lebuh ke dekat ditangkap pendengar maya ke Belanak tadi. Lalu disuap ya Maria induknya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya, mungkin indah ya. Nelan, namanya Maria emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria emasnya. Oh, pemerat ya, dia tu, nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria induknya. Datang di dia, lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria induk tu. Menandai tuan, dia ni mesti suka tizir tu berjaga. Kau gopi peningau. No, lalu padah korang. Uji baik di tuan, pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang lagi hospital Raja Wadi. Datang di dia di X-ray. Rupanya, dia ni boleh lepas. Nama tenda ditemur dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magang. Pedah orang amai bisik Maria induknya tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kan ngeluar ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dutur pakar nyumui duit. Oh, nak uliah kok pulis cara kedua apa ni? Kok pulis cara kedua tu tuan pedis mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air dalam perut ya tuan. Haji yang dari Jumbal baru hadir. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Ah, caranya kok polis. Awak benar tadi peningok. Ya, ada tancang orang tadi. Lalu depam korang air, pam korang gis. Ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansur-pansur. Dek serer baru lagi benar mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkeni kata kok polis. Ya, polis ikut berjaku. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji tuan makan pisang. Lancar eh, berak lagi tuan. Berkena cerita pengatak mansang. Awak kian dek ke pasal tamu. Kian tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Datai dia. Ha, tok. Kau ketua polis madah ngagi kopi. Empat dia pisang. Temuk dia pisang standan tu. Semua yang pendingan 48 gigi pisang. Semalam-malam ngau sabar-sabar kopi makan pisang 48 niti pisang kedempak yang pendingan. Nama pengujuang ya. Tubuh buah. Nyobira ya paginya. Oh, segitu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke deh. Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk ngami gambar. Ngenak telepower dah kita. Ganas polis di India ada di ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Kameh meh. Cuci sidak ya. Lalu dicuci. Ngenak macam kan yang ngenak keluruak. Kini ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa bakis ngeruntuan Maria Indo. Nada penyakit ngigak penyakit. Okey nyamai ya agak bahaya makan pisang kelalu mayuah. Munyi ko orang klia, orang tuai klia. Nanti kelalu mayuah makan pisang bun. Sekunyil nak nakal punya korang. Ya, tadi peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di menua India. Dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya, tadi leman berita terubah. Kita masih ngege leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama gaul ya lelaki itu. Salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau ngenang senentang salah sukan. Nya menasib siko lelaki orang jil tu tadi ti nguji dekat ngelari ke diri ari sebuah rumah jil di Ceres di menua Brazil lidin peningal. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi biya sama bakal gupi tadi. Ia nguji dekat ngelari ke diri ari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tangnya ngobrol kaban yang tadi bisa udah bau kita hitungnya jadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita tu nak tahu nak lari aku medak ba bilik mandi kita ada dia bisa payap air kuat air atasnya tadi besinya uji kita muka kuat air besinya nya kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jil kita tu labar rumah jil kita tu nongak ngagai kampung ke nongak ngagai pagar de dia nah di dia kita lari ko siko mana penemuan sampai aram kita ngerjanya malam tu udah

alam jampat sampai, jampat sampai. Sebenarnya belagat mersang. Masuk ke dalam lubang, nyampe nyokual kual, nyokusil kusil. Ya. Mansur kerana uriah nama kebuah orang tubuh mimet. Ya, tubuh berbesar mimet. Kan segala mimet pendek tubuh. Ke ngujuang kaya terinyo lekat nyomengkang. Kak ya reverse, nge nyadi. Kak ya mansang keluar, nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantai nontok kaban dulu ke kaban ya lu cacapu oh warna meketu kita ninggal ke aku ketu akai parai meketu lagi deh. Bala kaban ada mengantik dini roka belegatnya benuang musin-musin kenandur aja peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngawar bombau nyebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kebah raja yang sebelah punggung. Kena parut semian sebelahnya. Lalu ya pendijian. Nak nemu tambah orang. Dengar aku ya. Dalam kes tu. Dipicara aku orang baru. Nguji dekat lari rumah jil. Ditambah rukum jil. Serta dengkah rabat jil ke pemadu. Ya tebal. Di indian rumah jil. Macam-macam. Tanya di besi dah tu ya. Kang lari ke diri. Hari rumah jil. Ah, kita mensangat gai. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di mana Virginia, di mana Amerika dan peningkat apa mana US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelbagai aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya mentadik. Mayu orang yang tadi nasigi nadai magang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan tujuh kali ianya tadi. Ngitar, ngemal ke peningau. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal tujuh kali dipangkak ngitar. Tang ya nadai apa nama. Yang mutakinya di lelaki tu. Ya gawak ba kampung galau. Nyadi ranger. Ranger kampung. Ba ndua kodokumai Shenandoah National Park di Virginia di menua US dedian. Hanya ame pengawak ya. Hanya ame keterubah ya peningkat tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia. Benda kita ba tiang ketinggi, rumah ketinggi gagak resmen ya. Dia gagak kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya. Benda ni bagi kanan luar ke bisi angus nginyet ba menua sedak dia. Dia ada benua dia pratik ya. Mayanya meha demal ke kilat, demal ke ngitar peningkat. Udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan ngitar tau lebuah deriba lalu dembar ke ngitar mayu-mayu orang berjalan luan ya ke kena mbar ke ngitar udahnya pendengar maya nyak buat ngebulu kening yang ngus tangian ada apa namanya aja ya ngus bulu kening ngus buat dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke ngitar lebuh duduk balaman rumah nah dari kebuah-buah nanti duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akhir kita tahu tadi kau ngujuang kebuah mayanya angus peningal nyubur rum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngos ke macam-macam untuk kenyadi ba ayah kita itu ke penudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira ke penudi ya meh lebuah ke ngintik empai lama nyudah ke pincin ianya tadi ngintik lalu mbak ke gitar tang ya nada apa nama peringat dia tetap ke dalam jenis book of record nyadi orang ke pemaduk suah demak ke ngitar nyam tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun suah mai depangkak ke ngitar 7 kali ya nyadi pesan ke kita nanti lebuah hari kat kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul mendur ke terbuka bekenya ya jadinya mentari peningah leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyurisi-risi yang bertegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berperindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

Kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nadi ngamo nanti kita dekat ninga program tu nak ampiat ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayuh macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tajlik kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai, ngigak duit, siku-siku, nah tak sebakal. Di menua Colombia ni pening aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam, berumur 67 tahun. Nama kerja ya, bisi kerja ya pening. Tam pengawal itu nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal ia tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ber Armenia di Colombia dia peningah semua dia temui magang. Kerja yang ingat berita nama cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temui magang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang kebekendak. Orang ke mayuh macam cerita ditemui magang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak mai peningah aku, maya aku ke macam leman berita tu. Nyak kepada apa bisik orang sanggup maya rindai tua itu. Bernama Dona Mariam tu tadi. Berumur 67 tahun. Sidak dekat nemu. Nah mau tak kenyadi ba menua kita di tu. Wai kok bala sidak kinduk dia. Nah nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita. Nanti kita ikan nemu je nanya ba ibu Dona dia. Nemu ya mayu macam cerita temu. Bertemu orang ya apa dengar. Oh ibu nama cerita ke bisik. Nyadi ba di tu. Lama dah kami tu nak pulai kita. Kau balas sedaknya bertanya. Oh mayu cerita ke nyadi di tu wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tahu kau kebiasa-biasa aja, tahu kau begini. Itu si dia mewai. Ni bagi siapa bisi orang bini baru dia tahu. Atau dia, nanti kita akan mau bayar dulu. Au, sikit dia bayar orang peningan. Jadi berapa bayar ya? Bayar ya tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso. Duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisi yang tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso. Tahu ke 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Apakanya kita ada nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya. Ngau duit berjual cerita gosip tu. Amai namai dudi ceritanya. Cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Peningan leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura. Ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia di Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya, genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lama menyadi ku sebab kerja abak tempat orang kebejuan mayau. Bisi hotel mayau. Kayak bola-bola au. Bisi hotel nu nyenggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau. Ngau kuih dia di hotel. Bak dedin. Bak dia tahu dia bisa di Sarawak dia tahu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sardin ikan. Baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit setin sardin. Dempak balai jelur tu. Hanya men tadi gila orang tu. Bertupik ke mayau bekinya. Ya? Nak makan kita. Nanti kita ada menua ada mayau. Beri asyik barik kita. Lalu-lalu asyik kita nya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senetang bangsa mayau. Ya. Ya kena tupik ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peningal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tahu. Nanti kita di Malaysia di tahu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak mentadik peningal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku rupun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitih ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyak tadi mayau beli, tahu ke mayau ketemu ke TTC jalan anak mayau tadi, nak tahu nak beli sin. Upis pakarai jelu, tahu ke veterina di menua Singapura pedinga, nanti sirap jalan ke pansik, ketemu ke kita nupik mayau, nadai microchip, udah yang tadi, nadai lisin, nadai surat lisin kita yang tadi, udah. Alu dukuam bermata duit $5,000 Singapura, kira ya $16,000 duit kita itu. Nanti ditemu salah. Hanya di menua Singapura, kita itu akai nyobelaya bala ketega mayau biro kespiak. Udahnya tadi ngacau mayau induk itu. Kian ngagai rumah harus kespiak, kian belayak ngemayau orang. Ah, macam-macam mutai kenya di menua Singapura nak boleh bagainya. Nanti ditemu mayau, dia tadi dipersa orang ada chip, microchip, dia scan. Bisa tak kena orang scan yang tadi. Ditemu orang mayau, dia nak ada ngena microchip. Saman $5,000 terus. Hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami di WiFi Miban RTM di Kuching. Terima kasih udah bergulai dengan kami. Kelebih lagi dengan aku edeman lagi dalam program laman berita. Nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu. Bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: ayo sedikit jabu hari bentana pernyang kemarin lagu Risa aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket berkata cukup manak amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sidak aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pembesar aku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Tabi puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus renggan final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SSJ ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku bak miridian laban aku udah lama nak medak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang mebisi bersampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadi ku ngagai orang-orang ke bak kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

Ya, lagu dari Ricky Anderson Bergulai Nak Sejalai. Ngujung ke jam dia tu 39 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru angkat, baru Dani, baru celak ke mata kini pagi tu. Angkat out. Dia tu dah pukul 8:30. Berberus ngelik bunga semua dulu. Giro pagi dulu sepedau kita ngerja pengawak. Sari tu. Kita bisi pengawak ke dekat dia atur ko dah di perambu kita sari tu arab ke mujur magang. Jadi sari tu kita ke bisik gintu hari pengada kini kena 10/10/2026 beri selamat hari pengada ngagai kita. Jadi ke dia tu tu peninga tung lansak mimit pengawak ke benun dia atur benun dia atur pengawak berbaris ngau gempur besar berserimai ngau pengeraming gintu hari pengada TYT ke 80 bak pada merdeka lalu berserimai ngau pengeraming gintu hari pengada TYT ke 80 dia sari tu megak dekat diatur istiadat per pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak ba Astana Negeri Sarawak tengah hari tu lagi lalu muak ke malam tu dekat diatur majlis jamuan negeri ba Dewan Undangan Negeri Sarawak serta pukul 8 malam dia bisik konsert rakyat ba Padang Merdeka di tu megak. Jadi kita ke bisik engkau sama medak program itu pagi tu tau ke malam tu kini pagi yang tadi anang pagi yang sebarang dur gigan dur ke nak nanggul pejalan orang bukai tu boleh perambu pejalan kita mana-mana awak ke nak nanggul ngagai orang bukai megak serta kena jalan alternatif kena nyeliah ke penyekut jalan kita lebih lagi kita ke bisi ngagai atau ke medak pengawak atau ke pengerami berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada TYT ke 80 bak Padang Merdeka di Kuching di tu. Terus gula sejalan dengan kami tu lagu hari Vanessa Elaine Sigat Udu lagu baru bak YFF. Pengerap pagi.

0: Sudah sedia? Sudah sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu? Sapa ketika dia berserai kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu.

0: Begulang kami nak menggas stesen. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Lagi pronounce dua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pedak kita punya orang belakang.
3: Aku andal mai lawan sari tu kejap sik 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awang. Tu ke ni. Ana
7: minta ngoderem
5: bau. Bisa bala tu ni. Tu ke ni.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit tu vouchernya kira bisa orang bau meh.
2: Ke kita. Sirap noral
0: eh. Carta kenyalang tau di pedak ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

Ialah Gori Clement Joy antara menuang ujung kejam dia tu. Nah, Mina lagi dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur yang dia tu nak kita bergulang aku ni si Tamu Minta Kesi berapa gerak pagi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026. Ini kita ngalah lagu hari Monica Allen Nuju Melikai.

Itu 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan 3 wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Dias berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional, ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu, 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okey, asal Nuan boleh menerima hari Fred Lewis. Dikenang pun kawak Y912 kita hari 6 ke Sarito ya. 10 hari bulan 10 2026. Terus ke segmen di YFM ke pagi tu. Kita terus bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Terima kasih ngakai DJ C ke baru dah bergulai dengan kita. Kenyau dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu tadi. Ba awak penggerak pagi. Okey, jadi ba awak Y912 hujung minggu ke Sarito. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Pihak Mekah pukul 10 pagi tu lagi bakal selama. Mai kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang di YFM. Okey, nak ngira nama pengawal ke di kakak atau ke diatur kita ke Sarito hujung minggu. Ke bisik sekedar kita ke belalak ajak nak pindah ke Sarito. Pihak Mekah kita ke bisik nguluk pengawal pengerami ke benuang diatur di menua kita. Harap ke sama lantang hati tangan nenek ingat ya. Nyaka pengelikun ngau pengerai kita impu. Gaya hari kita ke agi bersebun meh jam ke dia tahu anang kurang ngiropai lalu pihak meka nanti ulihan tadi kita ke bisi penanggul pengerai tahu meka berkena ke mampu lidung mulut lebuh di luar rumah dikena kita nyaga pengerai kita impu ya. Okey, jadi pak jam ke terubah tu aku merindang kita dulu ngau lagu-lagu pemerindang kita lagu kedua hari Alex One merampau merindang kita ke agi mendiang ke kami di YFM biar mereka nyapa kita ke benung mendiang ke YFM hari live streaming RTM klik ngau mereka ba channel Astro ke pagi tau.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, merindang kita ngau lagu Rilinda ya, Raun merindang hati. Angka sarito mai diri sebili Raun berjalai bisi mindah ya. Laban ke angka nadai gawak ke sarito beli ke barang kini mai palan bini diri sebili ngagai mall atau ke palan beli ke barang. Lalu pihak Mekah kita akan ke bising ulu pengerami pengawal ke dia tu di menua kita Mekah jam ke dia tu ya. Jadi nanti di Kuching ke pagi tu benuang dia tu Siti pengerami besar ya Padang Merdeka Kuching. Ianya pengerami baris ngau rapat raksasa ya nyerumba hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junedi bin Tuanku Jaafar. Jadi dia tu benung dia tu pengawal baris ke di Pasu ya lebih 100 kontingen hari mayuh bengkah opis perintah agensi serakup ngau mega NGO. Angka kita muka siku hari orang ke medak pengerami baris tau ya ba Padang Merdeka Kuching. Lalu pihak muka kita ke angka bisi mansa jalai tungak ke Padang Merdeka atau ke waterfront bisi sekedar jalai ke ditutup pagi tau ya laban meri awak nur ngatur pengerami tau. Jadi berjimat ya lepas kita ke deripa kereta nitih katur ke nang udah ditetapkan. Lebih lagi kita ke deripa tak jauh hari kanan dong atur pengerami tau ya. Okey lalu pengerami baris ngau rapat raksasa hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Megah. Bisi di Kulau ya bini tuai pemegai menua Sarawak Enyok Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Lalu pihak Mega bisi data Enyok Premier Sarawak Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping Menteri Kabinet Perintah Menua bala temuai ke di Pebasa ngau Mega Mansia Mayuah. Akhirnya Siti hari pengerami besar ke benuang diatur ke pagi tu ya Padang Merdeka Kuching ianya pengerami baris ngau rapat rasasa nyerumba hari pengada tuai pemakai menua Sarawak ke 80 tahun ya Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuanku Jaafar. Jadi meri pengada meri selamat hari pengada ya ngagai tuai pemakai menua kita ngarap ke tuai pemakai menua kita terus gerai terus makai menua kita Sarawak ngambil ke semampai likun mansang maju ya, hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Merindang kita ke Benung Hero pagi ke pagi tu yang terus mendiang ke YFM.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, lagu lama ya, Hari P. Ramlee Ngau Saloma, di mana suara burung kenari. Nyadi datai bala mayuh ngakai Deta Raputra Unimas Kota Semarahan. Malam hari Minggu tu ialah yang 11 hari bulan 10 2026. Ianya malam pergila Nur kita sama-sama medak kemuncak bintang P. Ramlee 2026 kediatur RTM. Lalu berengkah pukul 8 malam, ianya diatur red carpet ya. Jadi kita ke semak Nur tahu ke ke Pak Nur Bukai Mekah tahu datai bebala mayu sama gerejah ke kemuncak bintang P. Ramlee ke tahun tu. Okeynya Siti mega program ke diatur RTM. Jadi tu aku ngenang berkaul ngau pengerami nyambut dari pengada ke 80 tahun tuai pemekai menua Sarawak. Jadi ngau nyak meka bisi diatur pengawak nyua ke tanda basa ya ngagai sekedar penerima kalai 4 ikut penerima Anugerah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS ke Mai Kelara Dato' Sri Mega bisik di suak ke nyerumba pengerami tau ya. Ianya antara penerima tau Hakim Besar Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi, pihak Mega Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz dengan Mega Dato' T. Ching ya. Empat ikut penerimanya antara 1,350 ikut penerima anugerah Pak pengawal nyuak ke tanda bahasa menua Sarawak ya, ke diatur Pak Astana Negeri Sarawak Saritau. Okey, lalu apa pengerami itu mereka 5 ikut orang ke berbadi nyawa ke ditaban ke bilun lutur terbaik ya, atau ke doktor udara ke Labuh Apin Lama tadi Pak Long Lelang Bram. Mereka antara orang ke bisik nerima pegawai bintang Sarawak PBS. Jadi sidak tu ianya Niang Alexan Adit Hendri, Niang Debra Mazan, Niang Dr. Ainul Barah Kamarudin, Niang JC Paya Jok ngau meka Niang Kapten Zainul Afiq B. Syam ya. Okey, lalu sekedar hari tanda bahasa ke Bukai ke bisik di suak ke ianya Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK ke Mai Gelar Datuk ke diberi ngagai 4 ikut penerima meka ianya Din Wen Deli, Datuk Sebastian Ting, Datuk Idris Buang ngau meka Datuk Sri Syed Hamzah Syed Pai. Okey, hanya sekedar hari penerima ya ke di suak ke nyeruma hari pengada ke 80 tahun tuai pemekai menua Sarawak ya, ke diatur Aba Astana Negeri Sarawak Saritau. Okey, pukul 10 pagi tu lagi peningang kita sama mendiang ke tanduk program Ranau Pemansang. Jadi agak berenang kita ke pagi tu di YFM atau lagu hari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah.

juga pengawal SSJ 9 Tok Damur Juar. Terima kasih kepada para pembinaan yang penyokong kami bini Albert Anis Subak serta kepada Tok Nadul Rujuk dan Mul Bau. Thank you so much kepada curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 Tok. Terima kasih. Anang Lejuk, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita lagi mending ke program kami di YFM Mungkup ya. Lemai tu ya, bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temuai ke di kangau ngah aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, Kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi rantau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah duga-duga ba mu aku di tu aku berantau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemah tu tajak penyakit tadi enggak balai ya baru datai hari sibuk terus ke Kuching ni.
1: Oh,
0: sama datai dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Mei.
0: Okey, tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu kelimpah enggau pengawal nampu berdentu laun kira kemerit selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didinga kita kalau jadi pengarih rakyat ba dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengarih rakyat ba parlimen. Engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengarih rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 baru tahun
1: 22 tahun 13 hari yang maya aku baru berdiri ba Sita Pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru Parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lebuan tu, Namo Jo. Kemudiannya aku berdiri baru Sita Parlimen Julau. Kemudiannya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Brandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Okey, nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landik Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu, baru aku belajar.
0: Aha.
1: Oh, tang sebenarnya tu, sigi bisi baru mak aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen, baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nak nama aku berjako tak aku selalu dengar meh dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Ya,
1: kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pun bisa kak bergulai dengan orang rakyat. Nyalai maya aku berkapedin kira selama 10 tahun aku oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamai lah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban lah. Nak ada yang nanggul lah.
1: Nak ada yang nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB yang nak jaku Iban. Kira-kira nak ada yang tu berpenanggul buat YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban lah.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala manyu akan gini dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyengenang agai Sita ke di peganuan ya. Laban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di peganuan berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di peganuan Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan Parlimen tu bisa dua dun, setiap dun Meluan, setiap dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya Bas Penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka, bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Oh, ni tiga negeri tu ah.
0: Size ya.
1: Size ya. Mm-hmm. Sama ngau size julau tu.
0: Okay.
1: Oh, dari rumah panjai kita baju lau kira bisil kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisil sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima terima ke narai nerima sijil. Yeah. Lah. Yeah. Tu kawasan julau lah.
0: Okay. Hingga peninggal kita ke lama itu bisik ke ninga hari pilihan menua julau. Sebening ke program kita jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan begai parlimen julau hingga yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembu tau ke benung dekat di kemansang ke di parlimen cita nuan julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisik berkempen isu berapa isu parlimen julau yang berdau di bisik. Pakar kita mainnya berdau bisik mayo ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Kemudiannya kita itu sama lagi bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ini lagi bisik isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa julau. Dan julaunya selalu narai mesin tu selalu jahit siti. Dan cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Udah nak apa area pakan sebenar tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah. Ngau
1: isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju laut bisi siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sila kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sila ya bisi dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagaga di pakan ngau kagaga di area julau tu tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State okay. Planning Authority
0: yeah.
1: Jadi ente ke utainya kelulus kira aku isu minyak

0: Dia lagi pasal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang Mayo tu kurang lagi kena post Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
1: Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya ni.
0: Amat.
1: Okay, sebenarnya kita ini kira ke sudah mansang kena.
0: Sudah mansang. Dunia digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjang ke jauh pun kita tidak tahu bisa oleh menerima berita bukan hari handphone aja, dan tidak pun oleh bisa satellite atau kena parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu maka anjung post, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
1: Mudah mesti beza dari jaman ke liat ke jaman ke dia tu.
0: Oh, ni amin.
1: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang ke dah digagak, engkau ke benung digagak, ke dah dilansak nuan. Ulih di pedak rakyat sitak julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat julau. Udah tu lah, Banuan.
0: Okay. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisik pemansang bukai.
1: Ya. Yeah.
0: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru dari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sikit bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu banyak lagi rumah panjang itu coverage. Now dia tu kawasan julau tu bisa ke 58% coverage
1: buku internet
0: internet yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sepi aku coverage tu sikit bisa lebih lah angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan bukan kerajaan pusat aja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta. Jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sepi aku area dia pun selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
1: Okay.
0: Isu air kita dia tu bisa kurang. Ngau laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya gi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah suba, nare mayo anak ambia ke belajar dia tu bisa mayo. Suba baka SMK julau siti aja dia tu udah bisa SMK julau nombor 2. Anak ambia pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
1: bertambah.
0: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisik upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
1: Okay.
0: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar julau area lasi atau area Pakan Den asai ku bisik ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisik ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sidak atau gagal craft tangan. Soft skill utanya yang kepenting lah. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakai MPB atau hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakani kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sida
1: Ya, boleh mantu nyungka ekonomi sidak ni.
0: Oh, ni amin.
1: Okey, tu ngendang laban nuan ke

0: penduduk parlimen tu, Yang Hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita, kami kena jadi rakyat tu, lepas kita visit kaban parlimen, okay, bahkan Nuan Pu, tentu mega Nuan tu jadi jematan mai serbana Hari Rakyat Julau bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta Hari Rakyat Julau ke dibegai Nuan, aku dah kalah di baik Nuan atau ke di bantai Nuan bak Dewan Parlimen tang nakak kedetunya, lalu beda visit di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba, selalu aku sebut pasal hal air, selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak, pernah aku bisa sebut, bisnes aku sebut isu nama tu isu lada, lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada tu sekarang sudah turun.
0: Iya.
1: Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK, maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Kau mana lah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah, sudah bisa mana lagi hari ke subah. Kau aku pun bisa baik ke isu. Isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu agi bisnis sekolah dai. Aku harap ke Kementerian Pendidikan itu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area julau, awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Ini akan penting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya, yang kau kuota sendiri bala pengajar bermalam nih. Tadi Nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berhormat Datuk, tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisi maya yang murun bisi maya yang niki kena temuga tentu rakyat kita kena nam ladanya tapi engkau umkus racun baja kita temuga penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke wawah tanam. Jadi bak penemuan yang berhormat Datuk untuk secara lukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkanya oleh nanam komuniti bukai kita tanam bukai bak penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah. Dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 berkenyam eh. Jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu harga lada dia tu sudah stabil, sudah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abang rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sida tu bisik bayar break baja semua ngagai orang break allowance break okay, allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida narai update tu. Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Dan orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Lama nanti sida bisa maya bantuan size pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
0: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh dikemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kong lada tadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baduk nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: Aman.
0: Aman lagi beri ngagai orang ke sikit yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Okey, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemandu Lansang kudah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenang serentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lebih kita nemu sitak parlimen julau ngembuan rampak menua ke mana okey bisik palan atau ke genturang menua ke bebukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati pembiga lumbung bujang berani rentang pembiga baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh nariat hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisin tak kini perambu ngagak sita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat ke bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk.
0: Yeah.
1: Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area julau. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana, bisi orang berminat perancangan datang. Tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu. Asal sebab aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisi fokus berjakut bawah rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan baju lau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay. Kedua, nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siapa nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisi ke gagal bisi giga orang ke hari semenanjung tu ngajar sira bakal kita yang paling lama bisi ngajar sira gagal clutch bag you know black berkulit tu tang hari tu sira oleh personalize nambah ke design hari ke local tu mereka utainya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu turis you know aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua mesti bisik siti kedai kita mesti bisik siti pusat latihan untuk ukai nama tu siti kebantuan pelancongan siti kebetahan adat kita laban dia tu aku muda orang biar tu mayo sira tu nanamu lagi gagak buat kumbu nanamu sira gagak nanti dia tu agi bisa orang nemu gagak tika agi bisa orang nemu gagak mari nanti selama-lama tu 5 tahun 10 tahun 20 tahun engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya jadi kita itu mesti bisa pusat latihan setiap pusat ke bisa oleh ngajar belajar utanya semua kau orang pelancongan datai sidak pen oleh beli kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagak khusus sidak kak berlesen aku nemu sudah belajar apa kucing bayar ke 7,000 ringgit untuk 6 bulan dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan kita nurunkan kosnya asal sebab aku mayo gi orang boleh masuk laban kedegal ni mah bisi ke orang sida nemu jako English bisi ke orang nemu jako bahasa bukai bisi orang mayo kerja offshore dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja bisi ke orang udah pado sida narik kerja baru rumah oleh ke sida nyadi ketua galaban tu pengawal tu ukai pengawal berat ngah aku percaya nanti ke bisi source of income tambahan tu saya kutuk segi oleh bantu ke raya kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu segi ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menyuah menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilihan julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni
1: ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat ngal kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu.
0: Iya.
1: Sampai ia hari ini, hari Kebiri. Mm-hmm. Nanti kita menda Kerajaan Negeri Sarawak sida meli maswing. Meli wasin tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya, penguannya. Lepas sida tukar mai pelancongan direct hari ke benua luar negara. Nebo melalui ke KL, terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal di Kuching, Sibu, Miri atau ke Bintulu.
0: Yeah.
1: Nanti orang kena bas tu, hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sila ngetu. Ngetu bas Riaman kini, yeah, ngetu yeah. Babetong, atau ke ngetu bas Julau.
0: Mm-mm.
1: Jadi ini alai, aku percaya Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Oh, natural beauty segi bisa. Tu area keaman, hutan tu mayo.
0: Yeah.
1: Oh, nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sida mendak hutan tu. Oleh mendak hutan bahasa Sarawak.
0: Ya, yeah. Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai, mendak budaya kita iban.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul, amat. Yeah. Utanya nak oleh di pedak di luar, di tempat-tempat buka itu.
0: Betul.
1: Bahasa Sarawak aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini, orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu, jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Iya, tebal lagi nyamai gak oleh mantu nyungkak penatai pemisi rakyat di pelilih jual laun tiap semua utanya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nih yang mana tu. Okay, jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke ninggal ke program kami kelima itu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin siawa program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau udah tu lagi saudara kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tunya nyadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggau program tu menggau Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggau Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna tu?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulai sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nampak baru Randau. Bergulai menggau temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam Menyuh kali ini dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik. Tahu ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Seng untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa Wistek. Bah Sabah dengan Wistek. Bah semenanjung banting dia. Awak ke orang biar itu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bahkan ini ke sidak gagal perabot. Bahkan ini sidak gagal latihan itu.
0: Sehingga nonton bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia.
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Net isu tu jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okey. Kira-kiranya sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okey,
0: 8 tahun. Atau dia bergak manyuh cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piam gak. Biasalah panggung kita memang bisa cabaran lah. Okey, buat nuan pun tentu bergak manyuh bergak pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Sebab Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bahkan ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemangsang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belah sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan gagak orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke pansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: kata masuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemah itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak ya engkau bisi serbana okey tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak ya oleh ngatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya engkau bisi palan servis hikmat nuan pu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nuan pu ke handle.
1: Oh ya, yeah, bisa. Aku bisa tuetik pusat khidmat.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau. Then kami tu bisa buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisa setiap tempat bahas serikai lah.
0: Iya. Yeah.
1: Staff aku bahas serikai leban. Area serikai tu semua ke area area pakan. Now, bisa ke orang raya tu selalu bisa ngai-ngai serikai ke beli barang semua. Jadi yang mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Yeah. Bagi rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari
0: engkau sudah ya bisa utai ke ditanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Oh, nanti ya ba office yang berhormat Datuk engkau yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, okey. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau nama ya Oscar. Nombor ya handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bah serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bah serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyak tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kais Bina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegan ada rahsia dah dikunci yang kau apa dengan manyuh. Okey, jadi Datuk ialah nyamai kita yang nak taik ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berhormat Datuk ku. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Atuan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti katakan gaga aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan ngau Fun Run aku kerja sama ngau polis ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela ngau agensi bukai leban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah Bugulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu sunyi ya. Ada yeah. Aktiviti, ada pengawal semua. Nanti ke nanti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu, kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Hari ke orang peserta, orang ke aktiviti, lebat yeah. Budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap mana temisi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam ni ame. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju lau dia tu. Mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang magang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraftangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dah gagak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bakan ni ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan ni bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama.
1: Oh.
0: Kita ingin mansang ke Prabu ke dah disebut yang berhormat Datuk tadi kami kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat mengangkat kemega industri dagang temuai menua kita Sarawak itu tambah lagi kita yang sigi terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita.
1: Oh.
0: Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang berhormat Datuk, aku kira ke beri peluang ngagai nuan beri kira ke nada tu laun beri pesan selamat tahun baru ngagai peningkat kita yang kau bala rakyat nuan bak parlimen P209
1: okay, julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawal. Harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidato bisa boleh hasil ke Mayo. Sidato semua gayu guru gayu namai tentang senang silap lindap.
0: Tuan-tuan. Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini tengah hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam itu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemang sang ke sekali itu merupakan terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk. Jadi terima kasih ngagai Nuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu kemudi ya Yang Berhormat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
1: Oh.
0: Enggak bala tu
1: lagu rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

7 bulan 7 malam hari Rudy Peter ya. Mai jam kita pukul 10.54 minit pagi. Tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Pemansang di YFM ke pagi tu ya. Jadi bak jam ke penudi awak Y9.12 tu. Lagi terus merindang kita ke pagi tu ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Dan kita ke penuh belalak atau ke dia wajak ke Sarito. Engkau nadai pengawal ke diatur. Biar muka kita ke engkau bisi ngulu pengerami atau ke pengawal ke bisi diatur ke Sarito. Ya? Okey, terima kasih lagi mendiang ke YFM. Untuk merindang kita dulu ngau siti lagu hari berangka jaruh bisi ungkup diri. Bedah muka berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke penuri awak Y9.12 kita ke pagi tu.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Jap. Tolong kulen lah. Jap. Tolong ko uji miet ki radio nyaris semanya. Udah ke cerita tu mayo. Udah ke orang mayo. Palan muka cerita agak pedias juga itu.
1: Au nyau. Nato mendar lantang kali. Ngalah tu.
2: Amai nyau. Mendar mai tu apa peliang itu tadi. Halo nadae puang si teh. Uji kira kemu akian nyau. Kau bisa puang lagi.
0: Apu wang si puang ni jap tambi si salah miet bangku si dah kutak pak yang berdia
2: nama andor tau nyau si ungkop bala kutak ngobala bangku pak yang di tonyau
0: ih ni bisa kau namanya jap mama udah engka si dah kutak si dah bangku tanahnya udah dambu orang punya
2: ya nama palan dor engka kereta di to kau dempu mesti main wap ya berapa si dah beli palan yang kaget kunciel
0: ini si dah si belinya nah segi penyakit orang dia tau perengka mesti main wap maka perengka si dah ke ya perengka si dah ini ya nyau peturun si dah ya tempunya
2: nanti bakat tu nyau anang juga tu abu nyau nyen si teh nyen bisa puang dah deh nyen ujung dah bisa puang ah nanti mangku dan nanti kuta lagi mak ngutang ketua cepray nyennya lagi ke darat kian
0: nipu ah menjap anang unda orang tua okay bisa mak kita kena tuan nan kepalanya anang juga penyakit
2: juga oh denya ni apa guna ke aku teh aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang yang nemu deh nanti tua maja berkata alun ada emi tua no boleh palandung kah kita atau lagi lagi ngetak tua ketuk aku masuk ketuk
0: iya man bingki yang mensiha si kutuk
2: nyau Wito nyau pakai Wito nyau pakai kita
3: Pung, bisi orang yo. Kumaya ku tenadai orang tadi. Dis ngom duom, minta ampun duom. Kumaya ku tenadai mesio, tapi minta palan tuk tak kuat.
4: Anang teruna-runa, palan don kah kerita mesio mayu, nang diimpu semua. Anang berambu, sapa dulu, ia mengempu. Pesan tu, dibaik YFM.
2: Hei, ujap, nama-nama dijap. Jap, hidup dijap. Jap.
5: Jerah aku nyau, jerah. Aduh.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Okey, lagu hari ke maka kena merindang kita ujung minggu tu peningat ya. Jadi awam don Sarawak deka belabuh diatur hari satu minggu baru tela ya. Hanya 12 hari bulan 10 nyentuk ke 21 hari bulan 10 tela. Jadi speaker don Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Wanasar madah ke empat peramu undang-undang deka dibantai ke awam dun Sarawak ke sekali tau. Jadi tu mengukur peramu undang-undang RUU Belanja 2027 ngau RUU Belanja Tambah. Lalu sama dibantai ke ianya ubah ordinan Library Menua Sarawak ngau

RUU Hari Diau 2026. Jadi pengawal tik ngubah hari diau tu dekat dikena ngatur baru hari besai ke dintu ba hari ke sebaka. Lalu pengawal ordinan library ianya dikena negap ke tangkup pengawal palan tu nyengkaum kuasa numbuh ke arkib. Jadi speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Wanasar mansut ke perkaranya sepengudah ngulu pra awam Dun di Kuching. Lalu Dun Sarawak mega bisi nerima 336 titik tanya hari 40 ikut kaban Kaunsel Negeri. Lalu hari penyampaunya 264 titik tanya ke dekat di sawat Pak Dewan lalu ke bukai di sawat ngena cara bertulis. Okeynya tadi berkongsi berkaul ngau awam Dun Sarawak ke dekat belabuh diatur berengkah hari 1 minggu baru telak ya nyentuk ke 21 hari bulan 10. Okey, info ke dikongsi ngobala peningat kita seraya berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu tu. Okey, tu lagu hari Anthony Udit Rindang.

Bersama-sama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Lagi pronounce doa ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pun kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kejap sik 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Ah. Tu kenyo. Kalau
6: minta orang tahu.
4: Bisa bala tu ni. Tu kenyo.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bom.
1: Ke kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu dipedak bak Facebook YFM Iban. Ninteng Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balatik ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau

Lemban Baadat. 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, guys, perumahan dari Shane Ivan menuju kita ke Benung deriba kereta jam ke dia tu. Anang kelalu berumahan ya, lebih lagi kita ke Benung apa Rantu Jalai. Jadi tu berkongsi berkawal dengan program Kuching ke Free Morning ke bisik dekat dia tu pergilah 11/10/2026 kalau program tu dekat dia tu berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi ya, berpalan ba Medan Raya Masja Kuching. Jadi sekedar hari pengawal ke dekat dia tu berserima dengan program tu baka jualan kompos nyual meri air Eropa ndak berbayar bisi sport massage cabut tiket bernasib ngau meka zumba ngau aerobik ya. Nyak sekedar hari pengawal ke bisi dekat diatur berserima dengan program Kuching ke Free Morning ke dekat diatur ba Medan Raya Masja Kuching pergilah ya 11/10/2026 berengkah pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Angka kita bisi dekat ngulau program ke cukup manah ke pengerai ngau maka bergulai ngau mensia mayuh ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu. Hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

Okey, ke benar hari menua. Nyadinya muka lagu dikenang ujung ke awak Y 9.12 kita ke pagi itu peninggal. Jadi maka selama 12 tengah hari itu lagi kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Nangkan kenyap gulai ba segmen ngela tengah hari. Maka selama muka program ke dianti ujung minggu program carta kenyalang. Nak kata aku sem boleh bergulai dengan kita ke pagi itu. Jadi aku ninggal ke kita ngau dua buah lagu ke penudi. Lagu ke sekali itu Ari Stanley Bayang Merampau. Ngau Ari Mary Kamela Tujuh Mimpi. Selamat ujung minggu. Bertemu baru bawa ke Bukai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke sehari itu hari 6-10, hari bulan 10 tahun 2026. Dua belas perkara kebisibat sempekat Malaysia 1963 MA63 sudah diputus ke hari baru Perintah Mardani. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim memantai ke bajet 2027 madah sebagai hari pemujur tu yang nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak. Perintah Besar Megat sudah nyerah ke Mas Wing ngagai Perintah Sarawak serta sudah diberi nama baru ianya A. Borneo. Subsidi untuk servis penerbai bilion menua pesisir Megat diteruskan ngau agih belanja RM209 juta. Tidakkan merik penguntung ngagai 820,000 penumpang di Sabah Engau Sarawak. Pemberi khas ngagai Sarawak Engau Sabah Megat dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Lalu awam nentu ke formula nintiang tahun ti adil serta meruan Megat dekat diteruskan. Berbangunnya Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Bang Sabah madah ke pengelantang rakyat ngau penegap ekonomi menua patut dialus kagi ngau cara ti setimbang lebuh berjalan ke bajet 2027. Tu dikena nentu ke pemansang menua majak meruan kelebih lagi di Sarawak. Penguang adu ke dua bengkah perkaranya ngabi setimbang Megat sebagai ripemar ke ditapi Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Yang mana cara ti setimbang boleh ngada ke gaya penghidup ti mana lagi labanya dekat meransang rakyat cakah engkau mantu ngemansang ke menua bangsa. Sarawak ti jampat benar mansangnya patut setipak engkau pengawak ngada keraban anembiak ti bisi penemu, disiplin serta bisi regal engkau ulah ti tegap. Pihakku Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang nyemetak madah ke pengawak ngemansang ke menua ukai seminat ngemerat ke pemansang ekonomi merana ke pukuk tau ke infrastruktur fizikal aja tang ngada keraban anembiak ti manah ulah serta bisi pengelandi Megat di kemerat. Premier masuk ke Jakudubat teks Jakuya ke dibaca Sapiria Dato' Amar Douglas Uga Ambas maya penurami ngintu hari pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar di Kuching Demalam. Berbangunnya 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang sebis dutur terbang di Long Lelang Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Bisi berintai nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak Berserimbang engkau hari pengada 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak. Tidak tu inya Niang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin, Niang Alexan Adit Henry, Niang Deborah Mawson, Niang Jesse Payajok, ngau Niang Kapten Zainal Afiq Bisham. Semua sidak tu nerima tanda basa pegawai bintang Sarawak PBS ke diberi ngau cara anu merta. 1,350 ekor orang Megat bisi nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak kesekali tu. Nanti menjengkan berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari itu. Tengah hari, hari 6, 10, hari bulan 10, berita ditusun Rosita Ampung di Salin Alinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam, Malaysia Madani terus senia kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi, randau minggu tu engkau carta kenyalang.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu inai.
0: Dum, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh inai, lagi kiruh narku tu.
0: Dum.
1: Indai, dom benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi. Ngelak.

0: hari, rentak ngalih hari, sadar lemai, pemindah malam, segmen induk pan bisik nai. Kelimpah harinya, mayuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu, Nai?
1: Dum, indai benung ningau YFM tuh.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nambah station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninding hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: Ya, ngelang tengah hari 3 jam di Konti Bandarai Kuching, kau tudah pangan DJ MA. Okey, nak diri bergelanggau 5 mga pengeluar program kita kebukai Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, kau Miri. Ungkap ya jam keterubah rondau minggu tu ditangkan kau carta kenyalang. Kita ngegai Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, nama berita tu
2: Berita dari Rimpo, manah maka selama MA lalu gaya hari kita pun manah sarito di Limbang. Bisik pengerami ke benung nyadi di Esplanade atau ke dataran Jumli Mas kita atau ke waterfront kita di Limbang dia tu. Dia tu bala buah hari kemari tu. MA.
1: Iya. Okey, kita ngagai Sri Aman dulu dom. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari. Made Matthew di Kuching, pihak menggadum di Limbang.
1: Iya, insian di Seraman eh?
3: Iya.
1: Gari di Seraman, insian?
3: Gari mana, panas hari itu. Mengkari pagi tadi, nyentuk gaya dia jam. Jadi, nanti nanya ke berita kumpul itu tadi. Mana enggak hari itu, Made?
1: Iya.
3: Aku ngarap ke sedua ipan mana enggak berita hari itu, tak mana nak kukuak. Nyawa tengah hari itu nih.
1: Okey, kita sebut dengan guys Sibu dulu. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
1: Okey, jauh mai nyawa dia Nana.
4: Jauh ka?
1: Awak nak berjaku rebuh mi jam eh. Lalai dulu mi.
2: Lalai dulu mi.
1: Okey, aku sikap saya mimit. Nama berita Nana.
5: Ya, mana berita gari pen panas di Sibu. Nyajak ya.
1: Okeylah.
5: Aku nunggu dia ganti kumpah.
1: Lengau. Kan ingat ketawa baru beribut. Yeah. Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya, halo, selamat tengah hari.
1: Ya, nemu memang lawan nyawun dia segi ya banyak.
6: Nah, ini bisa lawan tau. Saya tanya lu di saut. Tumu mat ngelayak ni.
1: Nama berita Flora.
6: Lama, ada berita di Rimpo. Hah? Siapa berjakuk terima ke kebe? Oh, kumai rindu ku ke ya. Berita di Rimpo tu mana? Gari kami pun mana di Bintulu tu panas.
1: Okey, sebab kita ngagai Miri jadi ningat dulu non Flora.

0: kan, ada orang itu dah tuai lah, Flora. Flora.
1: Mai mau rumah pun ada tuai.
2: Mesti register dulu. Kau kata mak ya, Flo.
0: Betul.
1: Wow. Nang awak, mari satu tu register dengan kau. Tu angin tutup habis ni satu jam.
0: Kita ngagai Miri dulu. Hello, Miri.
3: Halo, yo. Selamat tengah hari.
0: Selamat berita, yo.
3: Mana berita di Bandara Miri hari panas, gayo? Selamat tengah hari guys semua. Bala kita sebuat Dom, Flo, Nana, Nora, ngonan po yo.
0: Ya, terima kasih yo.
3: Tahu tebah lagunya lagi Dom, maya ke maya ke tengah-tengahnya lagi kau.
0: Ngambil kenyentuk lagi ni yo. Okay, tu kira ke jam ke terubah randau minggu tu pulang ngagai idar bala kita balimbang tu Dom kira ke jadi pemata randau kita. Awak pulang ke tu Dom.
2: Okay, terima kasih Eme. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningat ke bisi mendiang ke randau minggu tu sebenar kita ngagai program cerita kenyalang. Jadi dar kami di Limbang lalu topik yang dipilih kita ke minggu tu nya berkawal ngau bajet 2027 atau kakeh belanja 2027. Jadi kita sama nemu, kita sama dah berhati ke lemai kemari, kita sama bela udah medak agih belanja atau ke belanja 2027 ungkup tahun baru 2027 ke bisi dibantai ke Menteri Besar ti lalunya di Menteri Perkara Wang Menua Malaysia ianya Yang Amat Berhormat atau Sri Anwar Ibrahim. Jadi topik kita ke minggu tu ianya agih belanja tahun 2027. Jadi munyi ke depan kita nya tadi mayuh agih belanja atau kebenar. Jadi kami tu tadi kami semua tu mina uliah ngerawap sekedak sebagai hari agih belanja ke bisi dibantai ke lemai kemari. Jadi ke sekali itu ke terubah tu aku nyerah ke topik kita ke sekali itu bergulai dengan YFM Miri, bergulai dengan Bana nama kini bantu atau agih belanja ke bisi disebut Menteri Besar kita ke mari lalu terus ngagai Miri FM.
3: Ya, terima kasih Dom. Selamat tengah hari sekali lagi ngai bala peningah kita. Jadi munyi konoan tadi kami sebuat seminar ngerawup sekedak ya ke diasai ke pemadu berguna patut ditemu bala peningah na Dom. Te kebenaran dan cukup mayuh ke teke disebut Menteri Besar. Jadi keterubah tu agih SDR secara 2027 ya. Jadi agih belanja untuk duit bantu rahmah SDR ngau sumbangan asas rahmah secara 2027 udah ditambah ke hari 15 bilion ngagai 16 bilion ringgit. Jadi penerima bantu SDR dekat nerima sarannya tu RM150 sebulan atau ke RM1,800 setahun ya. Jadi bantunya dekat nguntung ke 9 juta ikut penerima kelimpah harinya rakyat Malaysia ke berumur nak kurang dari 18 tahun serta nadai nerima bantu SDR dekat nerima sara mandani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka lalu dekat ngujung nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkau meraban M40. Jadi perintah megak udah bersetuju bantu sara sama oleh dikenal beli barang basah ngau segar ba 216 pasar tani fama di serata Malaysia atau ke selampau Malaysia. Jadi nyak bas tentang STA ngau sara. Jadi pulai ngau gaji ngau pengawal eh. Jadi gaji minimum bisa nike hari 1,700 hingga 2,000 berengkah hari bulan 6 2027 ngau pengecualian ungkup segera PMKS. Jadi gaji minimum berengkah 2,500 untuk pengawal setengah pengelan ya ngau graduate. Jadi penanda aras gaji GLC ngau GLIC nikik ngagai 3,400 artinya 160 juta untuk pengelantang pengerja pengawal e-hailing ngau menggak e-hailing ya. Jadi nyak teka nama tu bisa ngasuh ati lantang mimin ngai bala peninggal ke nerima beritanya kemarin ya Dom ya.
2: Ya betul. Ya,
3: jadinya dulu sara hari Miri tu lagi kita tinggal ke penguntung-penguntung ke bukai nama teh ke mana pulang agak rakyat kita di Malaysia budget 2027 ke dibantai ke kemari. Okey, Jom.
2: Okey, terima kasih Bana di Miri. Jadi pelabaku kita terus ke Bintulu. Jadi Miri tadi dah nyebut bantuk Sara ungkup ke tahun 2027. Jadi dia tu kita ke ke Bintulu. Nama lagi utai ke disebut tahu-tahu ke dipadah ke Menteri Besai bajet ke bisi dibantai ke lemai kemarin. Kita terus ke Bintulu.
1: Okey, terima kasih Dom. Hanya di aku tu bisik tiga perkara ke bisik dekat dia sebut tu lagi keterubah tu berkawal dengan cukai penatai pemisik ya. Dia tu berkawal dengan pengelepas cukai individu nikah hari RM9,000 ya, ngagai RM12,000. Cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM70,000 ngagai RM100,000 dikurang ke ngagai 18% ya, atau ke 18%. Udahnya cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM100,000 ngagai RM150,000 dikurang ke ngagai 24%. Lalu pengelepas cukai dikerembai ke ngagai ngambil kesama berhati ketau ianya bakal kasut lomba ngomain langganan AI tuition anak mit ngau pengawak ngintu apai indai. Udahnya tikas cukai ungkup penatai pemisik tak tahu kena cukai ngeluai sejuta diselaras ke ngagai 30% ya, nyak berkawa ngau cukai penatai pemisik. Nangkan kenya tok nyebut berkawa ngau pengawal pelajar tu dia bantu sekolah tumu tau ke bantuan awal persekolahan niki ari RM150 ngagai RM200 siko ya, siko udahnya ilawan tau ke ilawin ya ngidup ke diri ungkup nembiak pum 6 sepenyampau RM2,500 udahnya bantu fly siswa niki hari RM400 ngagai RM500 udahnya menu kasih siswa RM5 ya. Lalu ngambil ke penemu ramah semua RM69 bilion ya ungkup upis menteri pelajar udahnya RM2 bilion dikena ngintu sekolah. Okay, nyak bak pengawak pelajar. Lalu ke bukai ke dekat disebut aku tahu berkawal ngau agih belanja ya, lebih agih bajet diungkup ngagai Sabah ngau Sarawak bak tahun 2027. Dia Sabah RM18.7 bilion nikik hari RM17.6 bilion bak tahun 2026. Udahnya Sarawak RM16.2 bilion nikik hari RM15.1 bilion bak tahun 2026. Pian mega geran khas MA63 ya. Atau kadar interim geran khas ditambah ngagai RM1.5 bilion ya, lalu dekat diberi sebedau ujung tahun tu seraya formula nintiang tahun dipecurai ke nyak tadi berkawal ngau bajet ya atau ke agih belanja udah nyak tu nyebut berkawal ngau infrastruktur ngau megak perengkah pengangkut ya lebih agih diungkup ke ngagai kita di Sabah ngau Sarawak RM3.3 bilion ya diungkup ke ngagai projek ianya projek jaringan jalai besai bakal jalai besai Penborn Sabah, jalai penyambung Sarawak Sabah tau ke SSLR ngau jalai besai Trans Borneo yang kaum surat terima tau ke SST ungkup bagi menua Miri Limbang ngau mega lawas. Udahnya RM350 juta diungkup ke kena kerja nyerurik jalai perintah besai di diungkup ke ngagai kontraktor kelas G1 ngagai G4 di Sabah ngau mega Sarawak. Nyak berkawal ngau infrastruktur ngau mega perengkap pengangkut ya. Tok gue ngagai pengawal pelajar lebih lagi tok deka nyebut ya penggandaan kota penajaan JPA tau ke tawaran melanja Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya ditambah dua kali lipat ya untuk peranak asal Sabah ngau Sarawak ti ngau 4200 iko nempia ninting tahun. Udahnya agih belanja dikena ngemanah ke sekolah, sekolah kerpuk tau ke nyerurik tau ke ngadu ya, bisik diungkup ke 1.3 bilion ringgit diungkup ke ngagai Sabah ngau Mega Sarawak. Udahnya tu nyebut bekawa ngau bekal kuasa karan ngau Mega Tenaga tau ke elektrik ngau Mega Tenaga nanti di Sabah ianya masang sistem Statcom ke berungkus 204 juta ringgit ya, substation Jalai Dam atau ke Dam Road dan Sega Liut ya. Udahnya nerus ke projek ke dikumai projek talian penghantaran Southern Link ngau Mega nyedia ke subsidi bekal kuasa karan hanya di Sabah. Lalu kita berhati ke Mega pemansang ekonomi di menua kita Sarawak, dia perintah besar Mega nyukung penetap perintah Sarawak di dekat ngemansang ke zon ekonomi khas Sibu ya, yang nyengkaum insentif beranak ke pokok ngau Mega infrastruktur sukuang. Okey Dom, hanya perkara ke di lansak aku lebih agak agih belanja 2027 atau okey.
2: Okey, terima kasih Flora. Jadi sebenarnya kita ke Sibu pelabak ko engkau Flora bisinya dia ke lagu sebenar kita terus ke engkau info ke bukai bekal engkau bajet ke tahun baru atau ke tahun 2027. Masang siti lagu atau kena bas siti lagu Flora?
1: Uli. Okey, kita ninga siti lagu untuk dulu ni hari Linda kau ati tua.

0: Okey, Dom, pulai barung genuan.
1: Okey, terima kasih Flora. Ti udah merindang kita dengan lagunya tadi. Jadi kita terus gau topik randau minggu tu kita ke sekali tu inya berkawal gau agih belanja tahun baru atau ke tahun 2027 lah. Jadi kita terus ke Sibu sekedar lagi penterang berkawal dengan bajet udah udah dibantai ke Menteri Besar kita ke Lemai kemari. Terus ke Sibu.
2: Okey, terima kasih Atuh. Menjadi kami di Sibu Gujing Lansa bahas tentang agih belanja yang ungkup orang tua yang okay you. Jadi pincian minimum ya dikit hari RM1,000 ngagai RM1,350 ungkup lalu bantu ngintu orang timpang peniau ngau pesakit kronik nikit ngagai RM600 sebulan. Pihak mega lawan pelajar keperluan pelajar khas nikit ngagai RM200 sebulan. Lalu 1.3 bilion ringgit bantu ya ungkup orang tuai. Lalu 100.5 bilion ringgit bantu ungkup orang timpang peniau. Lalu ambang bankrupt nikit hari RM100,000 ngagai RM150,000 ya. Okey, jadi untuk orang kegawa perintah dia cuti beranak kumulatif niki hari 360 hari ngagai 490 hari. Lalu niki pangkat khas kali ajak tingaul 12,000 ikut pemesai. Lalu 2.3 bilion untuk kuartas pengerja pengawal perintah. Lalu skat maksimum banyak pewaris had maksimum pukal ex gratia di indiki ya ngagai RM50,000. Lalu infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion untuk kuartas atau kengagak kuartas pengerja pengawal perintah ngau pengawal indiki pangkat QP ya untuk 12 ikut pemesai PNP. Jadi bak senentang bantu wang khas 2027 dia pengerja pengawal perintah dekat nerima RM1,500 ungkup 1.3 juta pengerja pengawal perintah bak grade utama B ke baruah serta pengawal nyeri-nyeri kuntri ya. Jadi orang pincin ya, perintah hanya 750 ungkup orang pincin veteran ngau hendak berpincin. Jadi cara mayal tadi dibayar dua kali hanya renggat keterubah sebedau ngintu hari raya di fitri hingga renggat kedua bersama kita kenyambut Hari Merdeka ke 70 tahun. Jadi bak sentang infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas pengerja pengawal perintah ngau pengawal niki pangkat QP ya ungkup 12,000 ikut pemasai PNP. Okey, nya tadi ungkup kami di Sibu tu doh.
1: Okey, terima kasih ti udah meri info berkawal ngau bajet ke bisi di mantai kenyanya ngerindu ke TikTok ke berita ke di anti-anti orang ke kita ke kawak pemerintah inya berkawal ngau bonus ke bisi diberi menteri besar kemarin eh.
3: Bisa si teh tekan rasa orang nak gagal ada dong. Cuti pemisi merana nyo tambah kene yo
1: nyo tambah
3: aku irau ka kurang seramannya nyo cuti lama ge lah
1: kurang seraman aja ka
3: udah sibuk kini
1: semua sila kindau mene
3: seri nak bunyir dio
4: tau seraman ge si peluang dio.
3: Okey, mana hilang?
4: Oh, ia ke Bintulunya, jauh Pawi.
0: Kapa kau ngelihat kami induk gawak?
3: Oh, ke Bintulunya.
0: Kau kami buka cuti.
4: Oh, Bintulunya jauh Pawi.
3: Jauh Pawi, nanya ada yang cuti berani.
1: Bodoh kare-kare.
0: Uli yang ngiru anak orang uli.
3: Nanti tirap ke perintah, nanti ya dong.
1: Nanti tirapnya lain.
3: Nak boleh pemisi ngiru boleh ngiru tapi nak boleh pemisi
1: tak ada boleh pemisi lah pan ada yang
0: majlis ada
5: lapan ada kat warna pinknya
3: iya ama
0: ngagak kediri aku kan meli
3: ada integriti mana punya
0: tahu ah mudahnya
5: aku nak boleh nyawatnya upload
0: badok gak aku tak boleh nyawat
5: nggak ada insiden.
1: Jadi awak ke kita nya tadi terus ngau topik kita ke sekali itu. Jadi menyuh ke utai ke diberi perintah ngagai rakyat di Monoto babajet 2027. Jadi kita terus ke Suriaman. Nama kini sekedar nama tu info atau ke bajet ke bisit diberi perintah kita lemah itu kemari. Kita ngagai insin di Suriaman.
2: Okay, terima kasih
3: Kak Nuan.
2: Aku pun nanya kesal. Okay lah itu awalnya dia. Terima kasih Kak Nuan. Pak Limbang dia sudah nyedia ke Siti Ari topik ke mana benar nih. Tajapan kita sama ninga tang kita itu tadi nama tu ninga aja tang nantu tak berarti kenar semina pabaku ya ke dekat ngeremai ke pendiam Pak nama tu tadi. Ungkup kita gawat perintah aja nih, dom.
1: Ya, nya dude-dude nya baru ninga.
2: Sedak ke dia berumahnya deh, ngante SDR nya gadom.
1: SDR,
2: nanti bukainya, nantu tanya
1: iga. Malah kindau nya cuti besaliannya tadi nih.
2: Ya betul, bekas sedak flow nya segi dante ya, tapi nya nih. Awalnya dia kecoba ya tu dom, jadi ya bak perengkap pengangkut tu aku nyau ngagak nama tu tadi assignment, papanya assignment ku kesak kenungan tu dom nih. Di kumai orang mai 50 pas tu tadi nih, jadi ya nama teka mai 50 pas tu aku jadi tu bisa 3 pagi kebenarnya jadi kecoba ya mai mai 50 atau 2 nih piam kita buat ya jadi ya tu kecoba ya nyapas pejalai ya kena datakan untuk perengkap pengangkut ke Mansia Mayu. Jadi itu mayu hakik diguna sidak ke depan perengkap pengangkut baka LRT, MRT, monorail, piamga bus rapid KL ngau rapid Penang ne. Jadi mayu macam tau ke mayu penglebih mai 50 pas to tadi peninga laban ya nanti selama tu sidak ke depan perengkap pengangkut ke disebutnya tadi sidak ya mayu 100 50 sebulan ne jadi ngena tu sidak ya tadi semina mayar RM50 aja tiap kali sidak ke ngena perengkap pengangkut ke disebutnya tadi ne. Lalu kedua utai ke bisik ba mai 50 pas tu nya ganjaran tau ke bayar RM500 tu ungkup belia sukarelawan untuk dibayar one off ngagai nembiak ke umur 18 ngagai 20 tahun ya kerja pengawak nak bergaji tau ke dikumai kita sukarelawan ya. Jadi ya ketiga tu tadi utai ke dipasuk ke bak mai 50 pas tu ianya bantuan tiket bilion RM500 ngagai nembiak ke nampung pelajar ngagai institut pelajar tinggi jadi bantu khas RM500 tu diberi one off ya ngagai balan miak ke bebeli ke tiket bilun tang tajak piak nak semua miak tu boleh bantuan tiket RM500 tu laban nama ke bawah laban semina miak ke baru ya ke nampung pelajar ngagai universiti awam politeknik ngau college community aja ya ke dekat diberi bantu tiket bilun RM500 tu ya. Jadi bab penerbai pan bisa syarat nanti semak lah maka kita resibunya tadi darah dengan 8 bilion ke Kuching jadi kita nak lihat diberi tiket tu laban seminak penerbai bilion Semenanjung Malaysia ngakai Sabah ngakai Sarawak biar megak wilayah persekutuan Labuan nyak orang ke dekat diberi RM500 tu ne. Jadi erti yang tadi nanti kita terbai dalam Sarawak antara Sarawak dengan Sarawak tu aja deh nak boleh nerima bantu RM500 nya ne. Jadi nya nama tu tadi Siti Utai ke cukup mana lalu pian megak ba utai tu tadi RM3.4 bilion megak udah disetia ke perintah dikena ngatur servis kereta api prasarana jadi tu lebih tau ke mong ke sidak ke dia di Semenanjung Malaysia ne. Lalu pihak mega bak peminta tiru ngau teknologi itu tadi ditambah ke 100,000 langganan AI percuma yang kaum ChatGPT RM30 juta mega dikena mantu 4,000 MSME ngena AI lalu pihak mega latih ngau persijilan ungkup 5,000 ikut sidak ke ngemuan penglalia atau ke professional AI lalu pian gak lebih 16,000 itik kurs digital nak berbayar dekat diatur ngena utai ke dikumai orangnya tadi inisiatif rakyat digital ya. Lalu pian gak nanti kita berarti ke bahagia besar untuk upis pelajar jadi upis pelajar menua Malaysia KPM sedap tu nerima agia belanja ke pemadu yang tinggi ianya nyumangai 69 bilion ringgit lalu nanti dibanding ke ngau 66.2 bilion ringgit bat tahun ke sebedau tu ya. Jadi upis menteri pelajar atau ke KPM upis menteri pelajar tinggi KPM diberi megagih belanja sepemnyampau 19.1 bilion jadi tu nyengkaum ya pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET jadi sepemnyampau 8 bilion diungkup ngagai semua upis menteri kena menegap kaki latihan teknikal ngau vocational di menua atok ni. Lalu pihak mega pengawal ngintu ngau nama tu tadi pengawal ngintu infrastruktur sekolah nanti kita berarti kabar bajet tu kemari mega dikenang mana ke ngau ngintu sekolah agih belanja ditambahkan dua kali lipat ngakai 2 bilion ringgit untuk semua bangsa sekolah yang kemungkur 900 juta ringgit sekolah bangsa atau ke sekolah kebangsaan orangnya 100 juta ringgit untuk sekolah Cina 50 juta ringgit untuk sekolah Tamil lalu pihak mega nama tu tadi diungkap mengangkat angkai institusi pelajar pengarap lalu pihak mega bas sekolah Repuak atau ke sekolah Kuda Lama atau ke tampak giri kumai kita hanya sekolah Daif penyampau 1.3 bilion ringgit di setiap ke perintah dikenang manah ke 682 bas sekolah Repuak atau ke sekolah Daif ketebal lagi nya tadi mayuh lagi sekolah Dayib tu nang di Sabah ngau di Sarawak di tu ya. Lalu pian mega ba bilik kelas tambah perintah mega bisa nama tu tadi madah ke sepenyampau 3,500 buah kelas dekat tembok ngena sistem bangunan industri tau ke dikumai kita IBS hujung tahun tu ngambil ke boleh nampung urung 500,000 ikut ni biak ba grade 12 ya. Lalu pihak mega kita terus sampai bantuk dengan pengelantang nembiak bantuk tumu sekolah BAP sudah mereka ditambahkan dari RM150 dengan RM200 dengan sikok nembiak lalu pihak mega allowance khas pelajar jadi allowance keperluan pelajar khas MBPK ditiket ke dari RM150 dengan RM200 sebulan jadi itu mereka penguntung harga RM150,000 ikut nembiak lalu pihak mega banding biak ke sekolah bak pom 6 allowance penghidup ungkup dan biak pom 6 ditetap ke RM2,500 lebih yang megak bak pemakai RMT atau ke skim pemakai tambah ya, diterus ke agih belanja ke bungkus atau ke bak penyampau RM870 juta ringgit lebih yang megak bak autistik atau ke pelajar khas ya. Jadi yang agak dua buah palan permata kurnia kebaru muka di Melaka ngau di Pahang. Jadi ya tu muka kelas lebih 130 itik kelas sekolah taska khas di menua pesisir. Jadinya ko sekedar bantuk-bantuk ke distia ke perintah lebih lagi ke dipansut ke kemari bajet 2027 ne. Jadi kita ngarapkan semua bantuk tu tadi nang pulai ke pemanah ngau pengelantang lebih lagi kita ke diau di menua tu ne tuan. Jadi kiranya ya, aja lah Sarah Aquarius Riaman tu mulai barung kena di Limbang dia.
1: Okay, terima kasih Insian. Jadi pihak mega jadi munyi ke disebut Insian tadi utai ke di anti-anti kita ke lebih lagi kelimpah hari Sara pihak mega kita lagi nganti ianya bantuan awal persekolahan nanti subah 150 jadi dah ditikik ke ngagai RM200 siko jadi ngagai anak kita ke mayuh anak je tadi kira kelempong mimit dah belanja kita tahun dudi ngambil ke uliah ngurang kagi bajet kita leban udah diberi RM200 ungkup siko orang ke bersekolah anak kita ke bersekolah jadi ke sekali itu kita terus ke YFM Kuching ianya nyebut sekedar lagi berkawan dengan bajet ke udah dibantai ke Menteri Besai lemah itu kemarin kita boleh ngau MA di Kuching
4: Okey, terima kasih Dom di Limbang pada menyuah gininga kami dalam randau minggu itu ke di kenatai ke kami sebuat dari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Miri hingga Kuching. Di Kuching kalau aku nampung sekedar penerang ke sudah disedia ke Dom untuk randau minggu itu. Nguing ngagai pengawal dagang hanya di 57 bilion ringgit dalam fasiliti pinjau atau kedua jali engkau jamin pembiayaan bisi disediakan kalai 142 juta untuk pelasar nadi geran setipat untuk kengagai 5,000 ringgit untuk pengawal pensijilan halal ke Terubahaya apabila megak dekat dibantai ke tahun baru hanya orang undang-undang e-dagang. Bab perkara lumba ngemain dagang temuai engkau industri kreatif dia 240 juta ringgit dikena nyedia ke menua tu napi lumba ngemain si ke dekat diatur pian megak ditangkan engkau para ASEAN tahun baru kita nemu dia lumba si 2027 edisi ke 34 dekat diatur di menua kita 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ditangkan engkau lumba para si 17 ngagai 23 hari bulan 10 2027 kalau 4 megah menua dia ngatur lumba tu hanya kluster Kuala Lumpur Sarawak Johor hingga Pulau Pinang kalau menua kita Sarawak sudah dipilihnya di menua andur muka atau ke berjadi ke lumba si 2027 nyingkang ngagai pemansang lumba ngamain disedia ke belanja 460 juta ringgit pihak megah 935 juta ringgit ungkup dagang temuai hingga budaya lebih 130 juta ungkup pengawal industri kreatif. Kalai bantu bukai sekali bayar bantu inyak RM1,000 ngagai dereba taksi kereta sewa engkau bas sekolah ke berkualiti apabila engkau RM100 inyak e-wallet untuk rabanan biak kenangkut peminta jadi volunteer pihak mega untuk pengawal hal ehwal Islam sudah ditambah belanjaan tiba tahunnya kemarin dari mak RM2.6 bilion ditikik ke ngagai RM3.1 bilion dengan belanja Wan Madani 2027 yang dibelanja RM3.1 bilion tu dikena ngenegap lagi ya pemansang pengawal perkara Islam tu nyengkau perkara pelajar ngau pengawal ngintu pengelantang petugas-petugas pengarap tebal lagi pengarap Islam nyajak kenang kami hari Kuching tadi pulai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Jadi terima kasih Me, hati sudah nama temadah ke info berkawal ngau tai ke diagih ke belanja atau ke bajet kita kemari. Jadi makanya aku tadi peningah sekedar intipati agih belanja ke bisi dibantai ke kemari. Munyi ke kuari pun tadi agi bisi bantu kebukai kena kena rawap kami sebuat. Tante Japia terima kasih ngai perintah ti udah nyedia ke bajet. Nya ngagai rakyat lalu terima kasih ngagai semua kita pengeluar-pengeluar program tu udah nolong aku nambah ke sekedar info berkawal ga bajet 2027 tu tadi lalu bala peningah kita nutup program randau minggu tu jadi kita nyerah ke bergulai ngau MA ngau nerus ke program ba carta kenyalang lalu pulai baru genuan di Kuching tu MA terima kasih MA
4: ya bantu khas 2027 bantu uang khas nak maya masuk dom
1: bantu bedau
3: hari raya lah
4: sebedau hari raya ni
1: sebedau hari raya
3: ngau merdeka
4: Oh, kira-kira kan muai dengan guys Riaman mah maya nya
3: lagi penyangkai dan janji ni yo aku ion dah mesej kau tak ada kau ngambil cuti ke lamanya
4: oh nyala banyak cuti kumulatif cuti terkumpulnya yo ni
3: nambah 130 hari dari 360 490
4: nanti dipulai ke ngagai bulannya penyampau yang nyokat 16 bulannya yo
3: jaga ino darah tu lo ya kedere jam tuti lah ni
4: ya kak pen
0: pengap pedis mana jilis
3: bisa lagu yo
4: oh bisa dah sedia aku yo
3: sebelah cetaknya lah ni yo
0: bahan lagu yo
4: oh tinggal di sini
1: kau
4: insen apa dia bertemu dah mandi kaku
3: lagu nama siapa penyanyi kita bahas tadi yo jadi tebah habis ayo
4: okey Oh, tebal lagi oh, lagu.
0: Tunggu aku penemu orang oh,
4: lagu kena merindang orang gagi megai carta solo mayo ne. Oh,
3: nakala dengan penyanyinya yo.
4: Carta solo CS ne. Okey, kita sebut bersedia kau carta kenyalang minggu 41 nangkan kedua lagi yang kita menggal apa ngok kita buat jam ke terubah ngela tengah hari. Randau minggu tu terima kasih kedum kau dan nyedia ke topik kita ngau lagu kedisada berangka jarak tau bisi ungkup diri. Kita bertemu baru, udah tu lagi carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah temu baru Carta Kenyal Langon Kepi ya. Minggu tu minggu 41. Okey, di Limbang Dum, Suryaman Insin, Sibu Nana, Bintulu Flora, di Miri Bana. Okey. Sedefar. Besai betul lah orang dalam kontin eh. Ni, yo berdawa yan ba jendela kita yo.
1: Nada yan we yo.
0: Awa.
1: Oh, okay.
2: Sige, ngayan ke diri.
1: Aku pansa dulu ya.
0: Okay.
1: Lama terlama.
2: Kita tunduk kurang.
1: Lama jendela tu dah buka dari okanya yang tu nya. Nyong ngat nya. Aku bisa beiko pengarah tadi tu yo.
0: Okay. Okay.
2: Aku siko. Siko.
0: Dimiri dua Suryaman siko. Sibu dah. Okay. Bintulu flow.
2: Nadai kau tahu kasih ke ikut kau aja.
3: Dia nyak mau belagu lagi.
2: Mana mau ketawa?
3: Ya, lagunya tadi dengar dia pula. MMA.
0: Sapa boring.
3: Lagunya.
0: Oh, tu ay may ringtone sudah tu. Oh.
2: Orang mirip punya mayu terpasang.
1: Malu kami dia tu.
0: Bunyi bah kaki lima kedai. Bukan gede dom.
3: Nadai.
0: Apa ni?
1: Mau nadai.
0: Engkau tu nadai mera berdanakan utai ke dia tu.
2: Cumi yang mau bunyi tanya nadai.
1: Dah, dah bisa yang ni yo.
0: Okay, dah yang yo.
3: Saya bisa.
0: Limbang apa ke dom?
3: Limbang sih kau.
0: Okey, ngamen nyak kira ke Bintulu berdaun eh.
3: Bisa ni Bintulu ya melagi.
1: Baju ina darah berdaun kalah yang nak yang lama tahun ni yo.
0: Oh,
1: mana yang baju ya berdaun.
0: Orang kan orang diti yang ketiga.
2: No tahun kemaya baju tu dia.
1: Si tahu ya lawam besar itu.
2: Baju si Rinsian nak darah, si dah Chris nak darah. Nanti bangku semua tararau manggil. Nanti kebetulan.
1: Nak kalah. Nak kalah ngenanya. Wow.
0: Oh, Sido ya bakal orang ke macam berita pukul 5 yo.
2: Tu nak nak Sido ke tu.
0: Okey. Bah nama rundiang dah.
1: Sepakat dulu.
0: Anu gua kita ngagai pemutus dulu au.
1: Aman. Yo.
0: Aku tu kan nying kau telefon ku sekejap charging tadi ke. Nama ta ke rintah kita sekejap.
1: Dari pan ada ini yo.
0: Oh, okey, aku ngambil info dulu sekejap.
1: Apa jago dulu kita tadi.
2: Kita tinggal ke apa ya yang kami himpunin.
4: Aku ketawa dengan lagunya tadi doam laban Kanada itu nya. Komen ke aku nama aku buah kita laki ente asal-asal sebana mesti madah ke nama tu nanam lalang nama aku buah.
1: Lagu ni nada yang nanam lalang tadi dengan aku ni yo.
2: Bisa wit tanam bisa untung.
1: Tumpai sama tumpai.
4: Tumbuh lalang kok. Nama aku buah nak nanam lalang terus sawa itu buah padi.
1: Padi yang
4: ngaco. Ngalah dia nanam padi. Jita alat lalang terus tanam kita ke laki lu nyari padi.
1: Lalang kan nyata dompa ni yo.
0: Yang lain ke kami tu. Ya,
4: kan, tanam kita padi dan kami nanti kami nak tanam nama nanam padi. Lalu padi itu buat kita laki tapi sebana.
3: Lagunya insin. Lagu.
4: Nanam padi kita tumbuh lalang. Nama
3: yang, ya, lagu.
0: Yang lain ke lagu. Yang lain ke kami nyata sakti lah.
1: Yang lain ke sebenarnya laki sesuai ada kedua ni yo.
0: Ya betul.
4: Nasib kau punya ni pelau.
0: Oh, nanti padi ya tunggu boleh jadi beras dia. Oh,
3: laki dia pun laki me.
0: Oh.
3: Ni. Kita baik pada laki.
0: Ni nana.
4: Nyanyi amai tu nya lado.
0: Pada mangkok mi nana ngai kalungkup kena sifat beras meja.
1: Bisa remuji dengan Nora ku hai ni sen ke bajet selalu ku Kristina.
3: Apa? Tengah idong lagi.
0: Okey, kita sebuat ninga pemutus minggu ini dulu nah. Okey, pemutus minggu ini kemari minggu 40 3 bulan 10 tahun 2026.
3: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku antar lemah lebang. Sari tu kita bersih 2 kejutan.
3: Perina ya.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awak.
4: Tukar ni. Kalau minta udara empau.
1: Bisa bala tu minta. Tukar ni awak.
6: Sama pagi.
7: Awak jadi kira ke duit tak voucher yang kira bisa orang boom.
2: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban ninteng hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta Kenyalang
10: YFM 10 Anangira.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus seminggunya kemarin dah ditemu kita itu lain ngagai Nana di Sibu hingga berita kita ke pemandu baru Carta Kenyalang.
2: Terubah tu batang berita.
3: Okey, kini kita terubah tu batang berita.
1: Iya, batang berita mah isi berita pendau.
3: Okey, isi berita kita ke minggu terbawa Carta Kenyalang. Ke 10 Sazalin hari Sibu ngari ke Sibu hujan keganti air mata. 9 Roy hari Seraman ngari ke Seraman udah nak sayau. Elvin hari Sibu ngari ke Bintulu Dayang Bintang. Ida hari Sibu ngari ke Limbang Terumpang Pelepak Pengerinduk. 6 Kelvin hari Miri ngari ke Miri Timpang Pengerinduk. Renda hari Miri ngari ke Miri Nesal. Zamri hari Miri ngari ke Miri ndak bakal selama hanya nombor 4. Nombor 3 Renal hari Sibu ngari ke Sibu Kumang Batarajang. Nombor 2 Sylvia hari Sibu ngari ke Sibu Joget Akunsi Sabun. Do juara kini kenyebutan Lois Lee hari Kuciang hari ke Kuciang Kitab Kumang Koya. Okey nyak tadi berita kita ke tengah itu bawa catat kenyalang. Terima kasih ya.
1: Awak dini minta ke kilang serka barba Sungai Merah dah.
3: Nah, dah itu sih.
1: Jangan kadang-kadang penuh piling. Okey, pendengar manyuh ya ke udah mendak kita live di FB. Terima kasih yang kau mbak YouTube mega ianya YFM official. Okey, tahu kepada kita kena tay ke komen pihak mega poin nung kepala pemikir kita udah tu lagi nih. Siapa kah dulu?
2: Siapa ada bisa pengaruh? Dah datang tanya pengaruh dia dong.
3: Siapa
1: ke dalam? Kau
3: baru
1: ada
2: datang? Berdau.
1: Oh, berdau.
3: Ini Miri dah.
2: Miri itu baru masuk, aku tahu.
3: Ya, masalah baru masuk.
2: Okey, nanti aku nanya info dulu, gak boleh kena belagu datang. Okey, nunggu aja.

0: Okay, lalu ke peningah kita hari Mirito. Selamat tengah hari, Fabian.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita.
1: Mana-mana.
0: Terubah ngau cetak kenyalan tanah, Fabian.
1: Ya, pestang.
0: Dini menua.
1: Aku asal dari Sibu.
0: Hari Sibu, ah.
1: Ya, hari Sibu.
0: Gawa di Miri.
1: Gawa di Miri.
0: Dini alai gawa.
1: Ku gawa ba Spital Miri dia.
0: Ba Spital Miri, ya. Okay, nama lagu di nama tu Desa Buang Mai Mirinya di juara minggu baru lah.
1: Nah, mau nguji aja tu.
0: Nguji nama bagi lagu.
1: Lagu Siti Penangguh Antara Tua.
0: Oh, pedes labannya dah. Kalau lagu bah pakai-pakai di bukai ngelama tu, Fabian.
1: Kalau tapi nak itu amat lah. Biasa-biasa.
0: Maya rindu-rindu hati aja.
1: Rindu-rindu hati.
0: Siti Penangguh Antara Tua. Okay, das dia.
1: Boleh berdiri tak?
0: Boleh ya. Tua mau mana dalam mah penuh doa.
1: Okay.
0: Ngambil bala tua ada sibuk muda agak tak. Di sibuk dia ni menua dah. Dia sibuk dah.
1: Aku sibuk menua aku hari Tamian dah.
0: Oh. Bala tanya atau bala don tanya YB insinyur Christopher Gira. Nah, Fabian lah. Okay. Jauh rumah non dari rumah rumah panjang kita. Ngau rumah YB.
1: Nan mau ko, aku nan mau dini mobil dia.
0: Nan mau rumah banyak ya, ber. Okay, surat mimet lah ke belakang.
1: Surat mimet.
0: Putus. Kecun.
1: Okay, kecun. Okay,
0: ke depan mimet dah agak.
1: Okay.
0: Okay, bah 3, 2, 1.

0: Okey, terima kasih Vivian. Now, nama lagu Siti Penangguh Antara Tua. Bisa memansak dari rempoh lagunya Vivian.
1: Bisa enggak mimit ke ya?
0: Bisa mimit. Okey, bujang itu. Patut bisa memansak.
1: Ya.
0: Dini itu aranya. Di sibu, di miri itu. Ngai madah ne
1: ngai madah
0: tu
2: mayona tetasan
0: ni lu main
3: kan nama ne man
4: dah ada gawa sarito Fabian
1: ana dah cuti
4: cuti ne
3: teh mana guna gawa mia teh gawa ne spita dien dia
4: akan cek saya sen lokak lawan suara tu
0: ya ke
5: Indah darah
0: pemintu lu nyata tempat yang guys kita hanya bisa itu.
4: Oh, cia jantung ada mah kebuah kamu jadi cerita solo.
0: Udah ngeres ini darat.
3: Bukan ngeres, mula kita udah mah kaman sia orang. Orang ke bisi penangguh kita ke si buah.
0: Nah, lapan penangguh Rino ngasuh ke penangguh yang tak ada dana Fabiana. Oh, nyama. Oke, ilah kami baru lah dengar ke dini penunggu kita.
2: Kau dalam bintis orang.
0: Dalam bintis ya.
4: Oke.
0: Main berminten atau cecanggong buah ni yo.
4: No, lihat tu, mesti kau main belakang gua.
3: Semis bayi doang ya.
4: Ya, kempi hidung kami nama penyadi.
3: Nggak, kasih kita hantai ko.
0: Main bernit aja, tentu dia ayo.
4: Iya.
0: Ya, bisa cecanggong.
3: Cari akan kunit.
0: Oke, Vivian. Terima kasih, Hal.
4: Okay. Pengari kedua udah sedia, yo.
0: Oke, okay, tau ke siapa kan jadi yang kaya ngayu. Nani, yo. Ambil ke pengari nama dua. Aku tahu, bisa nak butuhkan alamak dah, yo.
4: Oh, lama lagunya panjai.
3: Nggak, jadi yang kaya ngayu.
4: Ya, empai ku gelam bas kerin. Ya, aku datang betul-betul dan jari.
0: Gelam semangat, yo.
2: Kira ada sereta
4: M. Lepas Fabian Siti ya berani lepas lagunya kira ke panjai nih Siti penanggul antara tua deh. Lepas lagunya panjai dari tua dekat mulai ke sebut tuanya tentunya Siti hari cabaran kita akan main lagu bagainya. Bak sebutan tadi tau ke nanti jaku sedar jurinya deksi tadi nih. Perlu berhati-hati lah. Terbukanya ada yang tu nanggul.
0: Ya.
4: Hashtag saya suka.
0: Ya, hashtag saya suka. Bala peningat tak ke juri-juri awam deh kita rindu kebagian type solo ada ni yo. Lalu type hashtag saya suka.
4: Oh, si tinggi hashtag saya tak suka flora. Si tinggi hashtag.
3: Saya benci MA hashtag.
4: Okay, pengarik kedua ada video yo.
0: Tak pengarik kedua.
4: Okay, aku ngezoom dulu.
0: Baru message saya tak ada itu.
3: Gila
0: zoom. Mana kena siapa tu?
6: Nama aku kena Kelly.
0: Kelly ya?
6: Ya.
2: Hari ni Kelly.
0: Hari ni
6: Miri tu pun eh.
2: Miri.
5: Lepas aku cuba ya, tunggu kita ini.
6: Aku kan uji main lagu hari ini, hanya ngenang nom lama.
2: Cuba yang kau Kelly?
6: Subak bisa kalau aku ngau orang belagu, tapi lagi subak lagi ngena tipun lah. Tahun 2017
0: saya. Aku mai ko Boniface to Kelly ngena nom lama gue.
4: Lagu nai.
0: Bisa nak. Siapa kita? Siapa kita bisa tanya to? Minus one to.
5: Ngena nom lama, mendak mana?
0: Ngena nom lama.
4: 2017 ni yo.
6: Ya.
4: Lama ya nanti join nih.
6: Lama
2: ada. Fotonya dah 2026. Apa lama lama?
6: 9 tahun.
2: 10
4: tahun. 9 tahun yang lalu nyagi melangkan Bapak Arya Flora. Boleh enggak ngau pulai?
3: Bedaun ini. Kuyuk tumbuh.
4: Bisa yo?
0: Bisa yo.
2: Pak mantenya buat bas kreatifnya lagi enggak cakap aku.
0: Oke. Asal deh hari ini rumah panjang kita.
6: Asal ku hari punya kurang Aris Manggang lah.
0: Aris Manggang.
6: Ya, Mbak Grand Stumbian dia.
0: Grand Stumbian. Ngenang nuan lama. Bisa pengingat dalam lagu tu nah
6: Kelly. Jangka aku.
0: Oh ya.
3: Tempat fancy ya.
0: Kena dia ejaan nak ke nak ke doktor yang ngado ke kat berobat ke kat klinik atau lagi.
6: Ya.
0: Kena ke spare nama na?
6: K-E-L-L-Y.
0: K-E-L-L-Y.
2: Okay. Oh, asal tadi kamar doktor atau tenan mus pilih
3: banget dan menyepiannya.
0: Okay, berdiri tuan.
6: Tak main.
0: Berdiri ya. Okay, tarik batanya nyaja tarik main dah.
4: Pebian lah, saya boleh dulu yo. Masa dia?
0: Dah fansut dah.
4: Dah fansut. Masa ngecek jantung Flora.
3: Lagi mana yang kau tu?
0: 3, 4.

0: Kena saya dah nyada ke lagunya kali. Saya lelanteng ke data saya. Kesal tiba.
1: Kira ke bisa kesal mimet lah.
0: Kesal.
1: Lepas baru nikah.
0: Baru ngau lagu. Okay.
2: Saya ini yo. Lepas nyawa ya kalau semak ngau mikrofon tadi yo. Nyepcah bunyi.
0: Kalau semak ngau mikrofon. Nyawa bisa. DJ just ko baru agak live buat agak katanya yo. Nang awak lah ya agak baru nguji hal. Okey, ela minggu baru lah ninga ke dini penuh doa.
1: Okey.
0: Penuh doa kita itu. Okey Leo.
1: Okey.
0: Terima kasih. Okey, bye bye. Jadi nya dulu. Ya ke benar resiko agaknya badau nyoka datai ko ya yo. Kelly Kelly tadi nama tau ya bisa mansa lo ni kayak kita tadi. Okay, agak dom dah buki yang dah.
2: Dom dah sampai dom.
3: Nanti okay, lengguai. Aku
4: kak. Agak insen dulu. Okay, agak insen lo. Lapan kamera aku tu tadi nyu nada yang kamera.
1: Sudah sereman gesibo.
2: Mama bau ga.
1: Kasih aku engko tau nalah nyetekan
0: ame punya. Ame
4: ya.
2: Bisa juga peninggal kita ke ngelara kaban kita ke bernama tuahnya pelabak sida yang ke anak bernama telefon macam utadanya yang ni ke buah pisang punya aibnya dia gak kena nekan gambar ke lain-lain lagi deh tuah di luar sini ambil kerupuan ambil handphone doang banyak benda dikaya ambala budak nane
1: macam ni doa pisang punya dia ni ke punya dia
0: kan umur punya dia ni
2: macamnya dia mula kembali aku nganu aku tadi benda aku berhati bisik balang lara engkanya anak ya atau keucuk yang main tuah jingkau dulu ke telefon
3: lalai ke dulu meh nak ngasuh anak meda ke udah ku tiga lagi ni
2: ok udah
3: aku terus lagi udah sedia aku tadi tau ni kita terus meda pengaruh aku hari sedia aman tau ni udah bisa meda kita ni
1: meda
3: udah ya baju merah. Siapa yang ada rata? Nama?
5: Nama aku Jenita.
3: Okey, Jenita.
5: Ya.
3: Hari ini tanda?
5: Nang hari Sriaman pula.
3: Nang orang Semangat yang tumpun ya. Okey, sehari itu kamu main lagu nama?
5: Aku kak nguji main lagu Florence Law yang peminat nuan.
3: Okey. Lagu favorite Chris tu? Siapa nama tadi?
5: Jenita.
3: Jenita. Okay.
0: Saya kata baru Cina kemana baju dia. Munyo ko.
3: Okay, ada das dia nama. Udah dah. Okay, kita terus ningak ke Jenita ngau lagu ya. Peminat nuan.

0: Banyak orang bala peminat dari Mirai tu tempat jari jenita.
1: Iya.
0: Aku slot gam dah jenita tu lagu yo. Sampai ke Winsia nyonyo nama tu merejo arenya ya mungkin fokus ke lagu tadi ya steady kan.
2: Steady nak.
0: Okay, nak ngacau tanya persembahan ya ame.
1: Betul. Beberito yang meganda di gagak-gagak yo bisi teknik empu ni.
2: Kira juara lah kami minggu ni lah ni.
1: Baik tu,
0: baik tu.
3: Okay, dahnya kita eksibo ke? Bagai kita ikut alih kita terlalu. Ya tadi sibuk. Pelala dulu minggu ya. Udah kita ngalala ya saya ko.
0: Budget 2027 minta kamera baru kita lah. Oh nama tau ikan ayan baru dia butuh tu so mayo mada ayo.
3: Tenai butuh tu.
1: Oh nyak ya. Apo ni terjatuh Jerman mepanzat dia.
0: Sarang bau.
1: Okay. Ni nuan tua tua ambil teleponnya tua tua.
0: Sige tua tengkai menunggu orang belakang bila dia ni.
1: Engkanya belum bebelah atau ucuk atau main telefon tu nak nak
0: nak aneh ya napa tu tu tu dah bisa ucuk agak hinsam nak
1: oh dia biar yo
2: ini kesleparnya dia ini nama ge tu dia kasut
3: tu saya tengah
2: pandai ai kecil belum nyampe bisa muka hati oh apa
1: okey siapa nama nama bujang
4: ai aku Adi
1: oh Adi Muhammad Adi ya
0: iya
4: tu Adi
1: oh
3: ya, segi semampeng apil ya, segi agak yang pengen nombor satu ke
0: ya, apil ya.
1: Okey. Lagu nama baik cerita?
4: Cerita aku nguji main lagu Burak Lunak, Ari Maxwell.
1: Fink oh, Burak Lunak ni.
0: Oh, Burak ya, Lunak.
3: Okay. Ya, berdiri mana?
1: Agak
3: ambil
1: mic.
0: Antara ibu-ibu deh kepada dua-dua. Siapa Burak Lunak dah deh?
3: Dan
5: ingat
3: ada buka
5: ya pening yang buka pamang tu pening
3: suara asyik kita tahu salah pening yang sari tu
0: aneh-aneh ya ada tanya
3: dan ingat ada tanya
4: rata
3: deh
4: aku
3: ngasih
4: ya
3: nanya
0: antara ibu-ibu di dalam screen tau siapa boleh lunak pada anak-anak
4: bikin anak
2: pandai lo Adi nah.
3: Siapa dah nyawar? Kenapa lama jaya sudah kasut?
1: Lain harga rawat.
2: Oh yo. Ngai kena di honor mic ni kena ulim lagu.
1: Pisian buat pisian buat Adi tu lain rawat dari TV rawat.
5: Oh. Ana majilis.
3: Ana ada. Ayo telara sudah tahu. Okey, nama lagu tadi deh.
4: Okey, lagu Burak Lunak.
3: Burak Lunak. Ya. Okey. 1, 2, 3.

0: Muhammad Adi ngari ke Sibu.
1: Ah, oh, manah mai. Hmm.
2: Siko jari Sibu Nana.
0: Nak ke dia tau siko?
2: Au.
0: Bisa ke bana terengai so ko belago.
2: Hmm. Au nyawa ya mana pisian rawat RTC mega mana. Nada ala mantap.
1: Agi sekolah no anto Adi.
3: Agi
1: sekolah di ni na yeah. Sekolah di.
3: SMK Sibu Jaya.
1: Oh,
4: pina Sibu Jaya ada ya.
0: Agak yeah. Bala peningat kita ke belagu tu tadi Muhammad Adi uka tua ya.
2: Orang ni gak tua ke ba ba ba.
0: Ya raja tua ya tua saya ku. Ken tua ne ya nyapla ba.
1: Ken tua ne ya saya ku tua to tua ampu menyatangkannya lapanya katanya gini.
2: Anang gua lo aku belum ada lo ne.
1: Saya wom bau je bini ade. Atau ke nyangka ya tindu tekan denya kini kena tinggang yang kini telefon ya.
2: Kena tinggang suku siku yang kak kene.
0: Ya, kita nak melihat emosi.
1: Positif jelah darah positif ya.
0: Okay, terima kasih Mama Adi. Nyak tadi ya penari kami hari Sibu.
2: Udah aku belu au tua nanti nuan kaido kaido baru kak chat baru.
5: Nama kau lah tau dia kaido.
2: Au nanti ya kak komen baru kak aku nanti yang pura muka handphone atau PM tepi lah.
0: Au
6: bisnis kedak nama. Tapi tadi bisnis kedak bisnis kedak.
2: Namanya Insan dah. Semua baru kan Insan.
1: Tidak sekedar ya tadi orang kemedaknya. Nyuka ngau tua. Nyamu tua.
2: Tahu.
1: Okay. Satu wah macam-macam.
0: Ini Limbang dah standby di Limbang.
2: Udah dom, udah hidup kemarin dom.
5: Udah. Okay. Kita ke Limbang lah.
2: Tahu.
5: Yap. Ini hidup kemarin. Okay, kita terus ke Limbang dulu. Sekejap.
2: Ni kamera tu.
0: Ni kamera tu.
4: Modum sini kamera.
2: Nanti boleh jawab dia tu. Dom jawab.
6: Tidak dia. Patut minta tolong kami.
0: Kami tu jawabnya tu yang
6: kita boleh sabar.
4: Bajet 2027 tak minta baru dom kamera.
2: Okay, siapa nama temui hari Limbang tu dom?
7: Siapa nama?
8: Ani.
5: Nama pandai, nama panjai deh.
8: Sige nama pandai, ni bo panjai.
5: Ani aja. Kau cuba perbeli ya.
8: Hari Limbang bu.
2: Kini nyepil nama tu.
5: Nama menua dehnya sebut.
8: Oh, hari penganan.
5: Ya,
4: penganan.
8: Hari penganan.
4: Nama kebuah aku mai penganan. Mai penganan kita dia.
8: Cuban kabe dia bagas ngaga penganan.
5: Bagas ngaga penganan
1: kan. Panjai kita dia wai. De
8: penganan mah panjai.
1: Berapa pintu kita dia ada?
8: Aku ndak menembu.
5: Dia rumah panjai kena deh.
1: Mayo orang penganan ni ngan wan sari tau nak medak Facebook.
5: Sigi mayo.
1: Ya Muhammad nuan.
5: Tersau ya orang penganan ni nak.
8: Yo.
1: Nama lagu sang kita tahu tu kene.
2: Lagu nama ni sari tau.
8: Baduk Kiro.
5: Baduk Kiro Lucy M.
8: Kita
1: ngagap.
2: Oh, pula itu lagi itu ang pintu kita serumah hau.
0: Baru kan nyalam tadi.
8: Tuk kedua kali ya.
5: Udah coba bulan 7 bulan 6 kah. So, baik ke baru ya sarito.
1: Okay. Semangat orang penganan to.
5: Okay, kita ngau pengari hari Limbang nih.

0: klip je.
1: Ya mana gagak bakal mana rempau.
2: Ya.

0: husky suaranya.
1: Ya, yeah, sekejap je pengari dia, Dom.
2: Ya, yeah, sekejap je.
1: Sikit terbab lagu tu nak ni ni.
0: Sikit. Boleh main lagu rock suara.
3: Main gawai sikit belagu lama sabar nah.
1: Yeah. Iya.
0: Kayak telok.
1: Belagu buat ruai, ruai tu rumah ni.
3: Iya.
0: Iya. Kalau kepada tu rumah.
4: Bisa si daya komen.
5: Tentu tu rumah.
1: Tentu tu rumah.
0: Apa tenan mau belagu? Nah, dah kengari ke tu rumah ni ya.
3: Napa tu nan mau belagu? Nanti tu rumah. Kurang.
0: Ya tante yang main lagu ke berentak rock cantik sangat.
1: Aku rindu minta Maya ya ke respon mua ada wajah ya lebih belagu dah. Bapakah Winnie Albert cara ya. Ia bisi emosi dalam lagu mana?
0: Pam yang ke salah masuk terkiot mas saya.
1: Oh nyak tu. Nah kalau perubahan enggak beda tukang pintu bas sudah kata mal. Oh setengah poin kalau nyau tadi sayang.
0: Saya latih apa tanya jana latih setelah suara ada.
6: Real sih ke latih lah.
3: Hashtag aku suka kan yo.
1: Nyau ah. Tang yang sebutan mana lah diksi ya enggak vokal lah warm tone lah mana sini nunda aku jago nana husky nih awal minatnya misalnya di pintu bas sudah tukang pintu luka tama. Okay, terima kasih ya Henny.
6: Sama-sama.
1: Okay, jadi peringat menyu komen kita mega atau ke puan kita ba YouTube enggau FB sigi dikira magang neh. Ba YouTube kita bisi 300 lebih. 300 lebih di FB kita dia tu 8 hanya kira ke 1100 ikut lah benda-benda kita lah. Nah, terima kasih ya. Ya kedah nampak ke puan kita ba pemikir kita minggu tu neh. Siapa lagi bedau?
0: Kucing bintulu.
1: Oh.
7: Ya. Tak bertelefon meh. Bisik si nama dah tadi kak call ngari ke bintulu ko.
1: Agi panjang awak tahu ke kena talian lawan eh. Flo.
7: Ya.
1: Oh, tidak kita boleh lagi kucing dulu kak tahu.
0: Tahu. Ni bisik nak tahu.
7: Ini kenuan meh.
1: Malina nganu.
7: Nai, bukannya nganu neh.
5: Awak. Uji sahut lo mana kau deh?
1: Awu.
7: Nai, sahut mana punya?
5: Lemot ke?
7: Nau dia, orang orang pasalnya nanti dia lah lembut ah.
1: Aneh gua lah, aku gigal lagu, tapi ini lagu nyelenyau ya.
5: Lagunya tadi pasangnya. Lalu nanti mana? Tidak paham ya lagunya.
1: Mesti pengari gua baku cinta dasun bayo.
3: Oh, mirip tak sih kau? Baru datang yo.
1: Oh, awak nyinta sepot dulu nih yo.
3: Ya, awak nyinta dulu.
5: Oh, gak panjang jam, sejam
1: gitu. Oh, berkelala anggap mungkin kami hari kucing enggak? Aku ngangkat ke kaban kita tu. Oh, nyaya. Berbaju mansau ya hari tu.
0: Ni deh.
5: Why? Ya ada.
0: Ada budak.
1: Ada budak. Oh, pada kena nama dulu ke tuan.
0: Siapa nama?
8: Nama aku Ted. Asal dari Sreman, Bujas Semanggang.
9: Saya Bujas Semanggang.
3: Bujas Semanggang.
8: Sari itu aku ngari ke kucing. Baku nanti sari itu.
1: Oke, gak.
0: Tidak setia. Ted, Teddy ke? Tedius ke?
8: Nggak, Ted jang.
1: TED.
0: Nama lagu kita cerita ten.
8: Pengerindu berhujung cerita.
0: Okay.
1: Ya berhujung.
9: Ya komada, nuan nangari kucing, nyuju jua pengerindu nama kita ngari ke nuan bukai ten. Ini enak dah lah ten. Nanti nak jatet ten.
0: Saya yang kuat ini lagu tu. Okay. Nyuak aku kan mansia.
7: Nenek nak orang miri. Cukup orang miri udah mansia.
0: Bisa mimit kau flownya.
5: Nata nak dai ya.
3: Nah, bakal pelong aduh kang ngeres data.
7: Kemayu.
1: Orang hidup solo sih kena yo.
5: Untuk ngeres nih.
1: Salah ngena utai.
3: Bulan tanya 19 deh yo. Bulan tanya.
7: Bulan 10 hau ada nyemilan-nyemilan kotai.
3: Bulan pengerer.
5: Aman.
1: Oke, Ted dah sudah Ted. Oke, ya dekat nyanda ke lagu dibayar Ricky Anderson, pengerindu ba ujung cerita kita terus ngapa pemikir kita hari kucing.

0: Ya, pengarah kami hari Kucing Tetengah lagu ya, pengerindu Mbak Ujung cerita nyak ya. Bisa komen kini Nana?
1: Ya, sampai kalau komen ya.
0: Ini nggak komen Nana dulu Nana?
2: Nama komen kau. Ayo, atau pengen nyek-nyek tu jamai aku. Kalau kan? Okay, penghayatan ya bisa. Cuma perlu bersemangat kira. Ya, lepasnya bisa mansa-mansa tadi dah. Bisa mansa mimiat membab pengidu apa tadi engkanya tadi nyemulai ke pengingat ya.
1: Ya, dia
2: yang aku pada penghayatannya
1: tu sate dah.
2: Tapi punya kurang suaranya tadi bre punya kurang kini kita madahnya nih bersemangat punya sol ya bu sol lagunya
0: bisa menghayati nih
2: penghayatan ya cantik.
0: Okey, iya keterubah enggak kita sih ke ya madah dirimpu kesal megane keterubah lagu awal.
2: Okey, keep it up.
0: Flora deh Flora.
3: Aku tenina ningari pun apa kau mesti pansus kejap tadi deh. Nampak itu bisa komen lah aku. Nggak jadi komen apa nak ningar tadi.
0: Nggak cara excuse paling selamat punya nih.
3: Okey, itu pun sepuat tu baru. Okey, itu baru tamak tu tadi.
2: Kenapa pelara itu kenyak benda agak apa tempuh dah waktu ibu.
0: Okey, terima kasih yang kenal Ted. Ya, kau dah ngerti diri dengan konti kita. Okey, kau terubah dengan kita sike. Ilak lu sajuan baru megak nih.
4: Okey, boleh.
0: Terima kasih, Ted. Ya. Bisa give ngari buka ke dekat belagu?
1: Ya, Flo baru ngambil tadi. Bisa wakil ya, Flo?
3: Okey, okey ngambil sih. Aku tadi tanya.
1: Amirin bisa ya?
0: Bisa ya?
1: Amirin.

0: Nama
1: Nahman. Dengar dia, yo. Yo. Ya. Ia nyoba nombor tujuh atas lalu lembau hati Flora kan terima, yo.
0: Dah, ya kau nya. Aku terima ngau hati terbuka tu. Terima kasih mengari ke pintu lo. Mengari ke pintu lo.
1: Lagu nama cerita Boniface.
2: Ya. Nama lagu baik nak kasih dah.
3: Oh, lagu de baik cerita ingat lagu ngai bertemu di Timal Serara.
2: Ya. Ngai bertemu
4: di Timal Serara. Dengan no flow. Orang udah ngari ke man. Paham-paham lah kita.
2: Berdiri nak duduk. Hah? Duduk aja.
5: Duduk aja. Ya.
2: Boleh pesta.
0: Duduk ya belagu.
6: Bertemunya di Timal Serara.
2: Bertemu di Timal Serara.
0: Ini ada jodoh menya.
2: Merasa.
4: Ya, apa mede-mede.
6: Paya,
2: betul ya. Bisa mangka kalau kau tahu nak.
0: Bagus sekali. Lagi lah mangka kau tahu.
2: Bisa ya.
6: Ah, bisa.
4: Anak jam mangka. Pedeh, apa pedeh?
2: Pedeh, pedeh sih saya lah. Agi hujannya, apa ni biasa?
3: Iya.
2: Agi hujaman. Saya hari ini, naya. Ikan ngasuh hujan.
4: Pedeh,
2: pedeh. Ikan ngasuh bertemunya nyot timbal berselara. Ini lah bentuknya.
1: Ya, benar ada contoh.
2: Dimiri tau
0: kan. Ini jodoh.
2: Kerja di bakuan lah, Boniface.
3: Ya, kerja di bakuan.
2: Di bakuan dia nuaranya.
3: Maya school subah.
2: Oh, Maya school.
4: Ah, kiruan mang ingat ke katanya nya
6: cerita
4: Boniface. Ya ke dari kenuan to. Mana sabuang kami to Boniface. Ada fon apa deh?
1: Pujur sini ya.
2: 3, 2, 1.

0: bertemu di timba bersuara dengan pemain yang terbaik kami ngajar Nuan Flo.
1: Asal kan dengar dan
0: hilang. Dia kan Nuan tak ada ngai ko merek. Atis ko tak.
2: Nak ikut.
0: Mari manifest dah ke bujang.
3: Ya. Ya. Steady ke manifest.
2: Kamu merek baju.
3: Bisik perubahan ke Maya yang datang ke lagu ni.
0: Lepas ni dah kedua kali berani gaya.
3: Confident gaya ya dah.
1: Mina steady lah Nuan manifest.
3: Ya. Mina Maya yang alun ke lagunya tambah kami bikin garam hapo labu hati flora.
0: Ya kan ninggal ke subak ya apa.
2: Udah lama labu hati ko tahu.
1: Ana ingat ke kelamaannya de manifest. Ya ke dari kenuannya mapajak ke dia.
2: Ini main lagi ke jodoh ni buat radio.
4: Ya, live to flow.
1: So budget Nuan.
4: Ada budget.
0: Flora kini. Amannya.
2: Amannya.
3: Bila kalau ada nih yang request
0: Flora, kau ya. Sekali dah.
2: Nama tadi nih nih.
0: Sekali dah yang nih kau main lagu Flora. Ada Jerry Kamin.
1: Yeah.
2: Okay.
4: Ujo-ujo dia datang buat Flora masih.
2: Nah, dah orang kalau nujo ke kita lagu. Terima kasih Ame.
1: Aku dah apa nama meligai pengerindu.
3: Ya.
2: Dom lagu. Ya, nak specialnya. Dom, nak spesial.
3: Okay. Terima kasih Manifest.
0: Terima kasih Manifest.
3: Aau. Eh,
0: ingat ah, main lagu.
4: Manifest, nak spesial na.
0: Flora lah.
2: Aau. Asal ke dom.
0: Nih, ulah-ulahnya ada kemimpin.
4: Nggak tindak Flora lagi.
3: Oh, bayar cengkeram dulu ke Boniface.
2: Mata kami ke mana ke tindak.
0: Nguji ke dolar.
4: Tapi mimpi Flora lagi.
2: Hei, kaya kenal.
3: Giga ke dulu dia lagu yo. Jadi cengkeram dulu lah.
4: Jaga dek lo.
2: Nama dekat dijaga.
4: Jadi som kamu Flora lah, Flora lah.
0: Nadai minus one kau cerita.
2: Ini buah main di Nadai.
4: Ini gimana? Ini celap gimana?
0: Simpan dulu lah.
3: Simpan dulu ya.
4: Simpan dulu. Nggak kemajuan mirah gama floor lagi deh.
3: Salah satu lagi. Salah satu lagi. Kena jangka floor lagi.
0: Namanya Nadara kami.
1: Hei, orang Nadai mata. Nadai mata mau floor merah. Tapi dua mata. Nama kebuahan
2: ya. Kan? Mayu tu perhati ke dom.
1: Kami nadai pan nadai mendak mua flow merah. No aja
2: ni bisa.
3: Merah mua izin nanti cina mua.
4: Ya, dua lah izin.
0: Ini cuna baru kelapa ni korang flow.
4: Dah kelapa.
0: Awak ni. Kang sah mimin.
4: Teruskan.

0: macam tahu keluar senyap ni apa flow dia.
1: Terima kasih.
2: Hanya berbenang sama gurunya korang. Udah isi SJ kasapa tak ada bisa komen. Hanya berbenang sama isi korang. Udah isi SJ tau.
0: Okey kak, aku sentiasa berbenang kak.
2: Nah, nemu lah nama reti berbenang. Kanya baja ke gini. Udah isi SJ
0: kaya. Okey, kuyok ya kalau besai deh. Kuyok ya besai.
3: Sama penyelak konten je peluah ya.
4: Kasa-kasa peluh nan mana mana.
0: Bedaunya plus hanya menuju ke lagu Jaf.
4: Tapi betul nggak mau ane?
3: Kali dah ada lagu Haris Bintulu, Aila, lagu Florato,
2: kau ini lah. Nyam,
1: lah aku nyam.
4: Ane udah nyabuang udah yang.
5: Nada itu jauh dari Ba Miring,
1: nggak kayak bisa loh. Nawan lu sabuang.
3: Ane penyairau
2: di minta nomor apa aku ngasan nomor pelak.
4: Kenal lu bar radio ni, time itu.
1: Lagi pengen tepi malu flow
3: malu lagi buka ya jaket aja lagi pengen
1: flow ya perlu ya perlu
5: orang lara tungkul hidung perlu mereka kurang
4: ya main untuk pedang
0: flow
4: malu
0: sweet main malu kayaknya flow sweet dong
4: cute main sweet malu mata ini ngezoom.
0: Orang
1: mata
0: itu kan,
1: lo.
4: Lama
1: tengok sama lo.
0: Orang mata, ya. Nama yang manis gula, tang sarito nuan membuktikan. Utai kemanis nak semestinya gula, lo. Nuan manis nuan tidak aku sarito deh.
1: Bisa semut berscreen ya.
5: Sampai
0: sanggup bergadai nyawa.
5: Okay, lagi sih pengari kita nih, Dai.
4: Udah bisik magang deh.
0: Nanggung aja cukup.
2: Lagu nama baik.
4: Siapa?
2: Lagu kita
1: lagu deh.
3: Aku tu mau pansu lagi lah. Aku tiga lempat.
0: Aku gila, masuk berasa kelapar.
2: Oh iya, kumas kita tahun itu gibi itu apa ya?
5: Tutup kedai ke?
2: Tutup
1: kedai.
5: Udah berpindah telefon, mau telefon wae to.
4: Nadai dia kau.
3: Ram biar minta to on air, minta nombor telefon rasa.
5: Lagu dulu ga flow lagi kami dua tanya Romai Rama nyawat lagu nuan ga.
1: Romai Rama.
4: Lagu okey.
5: Awak lagi panjang jam dah.
1: Lagi panjang jam.
4: kita nak ngenang lagu. Utai ke bercinta-cinta atau kita ngenang orang kudah nadai ke bedunya atau lihat ini lagu.
2: Lagu veteran ding tahu mana.
1: Nusi lo. Ngambil masa tu.
4: Kita mesti tukar mood kita. Okay. Ngai ko baik kita bercinta-cinta yang tajam.
2: Nah, jangan lagu pintu sebayang ni pula.
3: Umar. Bangkunya. Yo, banang. Kami ngai, mana bangku?
4: Mua dia kena sigat ya, bantai ke. Mas minta kau.
2: Kamera pro, kamera bonifes. Minta ada ningan.
3: Banyak. Mulai bonifes.
5: Lagu nama Flo.
3: Kasih
4: pergi lalu nak pulai.
2: Okay.
1: Apa?
2: Ada yang sen lagu.

0: Budak macam ni. Ni kita.
1: Ya, patah berlagu gai ko ngano ayo.
2: Ya mesti de yo. Aku 101 poin bare ko yo.
1: Iya. Amat-amat menghargai, menghargai, menghayati. Ya.
2: Menghargai dan menghayati mana yo.
3: 100 data dalam materi.
2: Ya, nah kalau yang ngena feeling-feeling pokoknya sekali yang main lagu pada aku.
4: Sarito mantap. Feeling yang sarito.
2: Menang dada yang
0: menggajari. Saya lagu. Pai dua biasa.
2: Bisa goreng komen itu tadi deh. Tanya madah ke you ngau insennya ganding nantinya ko ya. Beka nama tu beka pinam bla dua de ko nya de MC ko. Mesti de siapa ngomen tadi bisa tadi.
0: Oh. Iya. Nemu mai.
2: Bisa ngomen je pergi ke kata segitu.
1: Ya bisa komen batas yo.
2: Oke gagal. Juni namanya Judat, Judat Ami, Judat Ami komen.
0: Okay, komen Judat baru. Bisa minta ini nih. Terima kasih Judat, terima kasih. Ya lah, mudah sedap flow kami tahunnya ni lah nih.
2: Nama cerita tak gaya. Kadang terlalu banyak ke jam ni, kadang nyuna cukup.
1: Oh, terpandai jam sehari tu speak.
4: Nama apa nih?
1: Lepas itu mari
0: lagu
1: mari peluang layak Flora punya jam tu
2: lagu
1: panjang.
2: Lagu dong.
0: Ada tak mat gedung tu.
4: Amai gitu. Ada itu nanti dalam list kau tadi.
0: Oh. Nabi si dia tu menyimpan dalam kita.
5: Ikan empau dunia tu dong deh.
3: Kita isi dunia. Oleh undian.
4: Aduh.
0: M-A nama apa mesti? Nerep madah sekali, kena tu.
4: Cincin lagu.
0: Melihat pengenal lagu, mereka mata aku.
2: Melihat pengenal ke dalam.
1: Asalnya ke sebelah ratus sebelum lagu nol ke dalam.
4: Udah sarinya deh. Udah lagunya.
2: Ban baru.
4: Ban baru.
2: Tahu ke bisa lagu buka ke dalam. Ya kalau bisa feelingnya ke dalam.
3: Lagu Helinya, FK Heli, lagu apa?
2: Dunia
3: layangnya
2: kebaik dari
3: lagu Helita
2: au. Ni lagu dunia
3: lambe. Pu sapa me
0: di yang mudah ku lengkap kan.
3: Sapa di jainduan dita.
4: Jainduan.
3: Ku rasa ikak ngasa di jain sih.
1: Iya, di jain.
2: Di jain sayangnya. Udah tahu lagi insen
1: lah lagu insen
4: udah puji orang MC mana
2: MC
4: apa
3: ikuti dulu
1: kena merindang apa ide Mbak Suryaman kan dek
0: insen sebabnya
2: nah apa ikuti dulu kamu mana
4: kan ya sebab tadi lagunya
3: apa itu jam sampai tanya
2: ya jam tanya insa terus apa nama itu dulu amat Judat nah Judat amat ya ngomen baru Judat tanya
1: oh 34 lagi nuan anak nih
3: aku 34
1: lagi live lagi
2: tumu gay berengkah
3: remix
1: oh
3: remix bisa bisa kuasa
0: tu tu tu
1: tahu jemai gak ngedang lagi
0: tu tu apa
3: nanti
2: coba
3: dulu nama
2: aku dulu bisa kita ada tanya-tanya madai kita rikiri buat terima kasih madai bisa mendak kita sebuat
1: oh ya mesti singgah
2: kanya nyapa ya yo mai ge konti te irau katenyo kablelek kini kabane yo
1: tau ya minggu siti dak gene tau kabala buka bala artis kita bala komposer kakaknya di jur jebutan tau ja tamak ke konti ne secara volunteer lah
2: nah jure madani ini yo
1: oh nama tak kucau-kucau Nana Basibu.
2: Ya, Judat madai aku. Aku madai saja sampai habis ke kena ke Judat dah. Dia berada de poin je tanya pemaja tanya insennya Judat. Dai madai baja ada berapa poin berada dah.
3: Kumai dekat
1: 34 cahut
0: lemah lah bahasa Cina. Sila gudom. Apa poin ada Judat?
2: Buka undian insen lagu lagu ya. Siapa setuju insen lagu?
4: Siapa insen lagu?
3: Ya, dah. Insen.
0: Anaknya panjang
3: jamnya
0: tu.
1: Lagu ambai itu dulu insen.
5: nama tu tadi langit runtuh ah ante ko berlaku ni buah me aku
2: tu dah lagu nama tu lagu
3: asal lagu Jospin jalan sekian ngampai je.
1: Iya betul
5: tu ah nama mai darah
2: amana
3: dah deh, insiden penuh penghayatannya di MC program. Lagu penuh penghayatan banyak. Tahu sih
2: kau jadi tuweh
3: tu senorita.
2: Nama dek kat tulis senoritanya.
3: Tuweh kita. Ini
1: kembali ke MBKS nanti dipanjai banyak.
2: Kembali studio MBKS ni yo. Bama yang meram kita.
1: Amai tu dulu insiden.
5: Tenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen
4: nadai ternyata nadai lain tu nungai penguji
3: nama lagu tu kami masih yang ada
4: tau nungai penguji penguji
5: delay
1: itu lagu Siti lagu kedom
3: nungai sama atau Incian Monica patut lagu siapa ngante Monica bidi ngau kita dinya cetak nyaleng
5: Siti apa ni aku lagu
2: nama lagu Incian
5: Nah, kau nak lagu apa? Santai kau nak
2: lagu. Lagu dah tanya, ni ngah tak?
3: Nak lagu apa dia subaknya?
5: Amai kau. Nih bomenya tu, pergi tu lagu aku tu ngante tu lagu tu doam. Ante tu ngai nuju aku, nuju ke vlog ga?
4: Sorry
6: tu. Nih terima kasih ya.
4: Tinian.
3: Nama lagu.
4: Boleh face dah nuju ke ya? Anu boleh face lagi.
3: Request DJ Dukun Cinta
4: belagu
3: Hindi.
4: Ya, Dukun Cinta last.
6: Dukun Cinta harus so belagu. Mai lagu Cinta nama.
3: Dukun Cinta belagu. Dukun Cinta
2: belagu. Nah, dah dekat belagu. Tebah belagu yo.
1: Aku dengar music Insian lepas kejap.
2: Oh.
1: Ah, ya, mentuh Insian ya.
2: Oh, ya.
1: Nah, betul ni Insian.
2: Ngamnya.
1: Awak lagu hiat Insian.
3: Ada tetap yang
6: senyap kami tadi. Kau dah lepas ke?
1: Okay? Hanya kesal.
2: Ya, pasal ni. Ayo, ni lagu kena ya. Tahu saya tahu.
1: Ah, hanya ya.
2: Tanya main ke squad atau ke jenis yang mana?
1: Ya, hanya terang Jensen.
2: Nah, nama nanti tanya dah. Yo nak kini ke atau nak ada ayam dia?
1: Agak dekat lagi gue yo.
3: Ngigak bayar dia.
2: Ngigak lirik dulu, ngigak dulu.
3: Ngigak kata kedua.
6: Ya, boleh ngasuh agak dua ngigak lirik tu Mula minta tunduk man. Kau main kan tunduk ke nuan man, kau tahu eh?
4: Bibi.
1: Dah temu Zen?
3: Dapat
2: gaya
3: ke
2: bala
3: tanya
2: ke
6: dalam
3: live tu
6: kamu dah bala belagu kok. Ya. Kamu dah insin belagu. Dom belagu.
4: Insin kau orang.
6: DJ Bana tahu mai belagu.
2: Aku empat tanya nanti nanti udah belajar ke lagu tanya lah. Lah tua duet pula lagu dah lawan nasar.
6: Aku nak kalah nasar.
2: Lagu lagu korang.
6: Udah lagu lain ka? Lagu I Love You Pengamis Hati ka?
4: Okay, tukar lagu lah sedua deh. I Love You Pengamis Hati.
3: Nama lagu tu
6: kenal ya? Aku main.
3: Tadi siapa giga nya?
4: Banyak. Bedau tadi pernah?
3: Bedau.
1: Bedau giga ya.
5: Apa ni kedua? Aku tu nak janji kap lagu. Aku tu dua. Nuan kap lagu deh.
6: Kami nak dah berjanji tadi.
4: Nungguai.
1: Adam. Siapa dulu Adam? Lagu nya Adam. Lagu Rumah Irama tu ah.
4: Lagu di menebah dia ah.
1: Oh, siapa dulu ni?
4: Tempat dia mah.
1: Oh, ngai ke peninggal kita ya sak ngenti lama ni.
4: Okey. Tempat dia.
1: Oh, nguji ngapa tu akhir ruh kai kita sore jam tu lagi panjai mai kita ngagai menua seberai dia kita berdandut na lama ni. Boleh ni?
6: Ai tu lagi.
1: Okey. Lagi nuan support tau. Flo support lagi Flo. Ya. Tujuan kainuan lah.

0: kau umbai menyana. Okey, sudah bayar hutang.
1: Steady, steady.
2: Memang eh, habis jam tu ni.
0: Betul, kumbai aku dah 7 minit berlalu. Okey, kayaknya manyu.
3: Okey, bisa.
0: Tu mama terjawang sehari tu lagi.
1: Hari live ya. Anak bila suruh.
2: Nggak main nak apa pantau ada.
1: No, udah cukup jam.
0: Okey, nyak ya. Oh, bisa gak peluang tu kita sebuat kira ke nak meh?
1: Nyak nama.
0: Kena penghujahan terakhir.
2: Penghujahan terakhir.
0: Okey, nyak ya.
1: Terima kasih Eme udah lagu ke kita. Mana mah lagu?
2: Terhibur ya.
1: Tanya tinok luar lagi. Korang komen dia.
0: Korang-korang ya. Korang-korang yang muji nak ikhlas buat live punya flow.
3: Pelai.
1: Nanti sama ke muji nak ya.
4: Aku ikhlas main muji. Mana main pandai main belagu.
0: Ya. Linok ni ngai belagu tadi dah.
4: Ya.
1: Eme
4: luar kaku dah. Eme
0: oh, kembali ke muji flow.
4: Aku nyebutlah direk kudang duit itu.
0: Ya, bisa kemudahan. Ya, maka aku. Aku ti flow berlagu bah pentas lagi ningkap bah muang pentasnya aku matikai. Kak dulu di buru gat ya dia mah aku duduk.
3: Cuma tikai dah.
1: Kena India aku.
3: Tikai beban. Alang okay. Nak kasih ayo.
0: Gagan nuan tu dom di limbang kira ke jakuk kita nutup sikit eh.
3: Okay, terima kasih ya. Ngagai bala peninggal ke bisi bagu lain kita ba ngala tengah hari sari tau ngau sike lalu pemaga terima kasih agai pengari di limbang ini tadi ngarap ke maya bukai bisi pengari-pengari ke bukai ke ngari ke limbang jadi selamat bujung minggu semua jadi pulai baru ngai MA di Kuching.
0: Okay, ngagai nuan tu insian di Seraman insian.
4: Oh, okay, jadi ya, terima kasih kaya ya, semua peningkat kebisi ya, boleh yang kita sebuah. Terima kasih yang kaya nuan dua mudah nyedia ke topik ke cukup mana sehari itu. Biar muka terima kasih yang kaya nuan Jenita udah ngari ke Sri Aman baca tak nyalang. Lalu terima kasih yang kaya nuan DJ MA Dukun Cinta leban udah nama tuang luan ke kita sebuah lah. Lalu piam kang nak peluang tu neh MA atau ke Madai neh.
0: Terima
4: kasih terima kasih yang kasi dak kebisi datai ngagai nama tu anugerah jatah sampai juara final tu tadi neh di betuang salah dan silap harap dimaafkan lah aku mewakili Drempu awahnya di antara misteri rezeki dan jodoh bertemu baru ba SSJ ke 10 tahun ini lah. Ya. Terima kasih.
0: Okay, kenapa tu Nana di Sibu.
5: Okay, terima kasih guys semua balap dengar kebugulan kami dalam program pengkarib ke 12 untuk gajam dia tu yang rana temu dengan ucata kenyalang udah tu lagi kita dekat terus bulan kami dalam program 34 seranyawa nembang badan. Terima kasih maka guys siapa tadi Mama Adi ke udah ngari kesibur dalam ucata kenyalang harap ke balap dengar kebukai ke landiak berlaku an yang bunyi kurang an yang malu menikah ke konti kami di sibur itu ngari kesibur atau ke ngari ke stesen Bukai meh ngajar aku boleh baru kita pergi lah bawa ke sama dalam di yang Sarawak kalau aku minta antara stesen dah.
0: Okay, ini untuk par di Bintulu par.
1: Nada kalau bayi par ngenuan sampai bisa memimpi ke bayi par. Okay, terima kasih Mayuh mengagai pala kuda bugle ngau kita pi amaga siapa ngari ka ku tadi ne semua kasih ngagai bunifes ya kuda ngari ke Bintulu lalu mre selamat ujung minggu ngagai semua bye bye.
0: Okay.
2: Nama tanah ngai bunifes jika gak ada nama tanah tanah bekenya ngai bunifes.
1: Udah ada nak tahu ada Mayuh tanah.
0: Baperlu baru lagi yo. Ngagai nuan di merita yo.
2: Terima kasih ya, okay. Siapa tadi Vivian, Kelly, Ngoboniface tengah hari ke Flora. Terima kasih ya, maka insan tadi nyebut SSJ. Terima kasih ya, yang udah merek nama tanya main
0: Karifah
2: ini ya.
0: Ya,
2: kagak panas ya. Nanti nanti nama tau Gaby nyepetnya amat tanya Gaby lah mana dah.
4: Saya menepi yang ada bumai kita tak ada ya bumai bisa yang mereka kita beras baru ya.
2: Ibu minta mai, mau mbak mengkari apa? Terima kasih selama ujian minggu semua.
0: Okey, ngari ke kita sebuah ungkap ya cerita kenyalang minggu tanah minggu 41. Terima kasih semua. Bisik kaban kita ke bertanya ba ruai komen tadi berkeni belagu ba cerita kenyalang. Nadai ba bayar au bala kita ke bisi baka tau datang ke konti kita. Okey, enam bengkah pintu, tindak ba kucing, limbang, suriaman, simbu, bintulung kau dimiri. Bala tau di lawak bala kita nih ngari ke tiap bengkak station. Terima kasih kita kepada nampak ke komen pemegak puan bala kita ba YouTube engkau channel FB kita hanya ya panjai ke bejaku bedau menyejam nih lagi 7 minit.
2: Saya
0: lagu yo. Oh, dah stand by gue yo.
2: Dah bisa ya.
0: Oh, kira ke Siti lagu hari kucing lagi lalu pulang agen wan lagi nana nih di Sibu engkau 34 eh.
5: Okay,
0: okay.
5: Pengal
0: kau setelah aku dah lakuk benang aduk. Oh, bedau gi panjai jamnya. Terima kasih semua. Nanti aja aku buka meh kita. Nutup cerita kenyalang kita engkau lagu hari Raban Beja Sika. Okay, tundik kita sebuat bak lu bari buat si gaya ya. Anang diambil hati. Okay. Ketika pantunnya nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita belayak lagi. Itu juga flow-nya. Sudah pulang kita.
4: Kita belayak lagi. Okay.
0: Ya.
4: Okay. Okay. Esok belayak lagi lah.
0: Bye-bye kita yang gak bala peninggal kita. Ba, kamera kita. Ne. Okay. Ya, ya.
2: Belayak bye-bye semua. Galeng-galeng ni.
0: Bye-bye.
4: Bye-bye.
1: Si buah.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal.

0: action, movie, adat gaul main asal. Boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nebat Baadat.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku kita tak tamak bak.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Baadan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati ladia ba industri music. Pengladia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadik pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Tiga pelompat seranyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM sibuk ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk ba mua aku kita tahu tama ba live Facebook kami dia tu laban nangkan ketuk lagi kita ke berandau sili lagi ngau siko orang ia ke landia begagak ke kain kebat aku nemu kita udah nemu.

0: live Facebook kami dia tu atau pada ni nemu kita kan unda PC yang ibu kita tu Puan Josephine tu laban ya pada aku cukup ceria tu mua gamal ya dah datang nunggu aku di tu terima kasih Puan Au laban udang limpang ke hari awak nuan datang di tu tajapan aku nemu nuan mayu pengawak di luar din jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu tu Puan ngambil ke sidak ya beranda bergulai dengan Nuan meh tajak pandak bertunggak pakai aku tau ngambil sidak nemu hari ni penatai asal Nuan tau Puan boleh Nuan madah ke diri
1: terima kasih ya semuanya di aku tau ma, asal aku berasal lagi nangan tawau balik kapit orang kapit aku hari rumah ngam
0: hari kapit jadi dia tau mendam di Sibu
1: jadi aku bisa bengkel bak Sibu sebab aku bisa kedai bapak pengguna nakit marah 2 tahun tu aku dah nyurut ke diri ngelak merik peluang ke orang bukai laban aku orang kepala yang lama udah kenyau hari marah si ibu buka sampai ke tahun lepas aku dia
0: jadi dia tahu nuan dia di si ibu dia tahu
1: jadi nak. Aku dia tahu ngadu ke pengawak aku abak rumah aku hanya sebagai bengkel kerap aku lalu aku enggak selalu ngajar orang pasal kerap ngagai luar bukai mega.
0: Kira ke biar laikin kia.
1: Biar laikin kia.
0: Asal hari orang hari kapit.
1: Orang kapit.
0: Jadi nama kini batan pengawal nuan tau ke kelimpah hari nuan ke ngagak bengkel menyukur nuan tadi tu.
1: Jadi batan pengawal. Batan pengawal aku nak hari kelia aku tu sige namanya tadi berkecimpung ambak pengawak berdagang lebih ke pengawak kita ke ino jadi rino bergagak ke kerap rino bergulai dengan orang berbalam ayuah persatuan maka sobat laki ku sedadu aku buat persatuan bini tentera jadi maya bergulai dengan orang pun aku bergagak ke kerap tangan gak. Jadi dalam bidang pengawak aku kalau ngagak kontraktor bebas bas sekolah. Jadi nyau ke tahun 95 makanya aku nyau aktif apa ya ke bergagak ke kerja jari itu. Jadi lebih fokus jadi kontraktor aku lekak ke aku ngobas sekolah. Jadi aku apa bidang kerap tangan, kayaknya ngebat, bertenun, tenun, macam-macam tenun lah. Tenun kita, kayaknya iban, pakai tenun karap, tenun kebat, tenun sungkit, tenun pilih.
0: Mayo
1: macam tenun. Tenun panggit, semua bidang tenun.
0: Tahu
1: dah boleh kerja aku magang.
0: Jadi kata nuan ke laban tadi nuan ada macam dagang udah di gagak tu tadi macam banyak aku nanti bakal kontraktor kan yang si tega pengawal udah nyabas sekolah menya tadi macam pengawal dari gagak nuan kata nuan tau milih ngagak kain kebat atau ngepun ngagak kain kebat atau
1: jadi laban bergagak ke kerja jari tu kain kebat aku sige kenyau hari miat de latih keluarga aku ini ku inai ku bergagak ku tak pakai tau lebih lagi apabila aku tu tadi nyau jadi ku mai ketuai keluarga meh bala anak mayuah semua mayuah tapi abak bidang baka bergagak ke tak tenuan tu risiko ya kurang kurang risiko lah semua lembau teh tu nak nemu spayet agak gak bakal sambutan dari luar cukup mana bangsa bukai cukup mana jadi nyak mak buah aku utai bukai dah lekak ke aku kira ke fokus ngagai pengawak ke betanuan ke bergagak ke kebat
0: lebih ke laban nuan pupan bisa pengerindau nyari mayat gambar tau
1: betul.
0: Mak ya, lawan kenyebut rempuh belajar ngagak tu hari mit. Sikit hari diri sebilik mana?
1: Iya betul. Aku sikit nak ada kalau belajar ngoro bukai laban sikit. Balku mai ke arin.

0: Maya aku nak cerit asuh sirai ini, sirai inai bergagak ku tak berkata. Lalu kerja jari lah, termasuk beranyam semua nama temu magang.
1: Banyak hari minyak
0: hari minyak
1: pengerindau nyakan bisai ya. Di umbak kena sigi bisai ati
0: orang
1: dagang nyaya uliah angkat berkenyamat ya. Gitu puan yang mereka tapi puji ngagen wan uliah mai utainya angkat amat ganya kurang risiko ganya dipun disimpan kita lama nak aku turun dia ke dia kita berhati ke rundi orang dagang tu lain lagi takkan nyalai ke rundi jauh pada ya. Jadi ini pengalaman nuan ke udah ngagak tau. Tajak pan munyi ku nuan agak remit sikit dah gagak. Nuan pu ke ngagak okey aku nak tak ke tau memang aku ngagak otak tu jadi dagang aku jadi bisnes.
0: Jadi aku ke gagak ku tai tu nang remit tang ya ke nyau mulai ngagai pengawat dagang aku ke besai ianya tahun 1992. Jadi aku walau deh berik sida maran war aku berdagang ambak bangunan akit mara sibu lalu aku bisa dia lah berjual ke utai kerap kita iban
1: lalu berjual lalu bergagak ke
0: lalu bergagak lalu berjual lalu aku megap mayu lah debaik mana-mana badan kementerian nyat ada ngagai menua bukai yang nyat mantai ke barang kerap kita ke tenunan kita itu ngagai menua bukai mega sampai ke luar negara aku kalah ngau London kerap week jadi ke Kuala Lumpur mai hari kerap kebangsaan sige ngau tiap-tiap tahun tok tadi pun aku baru mulai hari KL debaik sida Maybank Foundation ayahnya asuh orang di mall, alu promote barang kita itu apa sitik mall ke baru dibuka, hanya kumai orang mall orang kaya, KLGCC mall.
1: Mat mall orang kaya mat. Kini sudah cukup mayu mat mempelebak nuan penglandi penglebihan nuan berdia tu puan. Jadi di ni ya berkayan kebat tau menyiku nuan tadi mayu naga bungai tay disebut nuan tenun ke disebut nuan tau mayu macam bida ya gitu. Nah puan, jadi di ni nuan boleh cuan tau ke ukir ke kebat nuan ya, ke digagak nuan tebal lagi berkeni nama tu ukir ke digagak nuan.
0: Terima kasih ya. Jadi laban kain kebat kita itu ianya nanti nitih kita sigi kak ngangkat ke bungai ke lama tau ke bungai nge orang menua bukai tau ke dini-dini maka kami ke sigi bergagak ke kain kebat tau kita nanti daripada ke bungai utai nyam adas kita lalu bisik hati kak naladan utai nyak nyak mengamik kita bungai kita nak nyak lama. Lalu ya lain-lain. Ya, munya ke pihak nanti orang tu kena utai, kena sama ngong orang. Ya sige kak baka sikok tu kenionya. Ya meliari aku. Tok pun ada sebaka ngong orang bukai.
1: Tok nama-nama kalian tu? Bisa nama
0: na? Bisa. Nama ya tu. Bangkit Kumang Pemandang. Induk Pantang.
1: Indo Bandar.
0: Kelan dia pengari lah.
1: Boleh aku megainya.
0: Boleh. Tok ke baru dah beli ya.
1: Ngambil munyi ko kita ngambil.
0: Tok ke pemandang
1: ya. Aura ya. Kita beda di tok cukup alus tenun ya tok nang sikit kain lama tok. Tok ko kita kain kain lama na. Ku muka ayah ke kita.
0: Ya bungai hari kain lama.
1: Bungai hari kain lama.
0: Motif hari kain lama.
1: Motif hari kain lama. Kain lama kena kumbai nama yang diberi bangkit kumel nah. Entau ya sisi hari koleksi atau bisa di gagak di jual nuan atau nah.
0: Nah di jual atau dah beli ya.
1: Sudah dibeli tau.
0: Sudah dibeli puan nyawan. Sudah dibeli puan nyawan.
1: Kata ente kami kira me bala peninggal kita dua. Aku kak berketau sebab kau berketau. Ulian nung agak berkenyang baru.
0: Ulih.
1: kuliah.
0: Neladan ia tau baru.
1: Neladannya.
0: Oh, neladan tau baru. Ante kak ya kak luas begitu. Ngenak benang sutera tau. Okay. Laman kami ceng agak tadi kami bisa ngenak benang cotton, benang sutera, lalu cara ngagak ya pun dek benda ya begitu tadi. Ya nyak ubuangnya demun tau ke negar aku pun bisa ngajar orang ngar. Ngajar orang ngemun, ngajar orang nakar. Jadi nyat ada nama kebuah orang kita keliak deh. Kita itu bisa bakat, kita pernah terpenam, bisa ilmu ke dalam. Jadi nama kebuah hino iban, kak ngiruah diri ngemun, nakar, ngar, bisa rahasia. Jadi ya nyat ada kita bisa pemanai kebuah kita ngemun ngar nakar tu tadi kami utai degagak kita itu nak nemu spayet. Jadi ya nak dai istilah jambat kero jambat retai nyak kebuah pengawak ke ngemun ngar ngon nakar tu tadi nyo datai buat ubuahku laban cedak ini aku inai aku sige induk bantang magang orang pandai magang jadi nyak kebuahku sige kekal ngadu ke pengamak pakai tau ngajar orang ngar nakar ngajar orang kudu ngajar orang warna laban aku kemayu lagi kena aku ianya warna asli hari maka akar mengkudu akar penawar lana nyadi hari nyatade hari ingkerbai hari tarum hari sebangki hari jangau. Kena masuk hutan mah bagi gak kutai pakainya kak lala ya laban laban ante de baik kita ngagai menua bukai ante ya kita ngena ni cerdai tak nak de paliak kurang ante ngena kemikal dai nak de paliak kurang ante kita ngena ni cerdai baru sida berbuat.
1: Lepas ni ya, bisik bida ya berupa yang orang ke nemu orang ke anda ya. Bisik yang orang nulis ngayan ke agak bisik corak kuning ya nak.
0: Untuk kuning. Jadi, lepas aku ke begagak aku tak tahu aku bisik mega nemu berjahit. Jadi tu, ngai ke bangsa bukai nak boleh nak. Ngai ke nanti nak kan tati yang ajak makan nak. Gagak aku jadi ke skirt. Untuk skirt jadi semua orang boleh kenal jadi agak aku nyat tadi jadi ke shawl semua shawl. Orang boleh kenal
1: ya,
0: dia tahu kan semua orang ke kak nerima pangkat nerima pingat ngai sila kena shawl biasa tau beli sila ya maka aku ke pakai elmbel lama sikit semua shawl nyat tadi agak kuat rubuh setelah dia beli orang magang kai bangsa kita bangsa bukai bala Cina, bala Melayu bala orang bisa utai meh lah bantau boleh dikenal munyi kau teman tau nanti orang bajak, bajak gaya kau udah rawi tau tau ngasuh kita bajak kau tau
1: tau ngasuh kita bajak ya sikit amat ya nyong angkat ke orang hari dalam
0: jadi aku nanti aku asal promosi ke menua bukai ngantak pakai tau maku awik ke aku tak pakai tau orang ada iman yang kak orang meli lama nanti orang nak ya kelia sila ya ingat tau kena kita ngajar aja kena kita bergawai aja nyong dia tau laban sekuma yang aku ke udah baik sila perbadanan kemajuan kerap tangan Malaysia promosi utai tau bejakok ku teto memperkenal ku teto munyi ke pihak kita kena tegagak kak orang bangsa bukai kak laban sida ya selalu interview aku maka ni penemu dek abad pasal puak kumuk kain kebat utai to ku aku abad pengharap kami ban utai to kain kebat puak kumuk to tegagak to ya nyak puak kepala yang suci nama kebuah kami iban ante kami ada sambut orang serayu ngopuak kumo manik kai desaniak ngopuak kumo jadi orang belaki berbini debab orang opak umu. Jadi ante kejayaan anak kita kan masuk industri ngadu piring dek nganap hukumu. Anda nyak ante pengawal kemujur kita bakal ante Melayu doa selamat ke orang. Ko kita iban kita nyambut pun kita nganap teto. Jadi kita kino ante niti anak nadai ngemuan kain kebat. Laba ante kita ngadu ke pengawal laki anak keluarga kita ngenak kain kebat amat amat berkat.
1: Laba ya suci.
0: Laba ya suci. Laba yang bisa pantar larang. Ante bakak agak ya deh. Kita datai piriat anang agak ya kita. Kita jai mimpi anang agak ya. Kita bisa kaban belayan orang ke parai kita diau tiga hari nak tahu menggaya. Nya kebuaya dalam kategori kain puak kepaling suci. Termasuk orang parai. Lah sekali orang parai. Ente orang berpangkat, orang nama, orang berita, ino tau kelaki. Ente ino dengan orang kain kebat baru nampok alam sentuh buang. Ente laki dek enggak waktu doang kurang apa lungun ya. Kumai orang bayak panang. Jadi orang nemu hormat korenya. Nyadinya pemsai kuasa kain kebat kita itu puak kumo kita ibat. Te uliah simpan lah. Te ayat hari gawai bagi aku kumpu. Sintuang anak-anak dai kamu pintu undanya alo lempai puak kumo. Jadi ya penarik rezeki. Amai wah guna. Ante itu de cerita puas hari kita.
1: Au dinga de paninga aku nak memunyi leban aku kira ke nyinuak mai pelaba aku kita pia menyu nak munyi kita. Leban penemu ke cukup mana atau hari nuan to puan berkenang ke puak kumbaunya de tua tadi udah nyebut berkenang ke puak bungai bangkit kumang nah ni bisa bungai bukai ke baik nuan dia.
0: Bisa. Aku tahu ni puan nyaman pu tahu gagak ini puan nama tu no bunga jangkam karo jadi aku bisa ati kak ngamai tu ngai ketu le nyau le ban tu buah utai munya kelia nyak ku ngaso ya putus tiap tu angka bisa ma awak nya tadi kak ngangkat ketu gak ku le kita kak nanya kami dini boleh cuan boleh teladan. Jadi tau kak de teladan aku du di hari lah harap isek rezeki men teladan tau.
1: Nya bungai jangkam karo nya.
0: Bungai jangkam karo.
1: Tunjuk ke kita ba kamera kita tau meda ba live kita. Laban tau kai ganya suwe hayan ajara ya ra.
0: Tau ante udah gaga ngena ubong gar tau ko ubong sutra anak mana tau. Tak tau ngena chemical dai. Untuk yang nak natural dai nakap mana?
1: Aku ngarap ke nuan tu puan bawa orang ke sikit nemu tanya. Ngarap ke uliah ngagaknya?
0: Ya.
1: Angkat ke nya?
0: Uliah. Tuan. Uliah. Kita nya nanti belajar uliah mana?
1: Kesal aku ni ngapa-ngapa. Aunya duit tek ke bisa daya ninya bungai bangkit kumang tau ke pemandang induk bantang nya nama ya ngau sitik tau ke
0: buah jangkam karo
1: tak
0: kak de teladannya
1: kak de teladan nanti kita ke landik luar dia tahu ke sama teladan tapi
0: ya sama
1: ngambil ke nak lenyau ke
0: ngambil bungai ke lama tu nak lenyau taban mayuah bungai ke lama tu tadi nyudah orang ke nak ngamik nak ladan mayuah lenyau ya taban orang luar negara balap lancung tajak sidak ya ukai bangsa kita nanti sidak meli utai sidak nak dudi dulu nanya ke nama mutip tu nanti tu nanti temu dan nama ngai sidak meli.
1: Nah,
0: nanti hari
1: kita
0: tahu. Sidak baik ke orang utih, Jepun, Korea, China, sidak namanya bangsa Gurkha, bangsa sidak orang kece celumnya lepas kurang berpangkat, lepas sedak ya aku mendak sedak ya datang agak aku. Tiba-tiba nanya, ibu, anti kau bisa buah ramai kemidi yang dek kau ya. Jadi nasib nanya aku bisa amat bisa buah ramai kemidi yang. Udah dikenal serata dunia. Jadi bakal kain kebat kita. Tenun jari kita. Udah temu ramai yang.
1: Nah, lihat artinya.
0: Au, bangsa bukai.
1: Bangsa bukai. Nampaknya aku aku. Lepas tadi tu bisik udah nyebut lepas nuan pan bisik dah berkenang ke kain ke gagak nuntuk tau ke curai ainya sikit original sampai yeah. Ari dalam kampung menyat tadi berkeni cara nuan nguliah tu bisik orang ke dasuh tau ke nuan pu ngambil awet meh dalam seminggu dua ngika boleh tarum tak ke bekenya
0: tadi nah jadi tarum tu tadi ya uliah dia tanam maka kita nanam daun cangkua jadi kerbai tu nya tadi ya tumbuhan liar ya tumbuh sebelah madang madang buah nya menti bisa ada ya tumbuh anak mancit ya laba yang ngai pancit nya mayu angker bae tu tadi nya pupus laba udu de pancit nya di bakal sebangki tu tadi ya nya kulit kayu bala kulit kayu bala suba musin kayu balak ke teriat kami ke inoknya tadi berpesan ngagai orang ke kerja ngupas kulit kayu nanti bisik daripada kami sanggup meli labannya kayu balak
1: kulit kayu balak ya kumai kita nama tadi
0: jangan utainya kulit jangau site jangau
1: kulit jangau
0: sebangkinya ke kayu balak sebangki
1: sebangki kayu
0: balak jadi kami ke ngagak ngudun tadi nanti nada yang ngau ngai ya ngai warna yang ngai badas kita kak nak baka nanti kita nak ngadun ngudun sorry
1: nya ngenang curek kain tu material ya metok jako kita dia atau kelimpah hari ngena kain sutra kita medak tadi peninga halus ke di pedak kita nyadi
0: kita enak kain ku tanya ubuang
1: tau ubuang sutra
0: ubuang sutra ubuang pawat ubuang nyen nyap te kada kena material kada kena
1: kada kena berkenang ke kara bukai tu lepas aku medak nuan pu madak medak kain kedebaik nu dito cukup mayu ah bisiknya selampai sinya kain ni ke sikit bisik udah digagak ke kedut nya ngambil ke nyamai dikena bangsa bukai
0: skirt
1: skirt jadi berkenai ke nuan tu magi masa lepas dengar aku nyudah kian ke London menyatadai nyu ke Kuala Lumpur menyatadai berkenai ke nuan magi masa
0: jadi magi masa tu kengkak ke duduk dia udah rumah nya tadi maya nya mengerja aku tadi tu maya ke dia udah rumah maya ke kerja nya ngambil peluang mengerja nya lalu betanuan maya ngebat maya berjahit maku lawan ati sige rino ngai jenuh ah jari ngai jenuh
1: Nanti pekanuan maik ya demo bagainya baik magang mah kerengkau yang tadi
0: baik bakam pai lama aku so sira demo ngagak kain karat aba KL dian baik baik ngo kayo kayo tenun janji janji sida ya sanggup namanya nama yang utainya aku sige sanggup mai tang amat puji Tuhan abang lama to semua orang kemai aku aku dah tanggung penuh lama-lama nya bakal pengangkutan penginapan makan minum ilawin diberi orang magang walaupun aku berjual pun aku diberi ilawin gak
1: puji Tuhan
0: puji Tuhan mai
1: banyak cara nuan magi masa pengerindau tu no uliah mat ganti pengerindau tu dah kok nah nah dai yang ngira jam ayo nah dai ka di ni uliah menya debai
0: uliah
1: kene ke lepas nuan ke pendepak hari pendepak nuan ke ngelaku ke barang tu berkena nuan ngelaku ke dia tau meh dia tau buat zaman kita
0: jadi ke dia tau utai tau bisa dia puas aku buat Facebook WhatsApp utai ke kenyak lah nanti orang ke udah medak nyat tadi nanti sida eka Jadi maya kami ke bisa maka rukso na dek maka to ada pameran itu mana gitu datai. Laban nanti kita mada aba Facebook atau utai bukai. Laban utai kebato. Nanti ya de gambar de. Tok belak pada magang na nemu de beza. Oh. Tapi nanti udah pada de live maka to baru de nemu tok lain tok lain tok lain.
1: Oh, laban
0: nyai ke kita kumai orang ngemula kurang nama kebuah kalumar. Ante ya udah meda pakai tau nak ya kumen ngumai mar. Nyak ke pemana ante kita tau.
1: Ante ante daripada kita ayan ke baru dah deh. Rindu ha. Asup bala bala baluar din meda deh. Ha. Ante ke meda ngaya meo. Ha. Pan ba ba kamera. Tau gaya ya. Uleh peda kita tau. Ba kamera pan uleh di peda alus. Aku kemegai tau. Lembau aku nyebut kita apa ni ngah. Pengerindau aku bayam nya nya aku ngasuk kita meda ya mujik kita na nego wai. Ngau sama meda ya pamo me. Nyati hari ke di padah nuan tadi nuan ke udah ngagai nuan luar dalam nuan kita tumpu nyo labak ku kapus dunya nuan kita di Malaysia tondo nuan nama tu ngayan tau ke ngelaku ke nganjuang berjual ke kain kebat tau ke hasil jari nuan tau berkeni ke sambut si dah tau ke komen si dah ke dikingat ke nuan betul ya ke pemadu ya dikingat nuan nyentuk ke dia tau
0: Jadi ya ke udah-udah komen orang baik ke kita di tempu bangsa kita tau ke bangsa orang ya ke dia dengarnya ya ke dia temu. Nah dari si dah aku main utai kena mana deh sige aku main mana magang mereka tanya sabas aku si dah ya laban aku tu nanti buat menua orang lagi berani aku biaku berbantai bersebut ke kisah sejarah utai kergagak kita tahu jadi bangsa bukai tidak ya amat-amat rindu mendak utai kergagak kita kerja jari lebih lagi tidak ya ke mendak aku punya dugau-dugau bertanaman abak mua tidak ya au dan sangka kami maka tahu kumai gagak ingin mendaknya alus jadi apabila tidak ya udah mendak nyak tidak maka orang ke mana aja aku sida sanggup mai aku kini-kini laban awak ke orang meda utai tau betul-betul gagak jari de tenun tangan kita laban ti nak pia aku mai gagak injin
1: aman apa pengalus ya alus amat tu peninggal tu selampai
0: tu selampai dah dah biasa ya tu tu buang ubung injin tau buang sutra
1: hanya ia ke dikena ia hanya ubo injin tau bandi yang kenuan dia
0: jadi beza tapi nanti daripada orang mata kasar kumai orang gagai injin
1: corak warna ia pan nak sebakal
0: nak sebakal
1: Awalnya yang peninga kita uliah meda dalam live kita. Agak kau meto berandau muni ketua tadi. Tahu ni lah, dah mahu melihat berandau ketua. Mayu, mungkin mayu tay ke uliah dipunsi. Ata tajap pihak nyaw dah datai bau jo merandau tu atau puan. Awalnya di bap pengarap ati nuan nama pengarap ati nuan bap pengawak nuan ke nyepat tu.
0: Okay. Jadi dalam pengarap ati aku nyat tadi harap ke pengawak kita itu ngadu ke kebat atau ke kerja jari atau macam-macam tenuan terus terus ke amik ke kita ke balai ino bala ngadu ke laban yang sige amat kak orang menua bukai bangsa bukai ngau kita berkena kita itu jadi orang bangsa bukai pun bisa bertenuan aku dah melawat berbagai negara ini luar sige nanti kami melawat sige ngagai tempat orang ke gagak ke kerja jari tok ke kak datai tok 26 ngagai 29 hari bulan September tok aku de baik sida mebeng foundation pu ngagai Kambodia au dan dien pun bisa bengkel orang kini sida ya dien pun ngadu ke cura tak pakai tau. Jadi aku sige nak badok nak lejo, nak lemau, nak diau, kak belajar. Selain hari menua kita, kak ke siapa-siapa mai ku ngagai menua bukai luar negara, ku sikit kak, lepas kak nuntut ilmu. Kak nambah ke ilmu ke misik kita. Lepas lebih ke, ke dia tahu aku belajar awak ke nama tu teh gagak kita tu nak mu luntur nak mu tu suar amai ya washable de kena kita kak kebujan kak mane semua nama jadi nyak mai jalai aku tu udu sesegau
1: nyak ukai sesegau ngapa kenya sesegau ya ya tu dah lah anda ya agai ke kak nama tu ngigak penemu nyak si teh utai ke patut di tunak kita tu peninga tajapan kita ngasai kita mau aku agak tang patut ke lebih belajar gini puan
0: ya patut
1: kan untuk belajar sepanjang sepanjang penghidup
0: laban kita kak ningkat ke kualiti laban orang ke meli itu tadi mesti yang agak kualiti utai kemana maka kita meli baju mesti yang agak ya ke kualiti hanya maka buah meruan lagi kak berajal
1: reti ya peninga yang ngetu belajar surat belajar kita terima kasih ya puan ke penemu kerandau tu ke lihat hari tu kecukup mana terima kasih ya biar mega ngarap ke boleh bertemu baru ngarap ke pengawak nuan terus mujur dalam taika di kerja sekali ke dalam nuan kita tahu tahu ke luar terima kasih ya labang udah ngari ke kita bangsa mai kain kita puak kita kira ke waris bangsa kita metuk ngai ya, menua luar betul. Terima kasih puan dah begulai kami ba program 34 Seranyawa jadi peningah nya nak kita begulai ba awak program 34 Seranyawa ke minggu tu ari YFM Sibu ngau nya terima kasih bye bye
2: Segulai sejalai gak YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gak hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gak balatin landia bak industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gak main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 24 jam WiFan Segulai Sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan Segulai Sejalan.
3: Runtah, nyali hari.
4: YFM.
5: Segulai Sejalan.

Okey, lagi dengar ke YFM. Saya Man Rentak dengan Larry Sarito, bergulai dengan aku dan Neil Stephen. Kita bergulai kena hari 6/10/2026. Okey, terus bergulai dengan kami bah YFM. Dan terlebih mari kita berita info-info serta sambilnya merindang kita bah ujung minggu tu. Kita dengar ke Masterpiece dengan lagu Deja Vu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Jadi pastor, kadang kalau utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi, bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni katok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul. Ulih ngingat ke ya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay. Tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay. Anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bat ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kitai suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kitai, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Again, lagu hari Marina Jarah Bojang Ulu Sungai. Bintang P. Ramli dekat diatur pergila Dita Putra Unimas Kota Semerahan. Okey, ti dekat ngari ke Sarawak pergila ianya Mahazel ti dekat mai lagu Senyap dan Sunyi. Bisi dekat Belaban kau pemekin hari menua bukain yang kaum hari Sabah ianya Ejan Ramli dekat mai lagu Gelang Suasa. Udahnya P. Arwan tinggari ke Melaka mai lagu Getaran Jiwa. Mus Ramli hari Selangor dekat mai lagu Seri Bunian. Udahnya bisi Hasnul Hasan tinggari ngari ke Kelantan mai lagu Bila Pagi Gila. Lalu Rul Azhar hari Kedah mai lagu Derita. Ini ambil semua finalis abah bintang P. Ramli kedekat diatur berengkah pergila pukul 9 malam bak Dita Putra Kota Semerahan di Unimas. Okey, jadi terus berkelangan kami bawa FM lagu kita ke sekali itu Ari James Jacob ngau Ningkan Norman.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kalau dengar lapar, utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal datang di sini dengan udah, kalau di sini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, RM2 kenyak, ya?
2: Nanti bakal di bumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utai ke beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utai nya mudah, kualiti apa, mana ya, enggak? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Laman aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali.

0: Eropah sekali.
1: Nak nah, patut ke manuk mie lo tak siap ke Milo ke pada dia?
0: Salah dia pula. Orang dia main mie campur Milo.
1: Engkau mai engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tak siap ke Milo sekali aku deh.
0: Sekali bah kain sekali ngiru bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Ananda mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Less Water. Ayo mata bercerita. Selamat hujung minggu. Selamat ngali hari ngagi kita semua. Okey, dikas pengamai angin di Kuching. Ngali hari itu bersih nambah 153 tikas kuning. Ianya tikas namanya ke pengerai. Dan benda bukanya tadi gaduh magang. Manah magang. Yang kaum basrian ia ke suah kamai angin ngelamak tu pun. Detoknya gadung 92 di Serian. Jadi, ini ramai kita ke dia benda bukanya tadi. Sigi nadai nanggul pengerai kita. Minat ke nanti kita berarti ke di Semenanjung tu. Mayuh kuning lah. Setengah hari anda di Semenanjung tu. Kuning magang-magang. Kebukanya tadi gadung. Bagi tunggak ke selatan, berkabat Johor, Melaka, ngamgak Lembah Kelang, bisik sekedar di Pahang, hanya ke Mayuh Kuning. Bapak Perak pun bisik sekedar ya. Bapak tunggak ke pantai timur, Mayuh Gadung Magang, ngau tunggak ke utara, tunggak ke Kedah, Perlis, hanya Gadung Magang. Okey, ni berkawal dengan pengamah angin di Malaysia, di tu kebagi, tinggal lemak tu kita berarti ke Sarawak, di tu ke balat agi kamah angin ya. Dan angin ke sekali tu mengak, udah berpuput ngagai Semenanjung kelbagi tunggak ke selatan Semenanjung. Okey, kita berperindang ke sekali tu ngai bertemu di timba bersuara Donny Lang.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Seterusnya ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: pelabak ke aku, nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik, maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala, tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu nang sigit mayuh Puan Penny. Mm-mm. Nak boleh ditusut tu hari tu.
0: Oh.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: sahaja. Abad sahaja tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita.
0: Mm-hmm.
1: Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teka di kerja ya. Jadi bu kudus sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mut-mut, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai di kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ketuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, lagu hari dia bergawang bungai ke tanda tua. Okey, belanjawan 2027 atau ke bajet 2027 di dibantai ke Menteri Perkara Wang Dato' Sri Anwar Ibrahim kemudian Menteri Besar Malaysia madah ke dekat ngaga opis polis kebaru dekat ngaga di Batu Lintang Sri Aman. Jadi tu Siti berita mana mah? Laban Siti opis polis kebaru dekat di ngaga di Batu Lintang. Laban pembak ku nanti kita berhati ke ya ke pemandu semak hari Batu Lintang yang Sri Aman umbas si agak penyawahnya ni. Okey, Siti perkara mana atau ke berita mana ngaga kita ke dia di Batu Lintang kena jaga pengelikon orang ke dia berkandangnya menyata ni. Okey, sekali tu dengar ke Eva V. David Pambara.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

bawah.

Okey, jadi kita bergelar bawa program Dandut ke Sekali Tu, Dandut Popo Bangsa kita ungkup hari 6 tu, ianya 10/11/2026. Jadi kita akan dengarkan lagu Dandut ke Terubah kita ke Sekali Tu, ianya lagu Mas Idayu, Senggol Senggolan, Cubit Cubitan.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 4 lembai. Y FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: keliak sebab ia semina dua tali nang sigi kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tangan mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Rentang ngali hari. Ngali hari.
1: Lagi pukul langgau kami Bawai FM untuk main program Dandut Pupu Bangsa. Sekali itu kita akan dengar ke lagu hari Senario Sayangku Oi. Ditangkan dengan lagu hari Lady J. Lagu ke diberi nama Retis.

Sampai sue meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Phoebe Chloe.

0: YFM, segulai sejalan.
1: Donaka kita bergulai bawah program Dandut serta mega ngujung ke segmen rentak ngalari kita ke Skeleto. Ke Skeleto aram kita dengarkan lagu Dandut versi Iban tu. Lagu Nda Uleh Aku Ambo Ari Anthony Usan ditangkan dengan lagu Ari Bintang-Bintang MSC. Lagu ke diberi nama Hujan Malam Minggu. Selamat ujung minggu. Selamat lemai.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okey, lagu kadi bai adoni lang endak mudah aku lengka nya kena mongkal sada lemai kita ke lemai tu. Okey, terima kasih ngagai Dana Stephen sudah bergulai dengan kita ba awak rentak ngali hari pian mega program 34 seranyawa hanaman badan ungkup ke sarito tadi. Pasal dalam mai kita mulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari tu hari 6 10 bulan 10 2026. Ya, kira ke 8 minit lepas pukul 6 lemai peningah. Jadi ya bak jam ke terubah tu lagi aku dekat ang natai ke pesan berat. Seraya ke merindang kita ngau lagu-lagu kudah dipilih aku serta ditusun aku megak. Jadi nak tinggal megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke kaban aku ba hello why kapit kita. Pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita ninga ke berita lemai hari YFM Iban hanya di pukul 8 malam. Aku anti mien dekat bulai ngau nembiak ke bisi di kangau kaku ungkup ke hari 6 sarito hari sekolah ni neh nembiak ke bisi data yang ekonti gulai ngau anti mien. Ya, ngarap ke kita terus segulai sejalan ngau kami serta nemindah ke frekuensi kita neh ba penglama 3 jam tu neh. Okey, pukul 8 malam tu lagi. Mega kita boleh medak live about Facebook YFM Iban. Anti min gulai ngau nembiak amit hari sekolah ni kita sama medak negeri neh pukul 8 malam tu lagi. Okey, terus menang kita dulu lagu Ari Angela Lata Jua ke sekali tu aku ndak puas hati.

0: Sai suwe meda orang berkongsi ke asai ati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Sada lemah.
2: YFM.
3: Okey, hagi mengkam gulai dengan aku mian abah segmen sada lemai kita. Hanya di aku nak kediri dia tu neh. Laban habis kaban aku hari kapiat dekat berkongsi ke berita kelebih hagi. Ba hello why kita ungkup ke hari 6 tu neh kelebih hagi lemai hari 6 kita ya terus gulai ngau menti sigih baru telefon kita. Hello, selamat lemai.
4: Halo Min, selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
3: Ya, ya. Mayu selamat, Neng. Ngarak kita selamat lama menunggu deh.
4: Ya, kata deh. Pama yang selamat. Tanya lah.
3: Ya, saya reti ya. Mujo menyerti.
4: Betul. Ya, ya betul.
3: Ya, oh. Sesput kaban tu, Neng. Baru pulai jugiang.
4: Oh, nyampe. Oh, laban nanti kita berarti ke jerebu bagi menua kami di kapit. Nudah kurang lah, Neng.
3: Ah,
4: reti aku nya. No, ulih kan agak pengawal ke di luar. Lebih lagi ke kumai kita berdarat pergi lah kakinya jugiang. Oh, pihak kakau, Neng.
3: Oh, ya, Neng. Nyamain lah nanti. Lama nama dah langit kita tampak, Neng. Lama tempoh kita. Apa tersebuan aja nah
4: aman ya menau sari tok kau kemari berasai panas mas pek kuna
3: ya hangat
4: hangat mat bagi menua kita di kapit tok ngarap ke mereka bandua ke bukai mereka mana pihak aku
3: au nah okey nanti ngambil dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dekat kelemai tentu
4: okey okay, terima kasih Min di konti YFM di Kuching. Sekali lagi peningkat mayu merek selamat lemai selamat petua baru bau hello wai kapit kita ke sari itu sari itu min 10 hari bulan 10 2026 mana hari bulan sari itu ne yang tuanya bisik kini ke meramu kawin kini sabung jadi itu ke bekenya ne itu pengada
3: nemu ku te pedak ne sari itu ne
4: au kan tadi pia min ngagai bala ke bisik lenyau orang ke disayau au menatai ke pinu ati kan ne au jadi peningga mayu nanti kita berarti ke sal itu 10 bulan 10 bisik maka pengawak ke dia tu kalai tu di kumai kita Malaysia Active Aid Community bagi menua kami di kapit kalai tu dia tu sida ari upis belia ngasukan bagi menua kita di kapit mulai ngau grup Pana Pak bagi menua di kapit kalau sida ya udah belanda sepanjang pau 10 km ne bersimai ngau ari sal itu pian mega udah mega dia tu jokaten Pak SJK Holam SMK Kapit Lumbu 2 ngau mega program terbuka ke dekat dia nangkan ketua ila Pak program bulan 10 hingga bulan 11 ke dekat datai nya ngenang tak ke dikumai kita program sihat tu nih tidak ke udah ngatur pelan nak tumbuh pagi pukul 5:30 pagi tadi mana nya ya udahnya tu mega peninga terus ngui yang agak berita ke bukai dia sidak hari upis pengerai bagi menua kita di kapit mega udah pisi muka yang ke dikumai kita sidak ya pengawal mersa pengerai ngau dadai berbayar. Jadi tu dia tu sari tu ngau pergila berlabur di pukul 8 ngagai pukul 1 lemai kita ke nyangkanya nak nemu kini berdaun apa kita rimpu sari tu tadi tau datai pergila berlabur di pukul 8 ngagai pukul 1 lemai bak town square dia jadi kita ke tau beciknya kita ke berumur 18 tahun ke atas tau ya ne lalu kita nyangkanya kita dekat nemu tekanan darah kita ni ikas gula kita biar mega kolesterol dalam darah ngau mega merasa pengerai mental kita jadi nyak bisa dia tu sida hari upis pengerai sari tu ngau pergi lah hari pukul 8 atau pukul 1 ngalih hari. Dahnya mega peninga tu mega ke bisik mega diterima kita jago kerah hari nama tu upis pengerai bagi menua kita di kapit lai tu dituju ke ngagai inai ngom mega anak minta ia datai ngagai klinik kesihatan nanga mujuang kapit ianya webet tu ya anak niara. Nama anaknya Eliana Fedora anak bebet tu ya kediau

0: Uba rumah lingai nang sebala Sungai Mujung. Ngau megak dia megak tu ngai inai ke bernama Ernie anak jemaat ke dia uba rumah linggi nang sebala Sungai Mujung Kapit. Jadi tu megak peninggal mayu minta sida ya lu ikut tadi datai ngai klinik pengerai nang Mujung ngau nangka pengelengkas mai anak kita berperasa nya sitik jako gerah ke diterima kita ari klinik pengerai nang Mujung. Jadi ngarap ke kita kengala webet tuya ngam ka elni tadi madah hangga setuaya ngambil ke datai ngai klinik nang Mujung ngau nangka pengelengkas mai anak setuaya berperasa. Okey, hanya jako gerah kita peninggal mayu lalu ke sekali tu mega kita nguyang ngagai jual ramah ke dekat dia tu pergila 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu kalai jual ramah medani dekat dia tu ba rumah Bilung anak Sumbang Sungai Kapit Yung hari pukul 10 pagi kanya 31 hari bulan 10 2026. Dekat dia tu bawa rumah Benson dengan sebuluh batara jansung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai megak lalu ke penudi 30 hari bulan 10 2026. Dekat dia tu bawa Ahmad Xesung Sinan Berhad hari pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai ianya megak info berkawal dengan Jalan Ramah Medani ke dekat datai di bisik dekat dia tu tunggak ke menua kita di Isung. Ianya ya min enggak megak peninggal mayuh utai ke uliah difungsi kaku pa hello wai kapit kita ke sekali tu min boleh baru ngainuan di konti di YFM. Terima kasih sama jalan ke pengawak.
1: Okey ya. Sama-sama megak biar megak ngainuan nanti ne. Okey bye.
0: Bye.
1: Okeynya berita ke dikunci kementi Sigia Bahelo Y Kapit kita ungkap ke Sarito hari 6 10 bulan 10 2026. Tapi siat aku nyebut hari bulan saya tu laban cukup mana hari bulan Sarito ne tentu mega hari bulan ke Sarito bisik mai reti ke cukup besai ngagai semua kita baiknya rebukai mega ne. Okey kita terus berperindang ke sekali tu kena menggal segmen sada lemai kita sebeda aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban lagu ke dibai Vanessa Ellen Sigat Udo.

0: Mogulay nga antimin ba program na miya meet hari na pukul 8 malam.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup lama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, dengan persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: terlebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningat datai bawa andur aku natai ke pesan berat ke bisik dianjung bala peningat kita hangna email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi berarti ke dulu pesan ke diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati datai ari Adulius anak engkaya madah ke pemati apa ya? Ianya ex terumah kaunselor Michael Engkail anak Bunyau. Tau ke apai sin, tau ke dikelala orang apai kerol kudah nadai 9 bulan 10 ianya ke mari. Jadi mesan ke semua kawan belayan ya ke diau Bamiri, Kuching, Ensawang, Lubuk Antu, kawan belayan di Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuh, Batang Uya, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngau semua kawan belayan ya ke ngelala. Niang ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Jadi kawan belayan dipinta datai ngau ngintu pemati ex counselor terumah ex terumah counselor Michael Engkaya anak Bunyau tu bak rumah Lorong Selatan 2G Jalai Ember Sibujaya. Kena kesar itu ngau pergila 11 bulan 10 2026. Jadi ex terumah counselor Michael Engkaya anak Bunyau tu dekat dikubur ke 12 bulan 10 2026. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke dikelala orang apai sin tak ke apai kerol kudah nadai ke mari. Jadi ya dekat disenggai 2 malam berunggu tau ke 2 hari ianya 10 hari bulan ianya sarito ngau pergila 11 hari bulan 10 2026. Lalu ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke apai kerol tau ke apai sin tu dekat dianjung 12 bulan 10 2026 ianya hari 1 nya tadi pesan ke bisik di pada aku ba email YFM Iban. Jadi agi nampung pesan berat ke diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ke diterima kami Ari Rosi Layan anak Andiang tau ke Indai Anis. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya? Ianya Andiang anak Abiang tau ke apai ayah tau ke dikelala orang laki senior anak Jemat kudah nadai kemarik 9 bulan 10 2026. Jadi ngau tu sidak ya nesau semua kaban belayan ke diau di Garu Serikai 4 buah rumah panjai, kaum belayan di Berayang, di Mudung, Tapang Ujan, Kup Ibus 2 buah rumah panjai, Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk, Kemedu Sarik, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sarik, kaum belayan di Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, kaum belayan di Pelasu Roban, Lubuk Pisang Gerigat, Terumah Layang Nang Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Kamblayan Engkabang, Mengeris 2 buah rumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh, Krian Seratuk, Piamega, Kamblayan di Panjang Roban, Desia Seratuk, Sungai Engkabang Roban, Keranga Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Piamega, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baru, bala di Betung, Nyengkaum Kampung Entangur Sebuyau, ngau kamblayan di Sungai Mudiang. Jadi ya pesan tu, madah ke maya ngintu, ya kenada itu tau keniang tu, ianya 11 bulan 10 2026, ianya pergila hari Minggu. Jadi maya ngubur, ianya hari 1, 12 bulan 10 2026. Jadi kaban belayan ke di pesan ke ngelala andi yang anak abang tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat tu kita dipinta datai ngagi rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya ke Lamak Subak ya nyak sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi isi pesan tu tadi madah ke andi yang anak abang tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat udah nadai ke mari. Jadi ya dekat di Senggai dekat di Senggai abah rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya ke Lamak Subak nya bak sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi yang dekat di Senggai 11 bulan 10 2026 ianya hari Minggu jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi pesan nangkan ke tu peninga ianya pesan rabat mega datai hari cegu Jacqueline tau ke cigu Klien anak Bangyang hari rumah Lani Bangyang Sungai Mamut sebut. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan berumah misun nangal salu sibutik rumah apin rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sibutik rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sibutik rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah william ngau rumah genetan di pide sibutik yang kaum kaban belayan di bakas ngau pakut sibutik kaban belayan di seloi gudang ngau entulang bakung kaban belayan di lutung bakung kaban belayan di sebatang buk kaban belayan di selepin bakung ngau semua kaban belayan di miri niah bekenu bintulu ngau kaban belayan kebukai kenulih disebut tau kenulih diselintiang di tok magang nah. Jadi isi pesan tu tadi madah ke singgo anak genta tau ke inai terumah lani bangyang udah nadai kemari ianya 9 bulan 10 2026 urung pukul 5 lemai. Jadi ya dekat di itu atau dekat di Senggai berbala mayu malam tu 10 bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke Pegila 11 bulan 10 2026 udah tengah hari ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut sebuti. Jadi semua ke ditesau atau ke dipesannya tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani Bangyang Mamut sebuti. Jadi isi pesan aku nanduk baru ni madah ke singgo anak genta tau ke indai terumah lani Bangyang udah nadai kemari 9 bulan 10 2026 lalu dekat di Senggai berbala mayu malam tu 10 bulan 10 2026 serta dekat dikubur ke Pegila udah tengari tau ke udah ngilah tengari ianya 11 bulan 10 2026 ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut sibuti kita ke ngelala atau ke ditesau tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani Bangyang Mamut sibuti. Nyak tadi beberapa itu pesan kebisi diperhatikan. Aku dah tahu lagi dekat nampung lagi sekedar pesan berat kebukai kita berperindang dulu lagu hari James Ruai Langit Petang di Lindong Remang.

0: Kabupaten Megah, pengawal SSJ 9 tu dalam modul. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Anis Ubat sampai dia tu nak duduk nak mul bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ke peningat gi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM hanya itu pesan pemati datai ari ukas anak lagau kalaya madah ke pemati indaya ianya embak anak danguah ianya bini lagau anak jalak jadi ia udah nadai 8 bulan 10 2026 tu tadi jadi dekat di Sengai baru mahyempu ianya lot 229 kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit ari 6/10/2026 lalu dekat dikubur ke ngaga pendam SDNU 11/10/2026 ianya hari Minggu pagila. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bas kayu I got.

kerangan besai Baleh, Piamegak, kaum Melayan di Pulau Sibau, Mujung, kerangan Layah, kerangan Airak Baleh, kaum Melayan di Merirai Baleh, Entawau, kaum Melayan di Batang Mujung, Batang Suud, Piamegak di Sibujaya, ngau kaum Melayan di Pasar Kapit. Yang kaum kaum Melayan ke Bukai kanulih dirintai ke Dito kita ke Ngelala niang embak anak danguah. Jadi nanti kita dekat nemu ngau sila agi berkawa ngau pesan pemati tu, kita tau bertanya bertelepon ngagai Junai tau kowe ba nomor ya 013-577-9347 tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke mbak anak danguah, mbak anak danguah tau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai 8 hari bulan 10 tu tadi. Jadi ya dekat di Senggai berumah Yempu ianya lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit mayari 6 tu tau ke Sarito 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke sebagai pendam SDNU 11 bulan 10 2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi berita keterang agi atau ke nyemetak agi kita tak bertanya bertelepon ngagai Junai tak ke weh bak nomor ya 013-577-9347 tujuh tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643 pelabak aku terang ne nomornya tadi aku dah di tando aku ngambil kita uliah telefon ngagai orang ke ngempu penusah Rabat tu. Jadi pesan kebukai kebisik di terima kami lebih lagi pesan berat kita berarti ke lagi pesan berat ke dianjung kena email YFM Iban. Udah tu lagi aku dekat berhati tau ke ingat lagi pesan berat ke boleh ditampung ba awak sadar lemai. Kita perindang dulu lagu Kadibai Haley pelakon.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Okey, lagu hari tanya Andrew Anang ngumpan aku. Jadi, agi nampung pesan berat kuliah ditampung ba segmen sadar lemai. Jadi, sekedar pesan berat kebukai uliah ditampung bala pengeluar program kami kebukai pergila ba awak pengerak pagi. Jadi, tu pesan ngetah sulit data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang hari kesidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit apa ya yang nyak cap anak guna. Jadi pengawak ngetah sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7:30 lemai tu lagi baklot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaman belayan ke diau ba terumah nyalang lu buat empit seratua, nanga atui seratua, lubuk ijo awet seratua, sungai keruang awet seratua, nanga risau seratua, cigu Bennett sebilik, ba mega park, cigu Duris sebilik, ba mega park, pemaga Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, pemaga Mr. Sabat anak guna, hanya di kaum kawan belayan di semumu, kawan belayan di nanga aja. Kawan belayan di Bebangai Kibak, Madam Ayang Kadam, Sungai Selepian Bakung, Mr. Robin Cambai Menyadik, kawan belayan di Bakas Sibuti, Mr. Frank Sayang, Madam Lita Adam, Pengulu Abau Nawiang, serta kawan belayan di Kuching Betuang, Seratua Sibu Bintulu Miri, Ngau di Brunei, pemegak dituju ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala yang lancap anak guna atau kapai duat dipinta sama ang natai ke diri ngesah pengawak ngetas uliat tu nak tinggal mega kawan belayan ke kalak ngawiap gulai ba Sarawak Syekh Berhad Lutuang Amiri. Jadi ya penerang kesiliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai idua lancap atau kedua atau ke bujang sawit ba nomor ya 012-889-2997 tahu ke Gilbert Beji ke mau buat nombor ya 013-807-4325. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga kalau madah ke pengawal ngetas ulit lancap anak guna. Jadi yang tahu lihat lemai tu pukul 7:30 lemai lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesilik lagi tahu ke kita dekat ngigandur tahu ke dinindur ngetahu lihat tahu bertanya bertelepon ngagai hidup lancap tahu kedua bernumor ya 012-889-2997 tahu ke Gilbert Beji tahu ke mau 013-807-4325. Jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah ditampung aku ke lemai tu. Ianya pesan ngetas ulit datai Ari Dayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidak ya. Ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6 jadi ulit dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalu ng rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ng rumah Linggi nang selawat ngemah kenawit nang ngungun nang niru nang bat nang jagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan kebukai kenalah dirintai kenama ditu lainu diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit.
Jadi penerang ke sila agi berkawan gau pengawal ngetah sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Dayan anak magat tahu ke Ina Edi tu bernomor ya 019-868-1291 tahu ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi aku nanduk baru duit nombor telefon tu 019-868-1291 inya nombor Dayan anak magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655 nanti dekat nemu ngau sila agi berkawa ngau pengawak ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit jadi wan ulit tadi 17/10/2026 ulit dekat di kertas 18/10/2026 baklot 2501 Tudan Desaras Pasa 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Mary. Jadi kena kita menggal segmen kedua sadalamai kita lagu Ari Maxwell Franklin saran lagu kedibaya terlempai ke bukai.

oleh pesaing. Terima kasih yang hargai RTM Kuching Sarawak. Dan sudah kanjur ke Pemerintah SCSJ ke-9. Jadi, Pakat Kemalang tu

Okay, lagu Ari Janes Janiaman Nuan BC Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi ya pukul 7:30 lemai atau lagi mai kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang mega anak-anak ingat pukul 8 malam tok ke lebih mimik nih peninggal 8 malam tok kita dekat ningat ke bekawur ngau wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kudah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Ibi Chloe.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sambil lemai peningat belai ngaku Min Meliza Ryan bab berita lemai hari 6, 10/10/2026. Ketru Batu Batang Berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Nyak tadi batang berita, dah tu mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar diatur ngau rami pagi tadi bak Padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen ari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi ngau biniya Toh Puan Dato Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai ba Padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugambas, Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan ngau Dato Amar Dato Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Pengrami itu megah diricah ngau penatai mensiamayuah. Bercakup bak pengraminya, Premier madah ke Sarawak majak mata orang ari menua luar meranak ke pokok di menua itu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuh RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company ari menua itu patut guna peluangnya ari timasuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayu agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejula ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke asia minyak ngeges dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama, Premier madah ke asia minyak terdikeluar ke Baadong Kecil West Marode datai 800 tong sari ngau rega bak dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu asia ke dikeluar dalam setahun ari sitik telaga di pelabak berga RM96 juta. Tungayan ke potensi tik manah ari pengawak nguliah ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya Petroleum Sarawak Berhad Petros di Sadang dekat ngemansang ke siti agi telaga minyak tengah tahun siti tu ilak. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros megak dekat mansiak potensi ngeluar ke gas di Kuala Baram. Premier megak berterima kasih ngagai perintah besar itu dah nambah ke penyampau agih belanja ungkup Sarawak bak bajet 2027. Ya madah, kawa perintah besar ngau menua Sarawak dekat majak ditanka dengan awam pemerhati ngau semangat setia kawan. Agih belanja ungkup Sarawak nambah ari RM15.1 bilion ke tahun tu ngagai RM16.2 bilion ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agih belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Nitih ke penerang di Facebook madah ke upis menteria nerima agih belanja RM10.88 bilion ianya nambah RM190.5 juta entik dibanding ke bak tahun 2026. Agih belanja ti ditambahkannya mandang ke komitmen perintah tindak ngetu nentu ke infrastruktur mega meruan likun berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. RM2.5 bilion disediakah kena ngadu ke jalai persekutuan lalu agih belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah mega ditambah ngagai RM40 juta. Ia mega berterima kasih ngau agih belanja RM800 juta ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum RM350 juta ungkup Sabah ngau Sarawak.
Subsidi tenaga agi nyadi instrumen keberguna ngagai perintah dikena nyaga ekonomi menua ari kena empas ke endak menuku bak rega tenaga global. Penglica kanan ekonomi Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Dizul Hazwan Husaini madaka aturnya mega kena nyaga pengelantang ruang bilik serta nentu ke pengawak dagang ngau industri meruan berjalai. Peminta subsidi tebal agi bak kanak endur ti bisik sistem pengangkut mensia mayuh ti terohat lalu sektor dagang ngau industri berguna kerega tenaga ti entap dikena nyaga ungkus pengeluar, pengangkut serta nganjong barang. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim maya mantai ke bajet 2027 madah ke perintah di pelabak dekat meruan maya subsidi minyak ke majak Nike nyentuh 40 bilion ringgit berindia ari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegap ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tuk dikena nentu ke menua oleh napik pema global ti majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti setimbang berguna bendar dikena numbuh ke penegap domestik menua. Untuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agi di Sarawak dikena ngangkat ke ekonomi rakyat di menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tu tadi. Geran Ari Baro Section 18 Kanun Tanah Sarawaknya Asia Ari Pengawak berjalai ke program nyukat tanah bak kandang blok Sungai Ukat. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru nyukat tanah NCR endak ngeruga hak ngempu tanah sida. Nakak 31 hari bulan 8 tu tadi semak 40,000 lot tanah NCR dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak sudah dikeluar ke surat palak tanah niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai hari 6/10/2026 kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang ari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Tenaga kami nabur ke berita lemai, berita tu tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suya ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Anangan sesemat

0: Wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, minda balam nyadi, sama-sama, mendiang

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Ya, jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau anti mien mengulai dengan nombi amit ke bisik dikangau ke konti. Kita dekat ninga ke dulu wawancara khas hari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita dekat bergulai dengan nombi hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Kita tahu ada live lagi ba Facebook YFM Iban urung pukul 8:15 malam. Mudah mendiang ke wawancara khas Hari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebih lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru temuk makai kini lagu hari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Lepas tu hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk, jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit, tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalannya asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu pekerja gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kata mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini dia adun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuk Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
2: Yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu. Di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan maklumat ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
2: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maksudnya di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putera Jaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Mahbubat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Okey, peningannya tadi nangkat kami mai kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar Menua kita yang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi udah tu lagi kita dekat terus sebulai ngau nembi amit kita pemegak bulai ngan timin ai nembi ari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ningat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program nembi amit.

0: Bala nembiak miat kita ini tiang hari 6 pukul 8 malam gulai ngau anti min. Ya, anti min datai baru gulai ngau bala peninga nembiak miat kita. Halama nak ngemai bala peninga nembiak miat kita ya ke Tegal menua kita kelebih lagi tungak ke Bandar Raya Kuching Abalat Aman di Lamun sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis menteri ke upis pendidikan negeri Sarawak kebenaran ni. Laban anti sekolah ditutup segi nauleh meh ngemai bala nembiak datai ngagai konti. Jadi apa konti dia tu anti min nak ke diri laban kita boleh medak live bawah Facebook WFM Iban dia tu biar mega temui ke bisik datai bergulai dengan anti min bawah program nembia amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya indo magang-magang temui anti min ke malam tu ni bawah program nembia amit nya sidak tiga kita boleh medak live bawah Facebook atau abas Facebook WFM Iban jam ke dia tu ne nyak saya tiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program nembi amit berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandiak kebisik di kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau nembiak miat hari kanan anti min tu ne. Hari kanan anti min kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. Tuan nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Nama ku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjai?
1: Juliana anak Bukit Idin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana anak Bukit Idin ne. Asal segi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban ne? Iban.
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Nemu jaku Iban? Tak kecampur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak segi Iban? Campur Bidayuh. Oh, bukannya ne. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12.
0: 12 tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuan ku mang?
1: Nama ku Juswita Lemba anak Zamri.
0: Juswita Lemba anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Saya kalah ni dengan lagu Jesnita nya ne. Tu Juswita. Okey, berapa umur nan ku mang?
1: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merempat?
1: 4.
0: Merempat. Okey. Hanya tadi Juswita. Okey. Hari kiba anti min tu, siapa nama nuan kumang?
2: Nama aku Sherlyn Annette Easter anak Stanley.
0: Sherlyn Easter anak Stanley. Berapa umur?
2: Umurku 9 tahun. Tahun 3.
0: 9 tahun tahun 3. Sama sudah enak 9 tahun. Okey, pemberi 4 tadi, pemberi 3 ne. Baik kesal ne. Akhirnya sudah 3 ya tadi. Hari sekolah SK Wira Jaya. Semarahan. Jadi setiga itu nak kedirik datai kita peninga ne. Sudah 3 itu tadi di sempulang apa yang ngindai pi mega cikgu ke bisik sama mega nyempulang penatai sudah 3 yang ngagai konti WFM ianya pengajar Mala ke bisik datai pengajar Mala anak Albert Ramin ne. Yang kaum PKM sidak ya ianya pengajar Jospin anak Edward Dengga hanya nama dua ikut pengajar ke bisik datai buat program nembia amit bisik seduai duduk ngok kita dalam konti tanda ayan buat kamera ne. Okey, terima kasih ngagai Raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan. Yang kau bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program nembia amit. Jadi bakal ke malam tu buat program nembia amit kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesahati anti min pun kan nanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan buat sekolah primary 6 ne. Okey, dalam mayu-mayu subjek ke diajar cikgu, Siti ni bagi subjek ke cukup nyamai diterima oleh diterima nuan?
1: English.
0: English. Oh, nang rindu ke English ne.

0: baru mah bising nak jaga orang putih?
1: Nadai.
0: Nadai, semi nak bersekolah aja ne. Hmm, dalam bahasa Inggeris tu berapa selalu di skor wan subjeknya?
1: Kadang 8-4, 8-6.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati ba senentang nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai bakal bisik ngau pekit maca buap kini atau ke bercerita kini koro speaking kini kalak ngau?
1: Nadai.
0: Nadai, empai kalak ne. Mhm. Ni nemu udah tu elak antinya masuk ngagai secondary school. Agik ga rindu ke bahasa Inggeris tu? Agik ne sikit milih subjek Inggeris tu ne. Mhm. Okey, nyak tadi Juliana yang rindu ke subjek English. Okey, ya ke bawah tengah tu Jenswita. Okey, nama subjek di kerindu nuan kumang?
2: English.
0: English ga? Mhm. Di rumah jako putih ga?
2: Nak.
0: Nak. Nang jako Iban ga ne? Mhm, nanti ba senanta English tok nuar rindu ninga cikgu bejaku tau ke rindu maca bob tau ke beda cerita ke ndang yang nak jaku English.
2: Ninga cikgu bejaku.
0: Ninga cikgu bejaku. Nanti baka meda cerita tu tadi bekeni deh. Mayu gi ninga cerita ke bahasa Melayu tau ke English tau ke cerita Korea tau ke kartun-kartun bukai.
2: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Ah, minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne. Mhm, okey, good. Clever. Clever girl. Okey. Sherlyn. Okey, Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti dua ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati anuan deh Sherlyn?
3: Sama English.
0: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti nuan rindu ke subjek English. Nanti nuan besai lah. Nama kini julu ati tau ke cita-cita.
3: Cikgu.
0: Cikgu. Hmm, nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama?
3: English.
0: English gak ne. Okey. Nyak pengerindu sidak tiga ya tadi nyak bak pemayuh-mayuh-mayuh subjek tau ke mata pelajar sidak tiga itu rindu ke subjek English. Okey, sama sekolah tang nak sama penatai ne siku Ari Serian nuan de emang?
2: Serian.
0: Serian maga siku Ari Sherlyn Ari ni asal
3: Nak nemu
0: ke? Nak nemu ni. Nak lagi kita nanya mak ngabayang ke. Nabi ada tu confused ku kita. Tau ke kerja ku kita yang nak nemu mak ku hari tu. Abak ku hari menua tu. Jadi maya baik pulang panjai. Nadai ni biar nemu nanya. Oh tu menua ni, tu menua ni. Nadai na. Sampai nemu mesti dah ni bagi ni. Okey. Hanya nabi hari SK Wirajaya Semarahan. Okey. Hanya di kita nak masuk jam ke malam tu. Gulai ngosir. Sudah tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita, udahnya ninga pantun, udahnya ninga ke lagu. Hari peninga nembi amit ke bisa datang ke konti gulai ngau anti min. Keterubah tu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang?
3: Cerita pasal anak.
0: Pasal anak. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
3: English.
0: English ke ne? Nama kini tajuk ceritanya ke kita?
3: Nada tajuk.
0: Nada tajuk. Okey, ya kan usi kita berkau ngau arnab tok ke rabbit dalam bahasa Inggeris ne. Okey, dah sedia?
3: Udah.
0: Udah sedia ne. Anti min ngira 1 2 3.
3: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
0: Oh, ni aja. Anti mi nemunya tadi. Ia nusi ke, ia bisi siku jelu ke di inang. Jelu ke di tupi, ia nyak rabbit. Baca aku kita iban rabbit banyak. Terjak aku Indonesia kelinci. Banyak selalu sebut si dah eh kelinci. Lepas nabi ambil tu sikit selalu. Nanti mendak ba media-media ramah ne. Selalu tertunda banyak nitih nyebut ba jakuk bahasa orang bukai ne. Okey, Sherlyn, non bisik rabbit baru mah?
3: Nadai.
0: Nadai. Nama jelu ke dinang non baru mah dah?
3: Ha?
0: Nama jelu ke ditupik non di rumah? Nadai. Nadai nupik jelu lah. Nadai pets di rumah.
3: Nadai.
0: Nanti baka Baka abak ngomak nuan tu tadi beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
1: Kak.
0: Kak. Nanti beli ke mak ngomak rabbit tu. Nama rabbit kak diberik nuan. Bisa idea?
1: Nanemu.
0: Okay, Sherlyn eh. Jadi kita ingat dulu peninga laban cikgu sidak itu tadi bisa peminta magak neh. Cikgu sidak ke bisa datai yang kaum PKM sidak bisa datai nyukung program yang biamit ianya Puan Josephine anak Edward Dengah kalai minta lagu bah program yang biamit kita ke serak tu neh hari SK Wirajaya Semarahan. Kita berperindang dulu mengga program yang biamit kita ingat lagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyak tadi lagu kedi kerinduk kebala nembiak ke mayari lagu kedi bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar sida ke bisi nyempulang penatai tiga iko nembiak amin ari SK Wira Jaya ke malam tu ianya pengajar Jospin anak idu dengar ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu mega bisi ngau antimin ba konti YFM. Okey, kita terus bergulai ngau peninga nambiak miat kita ke malam tu. Nyak sedak tiga ya. Lepas pedak kita live ba program nambiak miat hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Okey, kita berandau dulu. Sebelum kita ninga ke Juliana berlagu. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisikin nanya cikgu sedak ya. Sherlyn tu rindu menari nah. Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Apa aja?
0: Apa-apa aja tarian? Tarian Melayu ngajak nemu ke? Nemu.
1: Mimit ja.
0: Mimit ja ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisi belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak nguabak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari enggak orang belajar ngajat ne? Anak main ne ngambil terus ke main asal kita iban banyak ne. Okey, nya tadi Sherlyn. Okey, Jin Suita. Anuan sama mega rindu menari? Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
1: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, bersukan.
1: Ya, bersukan.
0: Sukan. Ola main bola.
1: Ola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
1: Enggak.
0: Enggak kan eh? Tang main-main ba sekolah ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni intik nua main bola ba orindo tu tadi. Winger ke atau ke score ke begini atau kenyaga gol kini?
1: Score.
0: Oh, tu amatera tu. Ila amin timin kak minta video begini ya main bola ne. Selalu menang?
1: Nak mah.
0: Nak ga? Berapa kali dah masuk ke gol?
1: Kadang-kadang tiga kali.
0: 3-0 atau ketiga sama kini 3-0.
1: 3-0.
0: Mesti dia ne. Jin Suita tu. Yo leh gol ketiga 3-0. Oleh masuk ke gol ne nanti main bola. Okey, Juliana. Nuan deh bak sukan nama dikerinduk ke Nuan? Sukan kerinduk ke Nuan?
2: Bola jaring.
0: Oh, bola jaring. Nanti bak bola jaring tu Nuan bak posisi ni, posisi ni.
2: Defend.
0: Kira ke landia ke tu defend mainnya ne. Orang ke ngau mainnya tadi tinggi-tinggi ke baru-baru ke?
2: Tinggi-tinggi.
0: Uli harganya ne. Laba anti min madak non tu tinggi ga? Nyuka sebelah ngau anti min mah ganti min tu. Kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya ba posisi defend ne nanti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk ke Nuan kelimpari bola jaring.
2: Bola tampar.
0: Bola tampar. Mesti di sedak tu ne. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisi penglandik mega ba pengok ngajat atau ke menari ne. Okey, alaban kita ngai maso jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri ne. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia ne. Okey, kita ninga Juliana, kak merindang kita ngau lagu kedi baik Gwen sanggup aku.

0: Okey, hanya tadi Gwen berlagu merendang kita ba program enam biar amin. Okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atang Gwen. Mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Juliana Gwen kini na. Okey, terima kasih ngagai Juliana labo dah merendang bala peninga kita yang kau bala peninga enam biar amin ngambil ya terperansang masih dak tu tadi oleh Niti ke Juliana tu ngambil ngansiang ke penglandia derimpu baiknya berlagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program enam biak mien anti mien ingat tadi rili aja ya berlagu duduk badia anti mien kada terbatak ke sebut ngau lagu ke tinggi bekanya ne kita meda ya live berlagu tadi nangnya duduk ati diri ja mimet nadai mia kekasak ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Bisa kesal? Nadai. Tang puas hati ne. Anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisa penglandia. Alu bantai kajak, alu kesuah kajak penglandia kita ke belagu ne. Okey Juliana, nuan rindu belagu hari miet tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu?
1: Hari miet.
0: Hari miet. Hari umur berapa nya, mang?
1: Sekitar 10.
0: Sekitar 10 tahun hari umur 10 tahun ne. Kalau engkau pekit kini maya berlagu tu? Kalau engkau bertanding kini? Kalau ngari ke sekolah, wakil sekolah atau ke berkeni?
1: Sekolah.
0: Wakil sekolah. Boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas.
0: Nicholas hari sekolah ni?
1: Sama sekolah.
0: Sama sekolah ke? Oh, kita berpikir buat dalam sekolah ampu, ne? Yeah. Okey, nyak penglandia ke dikembuan Juliana. Kemalam ke dibantai buat program Nambia Amin. Ila-ila, nanti nyemak bisa pikir berlagu diatur buat luar. Bisa hati ke engkau, Nuan Kumang? Bisa hati, ne? Siapa selalu nyukung Nuan atau kemerangsang Nuan maya Nuan berlagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Nang-nang rindu, meh? Cikgu bersekolah pun sama mega ngasuh ne merangsang nuan ngau belagu. Ti bisi pekit ke ngau meto. Ngarap ke cikgu malah batisinya ni ngau meneh. Oleh nganjung Juliana tu tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisi penglandi mamat ya di pedak anti mien bawa pengawak belagu tu. Maneh mak patah nyawa ya neh. Agi boleh di ansiang kage Juliana tu bawa pengawak belagu neh. Okey nyak tadi hari Juliana merindang kita bawa program Nambi Amin. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun hari Jin Suita. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti mien bawa program Nambi Amin. Tu lagu ke dibai Aryan kena merangsang bala nebiak kita ngambil merangsang rimpu dekat belajar lagu hari Aryan aku dekat nyulut.

0: Okey, nyak tadi lagu kena anti min merindang bala peninga nembiak miat kita ba luar ke benar ninga program nembiak miat yang kau mesti dak tiga ya ngau cikgu ke bisik datai ba konti YFM jam ke dia tu. Okey, laban tadi Juliana udah belagu jadi kita dia tu kak ninga pantun dikunci ke Jensuita. Kak Umai Jesnita tadi kai ke tadi nah ngai kemak ngau ba anyu nganuk lagi nah. Okey, mang Jensuita ya kak ba pantun. Mula-mula anti min nanya eh tadi angkat pantun iban kan anti min tadi ni nemu neh laban biak dia tu mayo penglandia ke benar ya pantun iban penemu lebih haginya main asal bansa kita Dayak nak ngira iban atau ke bansa Dayak ke Bukai Orang Ulu kini Bidayu atau ke Penan kini Kelabit kini nanti kita bisi penglandia bak pantun iban atau anjuang neh bak dini-dini aja program tau ke bak dini-dini aja bisik ngatu pekit laban nanti kita naruh patah nyawa atau kita nyimpan patah nyawa kita nya tadi nak dibantai rugi neh bala peningan yang biak yang kau bala pindai pia mega bala pengajar neh. Okey, kita dekat dengan ke pantun jadi pantun dari Jensuita tu pantun empat kerat memang empat kerat pantun bahasa Melayu ngau pantun iban. Okey, pantun tu tadi memang pantun kebekau nasihat atau ke pantun pantun gaga-gaga kini okey neh. Okey, kita ninggal ke pantun ke Dibai Jensuita. 1, 2, 3.
1: Dikit bukit ngigak madu, madu lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang. Pisang emas di bawah belaya, masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
0: Okey, duitiknya aja neh. Okey, anti min kan nanya. Bak pantun nuannya tadi kumang neh. Nama kini ajar hari ceritanya. Pisang emas di dalam peti.
1: Pisang emas di bawah belaya. Masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dia mau mati.
0: Nama reti ya?
1: Nak nemu.
0: Okey, nanti bakal orangnya tadi bisi nulung kita, bisi mantuk kita ini. Artinya tadi kita itu tadi dikenang orang lama-lama. Suran dikingat ke orang lama budi kita nya tadi ne. Artinya kita itu berbudi ngagai orangnya kita suran dikenang. Pe maga kita berbudi ngagai orangnya kita ngenang budi kita ku dah mantuk orangnya tadi. Nah, jadi ke sitik tadi demang. Ikut dulu tadi.
1: Dikit bukit ngigak madu.
0: Dikit bukit
1: ngigak madu. Madu lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang.
0: Jadi penyuluh mindah ke petang. Nya bakal lampu picit menyerti ya ne tau ke dian ne. Kita nemu pengajar tu nang orang ke nang ya udah diberi tangku pengawak ngajar bala kita kelebih lagi nembiak bersekolah hari keterubah nurun bersekolah datai kenya besai pengajar tu ya nak nemu ngetu nak nemu lejuk merik penemu berkunci ke penau berkunci ke pengelandia kelebih lagi ilmu kujaku kita kemayari dia tu beri ngagai bala nembiak dikunci ngagai bala nembiak ngambil kita nemu maca nemu ngira udahnya jadi nebiak kepandai serta berguna ngagai menua kita neh nebiak ya.
1: Ya.
0: Okey, anti min kan nanya dulu dalam mayu-mayu pengajar Juliana siapa bagi pengajar di kerinduk kanuan?
1: Cikgu Cynthia.
0: Yang ngajar subjek nama?
1: English
0: kan neh. Oh, Cikgu Cynthia yang rindu di kerinduk ke Juliana. Okey, Jesuita siapa pengajar di kerinduk kenuan? Favorite teacher?
1: Teacher Mala.
0: Teacher Mala. Namanya nyeliang dah. Nangi dah. Oh, Teacher Mala tu ngajar English ke? Oh, ngajar English primary 3 ne. Jadi Cikgu Cynthia tadi ngajar primary 6.
1: Yeah.
0: Okay, laban kerinduk ke subjek Englishnya tadi ne. Okay, Sherlyn, favorite teacher?
2: Teacher Mala
0: ke? Oh, sama ke ne? Laban ngajar primary 3 ne. Okay, laban tadi kak nyadi cikgu besai lah ne. Nuan demang kak nyadi nama besai lah Julati Nuan Jesuita?
1: pengajar.
0: Pengajar ke ne? Apa ti pengajar tu kak? Kak ngajar aja ku Iban kini?
1: Kak.
0: Kak. Mhm. Ba sekolah bisi belajar Iban?
1: Ndak.
0: Nada yo. Hmm, ni nemu ilak kini ne. Angka bisi subjek Iban ti nyu dah masuk secondary. Mhm. Okey Juliana, anuan besai lah. Nama kini cita-cita?
1: Jururawat.
0: Jururawat. Jadi induk misi. Mai wah pengawak induk misi tu yo kai semina induk misi ya ke berarti ke bala orang kesakit aja bisiknya tadi induk misi tu lutut terbai kira ke berjalai ngeseh orang kesakit yang kaum induk misi ba dur ke bukai ne besai mai jolo ati manahnya ku bang ne. Okey nya tadi sidak tiga ya ke bisik datai about program nembi amit Juliana Jesuita ngau Shelin kemerindang kita buat program nembi amit Ari SK Wira Jaya ungkup ke Ari 6 tu gulai ngau timin pia mega bala apa indai kenyempulang penatai sedar tiga ya pengajar PKM pia mega cikgu mala ke udah meri kerjasama buat program nembi amit yang kaum semua pengajar Ari SK Wira Jaya Semarahan. Terima kasih mayo-mayo ne. Jadi kira kena kak tu dulu meh. Anti mien gulai ngau sida tiga ya tu nyari sekolah SK Wirajaya tadi ke Merindang semua kita buat program nembiak mien. Jadi minggu-minggu ke dekat datai ke bisi agi bala nembiak hari sekolah ke bukai kak datai buat program nembiak mien atau ngiga kami kena WhatsApp YFM Iban ne. Tau ke email aja ngagai YFM Iban. Ke kita ke bisi dekat mantai ke Penglandia bala nibi ari sekolah-sekolah kita tau ke ari rumah panjai atau ke bala anak-anak kita kenang bisi ngembuan Penglandia ukai simi nak belagu aja tang Penglandia-Penglandia kebukai engkanya nak kalak di bantai ne. Okey, ngau tu anti min ngau bala nibi ari sekolah SK Wirajaya ngau pengajar nyurut ke diri ari konti YFM kita berperindang ngau lagu kudah disediakan timin kena ngujung ke program Nembia Amin.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita temakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli-belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang kebutuhan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang, harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kan waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Okey, jos Jedi Dara Baji Ayah. Lagu dikenang pun ke awak pemerina malam kita. Rinam ke malam tau ya, di YFM. Kita bergulai dengan waku Sam. Malam tau nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Jam ke terubah tau lagi peningah. Terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. 10 malam, mendiang ke berita malam. Lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang yang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Hanya ke Tusun atau ke Rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Terima kasih kita ke mending ke YFM kena frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Pihak muka ke boleh mending ke YFM mari RTM klik ngau muka bak channel Astro ke malam tu ya. Okey, Alex One merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah tidriba, tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu-lagu dikenal berenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi Padang Merdeka Kuching ke malam tu. Benar diatur konsert rayaan nyerumbak hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemekai Menua Sarawak 2026. Jadi sekedar hari penyanyi ke bisik merenang bak konsert rayaan tu malam tu. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramles Walter, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul dengan mereka Dato Amy Search. Jadi kita mereka benung Padang Merdeka jam ke dia tahu. Lalu pihak mereka engkau baru mansang mereka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tu. Bisik ke bersekut lalu pihak mereka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa atau kengah jalannya. Okeynya utai ke bisiknya di Padang Merdeka Kuching ya ke malam tu. Ini konsert rakyat ya. Nyerumba Ari Pengada Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pihin Sri Dr. Wan Cunedi Tuanku Jafar ke 80 tahun. Ya, kita terus merenang kita tahu lagu Arya Suilin dengan Nelson Nehru. Anang baco-baco.

0: Cina, BC, Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dandut.

Bambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Rupiah maka kita akan ke bisik ngintu pengerami Melah Pinang maka ke malam tu. Meri pengekati ngakai kita sebili ya. Lebih lagi kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tua ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kena lagi 10.15 minit malam. Maka selama kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, itu Arya Johnny B. Mendam Penggerindo. Nangkan kena lagi lagu Arya Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Selamat malam peningah. Di atas aku menabur ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima akad terubah darjah kebesaran negeri Sarawak bersama dengan pengerami Ngintu Hari Pengada ke-80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Timai Gelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebaka enya yang dipertua Dewan Negara Dato Awang Bimi Awang Ali Basa, Dato Abdul Wahab Aziz ngau Dato T. Ashing. Berbangunnya BC4 ikut menerima midol tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. BC23 ikut menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 orang dirintai menerima midol tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Misi pengeraja sal ai ngau kuasa karan bersih meri penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangkur peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penega pengeraja sal tu oleh nyungka penumbuh ekonomi negeri dengan pengawal ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawal baris ngau gemperuk besai ke diatur berserimai ngau pengerami Intu Hari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak ba Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang modal mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua bergunaman ngambil ke Sarawak nyedi kuasa ekonomi baru ba rantau tu leburatai ba tahun 2030. Antara sektor tiknya difokus nyerangkum semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Ba perkara bukai, Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas sepemancai 65 km hari kedurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek itu dekat ngenegap ke aki infrastruktur energi Sarawak. Sebagai hari pengawal berjalan ke Sarawak Gas Roadmap di digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kanang menua bukai di negeri itu. Inisiatif itu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri di majak ngerembai. Ku ia nambah pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pokok dalam sektor semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, hidrogen ngau metanol. Penambah penyampau gaji minimum hari RM1,700 ngagai RM2,000 nya Siti Singkang tulis merangsang sektor dagang nyungka produktiviti dengan pengawal ngena teknologi ngau automation. Lecturer Fakulti Ekonomi ngau pengawal dagang Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Asraf Abdullah madah ke pengawal nikik ke gajinya ukai seminak merik penguntung ngagai pengerja pengawal ajak tak megak merangsang pengaji ngangkat gagi pengulih operation sidak. Ngalih hari kerja cara manual ngagai sistem automatik oleh ngangkat ke produktiviti pengerja pengawal ngau pemansut hasil company. Ya mansut ke jakunya lebuh kena ditemuai bahawa program pasca belancawan 2026 Malaysia Madani Sarawak FM RTM Kuching. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: sosial Ngau di Ngabo Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sri Jabu, dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu yang cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercatat sepajuara aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembasar aku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Okey, hari tanah berenyampen Arisa ke malam tu ya. Mai jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu Ari Yus Andrew Tologi terbuka pengingat lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

Atau Sobat Juara ke Minggu Tok 38, susun ke 38, meda lagu bak penduduk tiga sepuluh. Jadi lagu bak penduduk tiga sepuluh tu kebenarnya udah kalah jadi

tahun, dua gigi anak tangga, 15 minggu dalam carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotion lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotion lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di baik Raban Kelemayang Band. Lagu bab nuduk tika 10 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lekang otion Dixon Boss sebedau kita ninga ke lagu penuduk tika 9 nangkan ketu lagi 10.

0: Bedau lagu bak carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, buat dia tu bak Facebook carta Sapa Juara.
2: Wire, wire, wire, wire. 9.

penduduk ke-8. Jadi penduduk ke-8 tu 7 minggu udah bak carta, lalu ke minggu tu ia nikik segigi anak tangga. Lagu kedip by Ferdinand Leo, lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, iun digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu ke-9 tu tusun ke-30.

0: Pukul 7 Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara?
2: 7

minggu kami nang meri awak ngagi balang kita ngundi ngena arus telefon laban sidak ke ngundi ngena arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai ya. Nandingan megak.

Tungak Menua Semanggang. K3 Ringgo Bacata Bab Nuduk 36. Selama ya menalan band nangkan ke lagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninya ke lagu Bab Penuduk 35. 6.

Baru dua minggu udah bak cata tang udah nuduk ke diri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Igu Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang kediri ke ruang bilik au. Jadi lagu tu lekang otion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita Iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu. Jadi lagu tu kebenaran Niki Dua Gigi Anak Tangga Arif Penuduk 35 ngagai penuduk 3 Arif Penuduk 37 ngagai penuduk 35 minggu tu, lalu baru 2 minggu dalam carta munyi daripada ke aku tadi. Nyindinya penuduk lagu udah ditemu kita lumur 10 ngagai lumur 5, lalu kita berarti kemegak sekedar Arif Markah.

nampak sistem kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil nentu ke penduduk 10 titik lagu bak carta siapa juara. Lalu anda ingat mega kita ke anda sempat ninga atau kemudian ke carta siapa juara nanti yang hari 5 program tu live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nanti yang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga carta siapa juara. Carta siapa juara ke sekali tu lumur 4.

0: autotune di gagak Jonas Mikin. Lalu penanyi ya, ya kemai lagu tu inya Jenebi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita dengarkan lagu menuduk tiga empat Ditundik Nuan, Jenebi Lenyak. Lekal tiun Jonas Mikin sebedau kita dengarkan lagu menuduk tiga tiga nangkan ketu lagi.
1: Empat.

dalam dunia pemerindang, getai Iban, Penny McLean. Lagu yang diberi nama Nuan Milih Pergi, leka lagu digagah Daniel Undi, tiun digagah Cheryl Khayyam.

contohnya sekali lagi kumat kita berhati ke lagu bak penduduk tika 10 nyentuk ketiga lumur 10 nuan berulah kelemayang band lumur 9 majak ngagai tang jauh nikel muja lumur 8 tebak ansiban Ferdinand Leo lumur 7 isi atiku Dayana Shini lumur 8 semaya selamaya menalan band lumur 5 meligai pengerindu Igu Anthony lumur 4 ditundik nuan jenebilnya lalu lumur 3 nuan milih pergi Penny McLean. Nah yang tadi penduduk 8 itu lagu sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita lagi mengkam minggu jen kemarin kita sama-sama Ninga ketuk 2

0: Santai sue, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kitai, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.
1: Juara!

kacang ma, sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh. Lebih lagi ke bisik terbeling ke menua juk luar, ia ke pedis nur kita ngigak pemakai bangsa kita Dayak ketebal lagi. Sida pegak bising luar ke produk kasam ensabi nama gi mayuh. Ia ke dikeluar ke sida tu kebenaria kelimpah hari pemakai sida pegak bisik luar ke produk minyak angin. Minyak angin ke digaga hari lia. Lalu sida mesin keluar ke mega air, air irup baka air madu engkelulut ngau nama ki bisik mega air terong asam, jus terong asam, terong da iban kitanya.

CSJ ke 9 Terengganu final tu tadi. Okey, jadi yang sebedau kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi, tentu ya kita dekat madah ke lagu ya ke dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke 38 dan sebedau kita ninga ke lagu ya ke dekat di calon ke bak catat sampai juara.

0: lagu ke baru di pendiang ke kita. Siti lagu ke dicalon ke baca tasa pejuara tusun ke 38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tu dibaik Natalie Anik. Leka ngau tion lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sada ke Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap. Di baik Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke 38. Nangkan ketu ila. Terus kesukung kita ngagai industri music. Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

statistik bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah digumpul.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gaw balatik ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie,

0: Raban bangsa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu dari pastor. Kita itu tadi cukup sirup serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak ya tang kita itu cukup sirok dari bangsa kita itu deh
1: nama
0: ya ente ba aja pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti dinat kesidak ya.
1: Amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung, tu adat ti cukup balat badas. Nah, adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuh orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati itu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya agak nanti ada ngeri itu bala peninggal. Nyu sebut beribu gak utai nyak dah. Lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai nakak mah pemerat utai tu. Nah ya, tangnya alai bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian aku merangsang kita betulung bersukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang palak nuan anang anggap tu besenya tang duit ringgit ti kena diberi kita nyak kena nulungnya bebeli ke utai itu tadi. Utai ke beribu utainya tadi. Raruang. Lalu pihak enggak kubul dedian. Orang tik nganjuangnya. Okey. Tu. Mesti ditulung kita. Nyak kebuah. Aku. Mengkang amat ngemerat ke leka jako tulung. Leka jako nulung pangan diri. Awak kemak tik beratnya. Tau nyadi lempuang. Awak ke penusahnya tadi. Ukai utai ti ngasuh ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang tang jakuk pasal duit ringgit pasal tuluang tadi kitai patut nuluang kitai patut nyukuang kitai patut mantu sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jul, pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut ke baruah nemu
1: ke pangsor. Tidak aku ungkah kemua pintunya tu ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ ke-9.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Terpaksa ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tertarik. Nuan tinduk tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenik.
1: Ya, berkenik ke peninduk nuan, berkenyal
2: nih. Peninduk nuan. Enggak, aku nemu peninduk
1: berkenik. Berkenik ke peninduk nuan, berkenyal mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jul, pagi rewind.
1: Bado bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam penghidup dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ah, tuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang pun nyebut di mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano. Ku ya semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Anak madah kurang ku ya.
1: Ya kemadah gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anak gua nyebut deh. Kede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Ya udah madah ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: entik ni tiah ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam ni.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dilah kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cheer kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah ti deriba, ti nak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, tau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: kengemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai ti berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jako kang asuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jako kita tu bisi kuasa jako kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengar rop kediri ne.
0: Ya.
1: Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau.
1: Okay.
0: Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua. Kau ne. Nama tu kau bisir itu sih. Salung hero di tu lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu tu, nuan nemu nda salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nda muda nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya na sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Ih, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumoi lo sih, kumpal wong tu lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedua aku ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedua aku ya. Sikit ngai jauh telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kalau biar ginti penung nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum tucum-tucum kendiri yang tadi pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okey, nanggam perindu. Periwa anda ada tanggar. Tajak penanggam pengerindu.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mea.
2: Oh, okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ni.
1: Rebecca. Bisis timal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemendalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kok kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati amat tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datang lagi runi yang ku gambaran ya bakal gempa buminya nah ya nah ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tau pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu,

sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ ke-9.

Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Leban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau,
5: maya tem.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesri Jabu.

PM Dermaga Pengawal SSJ 9 Tok Dan Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kepada Tok Nak Dulu Ujuk Nak Mul Bau. Thank you so much bagi curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 Tok. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Penyakit itu pemaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan itu, hari aku, Isali Ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Terima kasih ngaga kita ke Bisi Medak Live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, nombor persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Wai seberai.
1: WAI
0: WAI FM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.

0: Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Sejalan.
2: Tabik bala peninggal semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 11 dari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih aku dah nyaga dengan mata kami, malam ke udah. Lalu pagi itu kami nemu, kami bergempur dekat Muji Mulia Kena Manuan. Lalu terima kasih ke pengelikun kudah di beri nongge kami, tuah limpah nimit nongge kami lalu pagi itu. Aku ke kami tahu, tu kasuh kami muka hati kami dekat ninga, kejakut nuan jakut penghidup, kengiring, kengembing dalam perjalai pengharap kami itu. Sembayang itu diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, ke dambik ke Injil Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Sempama pasal gawai tikah. Yesus selalu berjakut baru ngena jakut sempama ngagai orang mayaku ya. Perintah serga tau dibanding ke ngau siku raja, kenyandia ke gawai tikah ke anak lelaki ya. Yang ngasuh, bala orang gaji yang ngangau kurang kudah diambil ngabang datai ngagai gawai tikahnya. Tang sedak ngai datai. Ya lo ngasuh bala orang gaji ya tibukai ku ya padah ke ngagai orang kudah diambil ngabang. Dengar kita. Aku dah nyandia ke pengerami makai besai. Jelu sapi aku ngau anak sapi aku tergemuk udah disayat. Lalu semua utai udah sedia. Datai meh kita ngagai gawai tikah. Tang sedak nak tentu ibu ke tesaunya. Lalu mupuk ngagai nur bukai. Sikuk kumai. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sedak kebukai nangkap. Bala gaji, bala orang gaji rajanya berduan lalu munuh sidak. Rajanya lalu ringat yang ngirum ke bala sedado munuh bala pemunuhnya lalu nunu negeri sidak. Udahnya ia berjaku ngagai bala ulun ya. Gawai tikah udah sedia. Terang ke udah diambil ngabang ndak tahu datai. Nyalai berjalai kita ngagai jalan raya lalu ambil. Ngabang, ngagai, gawai tika tu semua orang kena temu kita. Bala ulun ya lalu mansang ngagai semua jalan raya. Lalu ngampuru semua orang kena temu sida. Orang ke mana ngau orang ke jai. Nyalai, balai tika hanya penuh laban bala pengabang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyandik dalam Jesus Kristus. Utai bisik nyadi lebuh kita ke medak. Utai ke daripada Jesus Sarito. Siku raja nyedia ke pemakai ke besai ke anak ya. Semua udah sedia. Semina ke nadai, orang ke ngabang aja. Semua udah sedia. Kerapi ke gemuk, semua udah dibunuh. Pemakai udah sedia. Jadi kangau tu tadi digagak ya ke Tegal, ya ke mentas hati. Raja tu tadi mentas hati lalu megak ya gagah aman. Siapa nak gagah ti anak nikah deh. Tang nak mukai-mukai orang ke dekat ngau datai tu tadi. Bala pengabang ngai datai. Kita ingat sekedak-sedak ya. Kini tadi kumai nah. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sedak kebukai jaigi pengawak nangkap bala orang gajinya peduan lalu munuah sedak. Jadi dituk kita medak pun penyelamat cerita tuai kita mensia. Allah Ta'ala ndak kala ndak. Toka semampai ngangau kita mensia ngagai kumini. Toka begulai ngau yampu. Sembekat ngau orang Israel. Jaku ajar sidak Nabi. Penatai Kristus. Penghidup gereja. Pengerami Eukaristia. Tuk. Genap bagi kangau pengerindu Allah Ta'ala ngamik berkunci dalam penghidup Allah Ta'ala mpuh. Surga ukai semina. Nur kita datai dudi lah. Tanya pemenuh kawul ngau Allah Ta'ala. Ti sabar niri ke. Tuka ngigak genap ikut kita mensia. Ngasuh sino bala menjadi dalam Injil tadi. Tajak pengerami tu nadai pengurang. Tang orang ke datainya ngai diambil sedabah. Nama penyadi deh. Dituk kata meda nakak ya pemanah pemendar dalam Injil. Pengasih Allah Ta'ala nak bercipiang. Penyinuk Allah Ta'ala diberi nak bercipiang. Kristus datai ukai semena anggil orang ke Arab. Pasal pengelurus tamaga ngagai genap iku orang kedekat nerima nimit ya. Nadai orang ditinggal. Ngagai kangau pasal pengudus. Pintu perintah surga tetap terbuka. Ngagai genap iku orang ke ngesal tuka berubah. Jadi kangau tu kangau ke serata dunia. Pengerinduk ya datai ngelekai ngagai genap bengkah menua di dunia tu. Tang tajak kita dipilih ukai pasal kita tu bisik bakal VIP. Tang pasal kangau penalu ngagai nimit Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kalah lejuk ngangau kita. Yang ngau sabar nganti hati kita ke nyawut awu ngau pementas pengerindu, pengetan hati, tetap hati, ngau pengasih kita. Jadi pagi tu, belum menjadi dalam Injil Kristus, anang kita, medak pihak ajak kangau Allah Ta'ala tu. Kita patut nyendia ke hati kita niting hari. Ngepan kita ianya pemanah ulah Kristus. Lalu lebuah, pengarami surga tu datai dalam penghidup kita, kita berkunci dalam mulia. Lalu kita tamak ngagai pengaga. Lalu dia berlama-lama bergulai ngau Allah Ta'ala di apai kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus kini Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalah tala ti pemadu berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Nama gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.
2: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
3: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yang nyak munyi tu.
4: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api, kita ga nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah ga hati gagal, nadai ngacau kaki, batang ga udah buai. Umai kita tuci, nugal ga udah badu. Tau nanam ubi, umai tanam habis. Baka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, jalai batunda udi.
5: Kuching 101.3 FM.

0: Program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Nindang hari 6, jam keterubah, nelang tenhari.
1: Pengerap pagi,

Wah Hatiku, lagu ke di by Andrew Bonny James Peningal, lagu dikenal ketai mungkau awak pengerap pagi kitai ke pagi tu bak pagi hari Minggu sari tu 11 hari bulan 10 2026. Selamat pagi, selamat mendiang ke YFM pagi tu. Pagi tu kita bulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peningal ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi serta nama berita kita semua Peningal. Garak ke berita kita mana, garak ke semua belak gerai pagi tu Peningal serta ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke maduk manis pagi tu Peningal ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi pagi tu tau ke kita nyangkanya benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja gini pagi tu tau ke kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke kereta serta magak ngagi bala Peningal ke bukai nyangkanya nari mindah kini pagi tu udah tumu dani pagi mendiang ke YFM. Selamat pagi ngagai kita semua ya, kita ya kediau di Seri Aman uliah mendiang ke kami ngena frekuensi 89.5 FM Bintulu, 97.5 Sibu, 87.6 Pemagak Kapit, 94.3 Miri, 95.7 Limbang, 104.9 FM serta mega kita yang kediau di Lawas boleh mendengar ke kami yang nak 101.1 FM. Nak tinggal mega kita yang kediau di Bandaraya Kuching boleh mendengar ke kami yang nak 101.3 FM ya. Jadi kelimpah harinya mega peningah kita boleh mendengar ke YFM ngena RTM Click serta channel Astro 871. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu Peningal nyentuk ke penghujung program kita itu lagi nak ngira di ni lain do kita jam ke dia tu. Jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peningal ba jam ke terubah tu ada lepas tu lagi out dia kita sama balak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu lalu nangkan kenyak 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngau pesan berbat tang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak oleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu 4 jam ke penudi lagi Peningal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Cingan bak program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat berkenyamai tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu bak pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela Peningal ke pagi tu iku udah milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita tok lagu ke di baik Josephine Jalin Anang Ngelebu Aku YFM segulai sejalai.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang megah pemerintah.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tok kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tok uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tok hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Hati kita udah terliah, udah rajai korang ketega jakok, serta ulah orang tik bergedik ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti bergedik ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Pertinya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis. Lama kebuah bekeni kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan, udah lagi ya nya tadi
0: bergede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali bakal orang ke bergedek ke kita. Kedua, sebut uti-uti mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai ke ngagaya. Ati utai nadai. Dia ada-ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyau ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat. Lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tuan nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita. Ingat. Anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tuleh ya lah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi. Berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Chef Kichwa, pengam siang ngerti diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengeraksi. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bang, bekening ku kan anjuang yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
0: Okey, bukannya macam cara dikenal kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM Peningah. Jadi pesan kita ke Truba, pesan pemati datai Ari Mambang Anak Gira ngari ke sedak sebilik. Madah ke pemati inai sidaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua kepembelayan ba Kucing Miri Bintulu ngau kebukai ia kenglala Dindun Anak Melina ya Dindun Anak Melina jadi atau deka disengai bebala mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026 lalu deka dianjung ke pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026 ya. Jadi itu dekat di intu rumah John Kron Padih Betung. Jadi kat nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira banumo 017-946-8305 ya 017-946-8305 aku nak baru pesan untuk peningal pesan pemati tu datai hari Mambang Anak Gira ngari ke sedak sebilik madah ke pemati Indaya ianya Dindun Anak Melina Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua kepembelayan bak Kucing Miri Bintulu serta mega kepembelayan ia kebukai ia ke enda uliah dirintai ke ditu ia ke ngelala Dindun Anak Melina ya Dindun Anak Melina jadi ia tu dekat disengai bebala mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026 berumah John Kron Padih Betung lalu dekat di anjung ngagai pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026 penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernama 017-946-8305 ok lalu pesan tik kedua tu peningat pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun jadi pesan tu madah ke apai sidak ya Doni Steven Anak Suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singken Doni Steven anak suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singkeng singken ya udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu berumah nombor 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 13 hari bulan 10 2026 berpenam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke diau bak Basik, Ijuk, Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kampung belayan ia kebukai, ia kenda ulih dirintai ke Dituk Magang, ia kenglala Doni Steven, anak suting tau ke Tibin ya. Jadi semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik agi kita tau bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun, bernumor 0183801660 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai Ari Priscilla anak Doni Steven tau ke Titun madah ke pemati apa ya ianya Doni Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken. Jadi pesan tu madah ke Doni Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah rumah 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu saritu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 12 hari bulan 10 2026 berpendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ya ke dia Basik, Ijuak, Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kampung belayan ia kebukai, ia kenda ulih dirintai ke Dituk Magang, ia kenglala Doni Steven, anak suting tau ke Tibin ya. Doni Steven, anak suting tau ke Tibin. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik peninga kita tahu bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun, bernumor 0138 380 1660 ya. Kunanuk baru 0138 380 1660. Jadi pesan ketiga tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Rozi Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ngari ke sela sebilik madah ke Apaya Andeng anak Abeng Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak Jemat ya tau ke laki senia anak Jemat Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak Jimat tau ke seni anak Jimat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ia kedia bergaru serikai 4 buah rumah panjai berayang mudung tapeng ujan kup ibus 2 buah rumah panjai kerapa 5 buah rumah panjai tusuk kemedu sari sungai tapeng tukup Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris 2 berumah, Sungai Pasir, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh Krian Seratu, Sendi, Pemaga Kampung Belayan Berpanjaruban, Dasia Seratu, Sungai Kabang Ruban, kerangan rusak, kaki wong seratuk, nanga keliak krian seratuk, sungai raba krian, mendas atas ngebaru, bala di betung, kampung tangguh sebuyau, sungai muda yang ngau kapan belayan ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena serito hari Minggu, 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di kubur. Kena hari 1, 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datang magang ngagai rumah Frederick Suli anak Jawa ke rumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati itu datang hari Rozi Layan anak Anding tau ke Indai Anis ya ngari ke stas bilik madah ke apa ya Anding ane abing Anding ane abing tau ke apa aya tau ke apa aya tau ke laki senia anak jemat tau ke laki senia anak jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di intu ba rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 12 hari bulan 10 2026. Pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kediau Bagaru Serikai 4 buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai Kerapak 5 buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedih, Kepayang, Empayang Kabung, Lubuak Kerukuah Krian Seratua, Panjai Ruban, Desia Seratua, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratua, Nanga Keliak Krian Seratua, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Muding Ngau Kabang Belayan yang kebuka ya, ia kenglala Anding Anak Abing ya, kenglala Anding Anak Abing, okay, tau ke apa ayah, tau ke laki senia anak jemaat. Okay, yang tadi pesan, ya kebisik diterima kami bawa YFM, ngagi kita ke dekat nganjong pesan berat, tau ke pesan berbatang, boleh terus email, ngagi yfmiban@gmail.com, pemegang boleh WhatsApp terus, ngagi nombor konti kami, 013-862-8422, ya, tu lagu ke dibaik, Jimmy Nyayeng, Bungai Urang.

0: Lebih lagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, lagi nampung baru pesan kita ke pagi tu peningap, pesan berat. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati madah ke Romi Tagi anak Tamuang. Romi Tagi anak Tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 ba Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai ba Rumah Kenyalang Nanga Sengkaranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjong ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan sekayu Sungai Menuan Kapit Rumah Jambum Nanga Ensilai Batarajang Kapit Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit Rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit Rumah Mikai Sungai Sud Kapit Rumah Kaya Sungai Sud Kapit Kemembelayan Barumah Paling Bayung Serikai Rumah Denis Langua Ulu Sungai Amang Kapit Ngau Semua Kemembelayan di Sungai Mapai Kenawit serta kemembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninggal, pesan pemati tu madah ke Romi Tagi anak Tamuang. Romi Tagi anak Tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 di Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, serta dekat di Sengai ba Rumah Kenyalang Nanga Sengkeranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjung ke Pendam Nanga Bulu Sungai Menuan Kapit kena hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan sekayu Sungai Menuan Kapit Rumah Jambun Nangan Silai Batarajang Kapit Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit Rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit Rumah Mikai Sungai Sud Kapit Rumah Kaya Sungai Sud Kapit Kepembelayan di Rumah Paling Bayung Serikai Rumah Denis Langua Ulu Sungai Amang Kapit Ngau Semua Kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit ya, serta kepembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Lalu pesan tinangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai ari Dain anak Magat tau ke Indai Idi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Indai sedak ya, yangnya ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 nguan ulit 17 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur ba lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia barumah Kaleng Nanga Baluah Ngemeh Kenawit Rumah Nyalung Ngau Rumah Suzuzi Lili Sungai Baluah Ngemeh Kenawit ke pembelayan ba Beginda Ngau Rumah Linggi Nanga Selaut Ngemeh Kenawit Nanga Ngungun Nanga Niru Nanga Bat Nanga Jagau Ngemeh Kenawit pemegak kepembelayan di Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelayan kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ia kengelalan ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit ya. Ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus.

sandang anak unca tau ke indai sebit ya. Jadi pengawak tu dekat di atu kena malam hari 6 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Pengawak tu dekat di atu bak lot 2501 tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia barumah kalu rumah kaleng nanga baluah ngemeh kenawit rumah nyalung nga rumah Suzuzi Lili sungai baluah ngemeh kenawit rumah Beginda nga rumah Linggi nanga selawut ngemeh kenawit nanga ngungun nanga niruak nanga bat nanga jagau ngemeh kenawit Kucing Sibu Bintulu Miri ngau ke pembelayan ke bukai kena ulih dirintai ke ditu magang ya keng lala niang sandang anak uncat tau ke indai sebit ya niang sandang anak uncat tau ke indai sebit. Jadi penerang ke silia kita tau bertanya terus ngagai Dain anak magat tau ke indai ID banumo 019-868-1291 tau ke Jeffrey Manai 013-769-8655 ya. Nyak meh pesan berat ya ke bisik diterima kami buat YFM nakak ke pagi tu peningal. Kita boleh terus nganjung ngagi email kami yfmiban@gmail.com pian mega boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching.

0: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Terjalai YFM. Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bab berita pagi hari Minggu, 11 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batam berita. Sarawak nguna pengeraja asa air ngau tenaga bersih dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngembuan prinsip ditegap landiak mutau hari teparuak penangguh digital. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia nerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS di Mike Gelar Datuk Seri. Sama nerima anugerah sebaka, ianya yang dipetua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Perbak ngaunya bisi empat ikut nerima midu tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Sepenyampau 1,350 ikut dirintai nerima medu tanda pangkat berserimbai ngau pengeraminya. Berebak ngaunya 5 ikut Raban Servis Dutu Terbaik FDS di bebadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang, Ulu Bram kena 8 hari bulan 9 tu tadi dirintai ke nyadi penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anu merta. Sidak tu ianya niang Kapten Zainul Afiq Bisham, niang Dr. Aino Bahrah Kamarudin, niang Alexan Adit Henry, niang Debra Moset ngau niang Jesse Payak Jok. Anugerah tu nyadi ke kelai ngagai servis ngau jasa sidak limaknya lebih berjalai ke tanggung pengawak merik servis ngintu pengerai komuniti. Pemisi pengeraja asa air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak dalam mata pemansang palan data kelebih lagi dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak pengeraja asal tu boleh nyungka penumbuh ekonomi negeri nengah pengawak mengemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakut tu maya pengawak baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang moda mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua berguna amat ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru di rantau tu lebuh datai bak tahun 2030. Antara sektor ti nyadi fokus nyerangkum semiconductor, pengawak ngeluar pemaduk maju, tenaga gadung ngau hydrogen. Bak perkara bukai, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemanjai 65 km hari kidurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek tu dekang ngenegap ke agi infrastruktur tenaga Sarawak. Nyak sebagi hari pengawak berjalai ke Sarawak Gas Roadmap
ti digaga dikena nyambung bekau gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif tu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri ti majak ngerembai. Kok ia nambah, pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak matak pukuk dalam sektor semikonduktor, pengawak ngeluar pemaduk maju, hidrogen ngau metanol. Nembiak rebak baru patut ngembuan prinsip ti tegap dikena mida antara perkara positif ngau negatif dalam dunia digital. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusuf, madah ke tunjang penghidup ti tegap guna amat dikena nentu ke raban nembiak nak mudah terpejuh ngau isi digital, tingayan ke elemen kasa serta gaya bersemekiah tinglui ari pematut. Kaban Parlimen Petra Jaya nyak madah ambil kebanding dia pengawak terlalu terbuka ngagai media rama ngau video games serta nak panjai runding nyak nyadi faktor cara nembiak rebak baru berunding ngau ngerja ular. Ia maksud ke jakunya ramba program motivasi bersedia napik perkara jemah ilak sesi dialog begulai ngau sapit Menteri Besai ke diatur bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Pengawak tu diguluk lebih 100 ikut nembiak rebak baru berumur 13 ngagai 18 tahun hari sita Kaunsel Negeri Samariang. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia mayuh dilalau ngambil ke ngemberat perkara pengerai runding serta minta bantu nyemak betapi ngau stres dalam penghidup bersari-sari. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah pengerai runding mesti dikemberat ke seriris ngau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napik peminta bak perkara gawa ngau ruang bilia. Dalam sitik penerang Facebook nyerumbak ngintu ari pengerai runding sedunia kemari yang maga merangsang sidak tingasai kediri balat tusah tau kemau napik penangguh kediri-diri ngambil berkunci ke pengirau ati ngau orang ti dikarap ke sidak. Hari pengerai runding sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena merik penyedal senantang pemesai guna pengerai runding. Pemansang Eko Dagang Temuai dekan jadi fokus baru bak sita Kaunsel Negeri Opau berengkah tahun baru. Inisiatif tu ngemuan tuju dekan nyungka penatai pemisik serta muka peluang gawa ngagai peranak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Opau, Billy Sujang madah, potensi rampak menua asal nyengkaum kampung, gunung ngau ai uang ulih dikemansang nyadi produk dagang temuai berpelasau ke komuniti. Peranak dekat bisik peluang ngulih ke penatai pemisik dengan cara nyedia ke palan homestay nyadi malin temuai serta nyua pemakai asal menua tu. Ia maksud ke Jakutu lebuah bak program pemekasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi bak Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Lundu. Nguasa sains, teknologi ngau innovation bak raban nembiak rebak baru berguna amat dikena muka peluang ngagai sida mansiak bidang bertanam moden. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu, Juni Pang Leong Ming madah, nyak nyengkau mansiak teknologi baka peminta tiru, drone ngau bioteknologi. Ngenak teknologi ke bangsa tu bisik potensi no ngangkat ke pemanah pemansut serta nyukung pemansang sektor bertanam ti meruan agi. Ya madah munyinya bak pengawak berjadi ke program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Raban nembiak di Miri dipinta ngau masuk kelab ngau serakup. Pengawak ngambil bagi ngau cakah dalam gerempuang berguna amat dikena negi ke pengarap ati ngagai diri empu
ngansah pengelandiak nyadi ketuai serta nyedia pangku pengawak di mana ngagai pemansang komuniti. Datuk Bandar Miri, Kemegak Kaban Kaunsel Negeri Pujut, Adam Yi Siu Sang, madah ke pengawak ngawa diri di bangsa Nyamegak, muka peluang ngagai Raban Nembiak, ngerembai ke Kawa Ramasida, serta ngawa diri dalam pengawak nyadi volunteer. Ia madah menyinyak bak pengerami nutup program intervensi belia tidak berpesatuan 2026 di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nguna pengeraja asal air ngau tenaga bersih dikenang mata pemeranak pukuk palandata. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban Nembiak patut gembuan prinsip ti tegap landik mutau ari teparuak penanggo digital. Nyanaka berita pagi ari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romley Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarai.

Stesen Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun Jisri Jabu.

0: Sukun Si Rusuk, lagu kedibai Rawing Syaris Jawa Peningang. Ujung ke jam kata dia tu pukul 8 pagi, bunyi kaku jam ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita dekat Begulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan buat program Lalau Penghidup, ya, Siti program tik di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peninga ya ke baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Nak ngira dini aleno kita jam ke dia tu mending ke kami buat YFM ngarap ke terus terperindang. Jadi dia tu peningah mai kita terus mending ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpeng Jingan datang baru setiap gulai bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyangkut baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngagi orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidok ngai datai. Nyalai yang asuh sidok nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi ngajelu tigemu udah dibunuh. Semua utai sudah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidak kedah kena ambil ngagai gawainya dari buah. Lalu mereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak dibukai nangkap nembiak raja. Malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sedak ti munuh.